selesai ngopi saya, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Balik lagi di acara kita kesayangan ini di jam 7 sampai jam 10, 3 jam ke depan ada RT yang akan mengawal untuk di siaran kita hari ini ya. Di tanggal berapa sekarang? Di tanggal 9 Juli 2026, hari Kamis. Hari Kamis, aduh, sudah hari demi hari ini ya, sudah dilalui ini ya, sudah gimana nih progresnya ya, gimana, apakah sudah melayu cepet pisan begitu ya untuk segala sesuatunya yang diusahakan ya. Semoga apa yang diinginkan ya cepat tercapai untuk Wong Reang semuanya yang ada di mana nih, di Pantura, nah di Pantura, di pesisir ya, ataupun sedang ada di luar negeri ya, di luar kota juga ya. Wong endi tuh, wong biasanya wong Banten ada ya, yang ada di Citando, waduh, terus yang ada di Subang, yang ada di Sumedang juga nih, yang sedang memantau juga ya di siaran kita di Prima FM, ataupun di mana lagi, di Jawa ya, di Jawa, yang di Lampung juga nih. Ya, yang memantau melalui di aplikasi kita ya, karena kita sedia juga nih di berbagai aplikasi. Ya, yang paling ramai sih ada di TikTok nih, di Prima 95,8 FM Indramayu. Dan ada juga di aplikasi streaming kita ya, di Prima FM Indramayu.com, dan di aplikasi Noise, N-O-I-C-E, dan satu lagi di aplikasi Radio Garden. Tinggal dicari aja Prima FM Indramayu, nanti pasti akan ketemu ya. Dan matur kesuwun banget nih ya untuk Wong Reang semuanya yang pada hari ini sudah bersemangat ya. Ya, tambah semangat lagi yuk, kita bacakan dulu nih berbasmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, karena apa? Karena sekarang ini hari Kamis ya, hari Kamis yang pastinya tetap optimis ya. Aja meringis-meringis. Ya, buat sedulur KB yang lagi di sawah ya, yang mantau-mantau apakah sudah menguningnya sudah sempurna, apalagi yang di daerah Nambo ini sudah banyak nih, sudah ada beberapa yang sudah dipanen ya, sedang panen-panen ya. Dan juga yang ada di mana lagi, saudara-saudara kita ya, pejuang rupiah, pejuang rejeki, yang ada di laut, yang ada di pasar, atau waning siap-siap mangkat kerja ya. Mangga diseruput dulu nih untuk kopinya. Kopinya diseruput, aduh enak ya. Dan jangan lupa nanti jam 8 kita ada telepon interaktif, silakan ya bisa bergabung di 0853-2189-9582. Dan untuk yang ingin salam-salam ataupun pesan lagunya dari sekarang di WhatsApp juga bisa, ataupun di TikTok kita ya. Dan jangan lupa untuk nanti memilih ya, ada dua lagu pilihan yang bisa dipilih untuk Wong Reang semuanya, dijamin bikin goyang kita semua ya. Diawali lagu nih dengan Apakah Itu Cinta untuk pagi ini. Selamat mendengarkan.

0: tebakan nih sama aku ya, ya kan? Sekarang aku mau ngasih tebak-tebakan nih buat Pak RT. Kenapa zebra nggak pernah stres teh? Kayak RT nih, kadang nih stres banget kalau warganya pada bandel nggak mau ikutan bersih-bersih lingkungan. Kenapa teh?
1: Ya mungkin dia lagi happy kali zebranya.
0: Ya iyalah, kalau happy nggak bakalan stres. Kenapa Im?
2: Hidupnya di alam kan bebas, dia mau ngapain aja.
0: Bisa jadi sih, tapi stres juga kalau misalnya dikejar-kejar sama singa, ya nggak teh?
1: Ya.
0: Ya kan takut dimakan teh.
2: Ya manusia lebih stres deh dikejar sama debt collector.
0: Kenapa zebra nggak pernah stres teh? Mau tau nggak teh jawabannya?
1: Nah,

0: nggak mau ini kali, nggak mau stres kali.
1: Ah, garing ah RT ah. Kenapa zebra nggak pernah stres? Karena ini teh, karena dia selalu hitam putih, nggak pernah abu-abu mikirin masa depan.
2: Yeah. Kalau masa depannya di tangan singa.
1: Iya, betul. Ah RT gimana sih?

Iya, lagi-lagi ya kita memerlukan cuan ya untuk keberlangsungan hidup. Jujur banget nih RT ya. Iya, ya dengan cuan ya. Oh, kalau pagi-pagi kan udah pasti tuh udah minta cuan aja ya. Yang ada di rumah nih udah pasti nih ngomong ini. Ayo dong minta cuannya dong gitu ya. Untung aja lah sedang libur ya untuk sekolah ya. Jadinya bisa lebih ini ya, lebih mendingan gitu, lebih mendingan. Bahasa Indonesia ini bagian mana tuh mendingan ya? Lebih baikan. Nah, baikan. Berarti kalau enggak baikan sakitan ya. Iya, baik. Untuk wong yang semuanya nih, pagi-pagi emang benar ya. Harus kita memikirkan cuan nih sampai esok nih ya. Biar bisa jadi ketularan Kang Andre nih. Ya. Emang enak sih jadinya begitu. Ya udah, aduh, kenal lagi. Ya, memang namanya juga cuan ya, pasti dibutuhkan semua orang ya. Dari yang kecil, dari yang muda sampai yang tua ya. Sabu ya, sarapan bubur kalau sabu itu. Duit, duit, semua orang butuh duit. Nah, tuh katanya ya, kata nang lagune. Ada tuh lagunya ya. Dan tapi harus ditunjang juga ya dengan cuaca tuh kadang-kadang ya. Ada sahabat-sahabat kita yang orang juga gitu ya, yang memang bergantung juga nih terhadap cuaca. Kalau cuacanya sedang mendung itu malah bikin nambah biaya. Ada juga ya seperti yang usahanya jemur-jemur ya, jemur pakaian mungkin laundry ya, daripada menggunakan listrik bisa dijemur dengan manual, mungkin itu lebih cepat gitu ya. Ataupun pengusaha kain batik. Nah, kain batik itu juga biasanya dijemur gitu ya. Agar warnanya lebih kinclong, lebih keluar gitu ya. Kan enggak mungkin pakai mesin ya. Ada pula yang print, nah ecoprint. Ecoprint ini biasanya memakai daun ataupun bunga juga, nanti diberikan zat kimia, direndam. Nah, setelah direndam pasti kan dijemur. Nah, apalagi yang pengusaha makanan nih, sudah pasti juga nih menggunakan jemur-jemur ya, menggunakan proses jemur ya, seperti usaha makanan ringan ya, kerupuk-kerupuk ya dan lainnya. Pasti kepikiran kan mau ngucapin sale. Iya bener, sale. Sale juga ya nih, mau pebi senggol lah. Asik. Ya, ya makanya nih untuk uang yang semua kita sajikan saja nih untuk perkiraan cuaca nih, agar mendengar info-info apakah hari ini cuacanya mendukung ya, cakung cuaca mendukung. Kita lihat dulu nih untuk di wilayah Kabupaten Indramayu. Untuk wilayah Indramayu didominasi dengan cuaca yang cerah, hampir, bukan hampir lagi, tapi memang menyeluruh di wilayah Indramayu. Dari mulai patrol truk dana pasekan, kedokan bundar Sukagumiwang terisi gantar. Lalu ada Sukra Anjatan dan Bongas, Kandang Haul dan sebagainya. Lalu kemudian, iya kemudian lagu renteng ya, harap diulangi dimin ya. Ya, dilanjut lagi kalau untuk di wilayah Provinsi Jawa Barat, kita tengok lagi untuk di wilayah Provinsi Jawa Barat. Ya. Survei membuktikan. Nah, soalnya kudu diklik dimin ya. Ya, untuk Kamis 9 Juli 2026 di wilayah Provinsi Jawa Barat didominasi dengan cuaca yang cerah kecuali di Banjar. Nah, Kota Banjar ini terpantau nih hujan ringan ya, menjadi satu-satunya nih di Provinsi Jawa Barat yang mengalami hujan ringan. Bahkan di Bogor yang memang kota hujan sendiri saja hari ini cerah merona. Seperti juga di Sukabumi, Cirebon, lalu di Subang dan juga Purwakarta, Indramayu, Sumedang, Majalengka dan juga Kuningan, Ciamis, seluruhnya ini terpantau cerah merona. Iya, cerah merona seperti apa? Iya, seperti untun RT cerah. Ya, seperti hati kita semua ya, cerah merona ya. Dan ya mungkin
ini yang pengusaha-pengusaha kosmetik ya sedang laris manis ya, sedang banyak yang membeli apa nih diantaranya sunblock. Yang nggak punya sunblock mungkin pakai yang lain ya, asal jangan tepung. Aduh, ya. Kemudian apa lagi nih kosmetik-kosmetik ya yang untuk mencegah sinar matahari. Oh iya, yang punya SPF tinggi. Nah, tuh ngerti baik ya SPF ya. Iya, terus biasanya memakai tabir surya. Waduh, tabir surya ya. Kalau enggak ya apa, mungkin kalau RT ada seadanya aja ya. Adanya lidah buaya, mungkin pakai lidah buaya nih RT ya, biar adem. Iya, emang nih untung aja di apa kita rasakan ya. Ini baru di dunia ya kalau dipikir-pikir ya. Aduh, panasnya aja udah begini ya. Ini baru di dunia nih ya. Sekali lagi. Ini panas banget ya. Padahal ini baru di dunia. Belum di Ciledug. Belum di Tangerang apalagi. Iya, ya tapi bercanda ya. Nanti jadi demo lagi ntar orang Tangerang nih. Ya orang Tangerang senggol dong, ayo langsung nelpon ke sini ya. Dan juga yang mungkin di luar negeri ya, apalagi di Jerman nih, belum ada nih orang Jerman yang nelpon juga di sini, katanya meleleh ya di sana atau di Jerman ya dan Eropa ya. Dan langsung saja yuk kita putarkan untuk lagu yang berikutnya, Surga dan Neraka. Enakan sing endi ya, sing surga pasti.

Kabar gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

Iya, punya boneka, bonekanya berisik banget ya. Terus kalian jadi boneka Rusia ini ya. Dikasih mic di kepalanya nih, jadi boneka Rusia nih kalau sekarang ya. Iya, terima kasih yang sudah bergabung di tiki-tik ya. Nang TikTok, nah, nang TikTok ya. Dan silakan ya Wong Reang yang ingin bergabung juga di TikTok kita ya, di Prima 95,8 FM Indramayu. Yang bergabung, yang ada di WhatsApp, ada siapa aja ya, Durung Ana ya, esok-esok mungkin pada sibuk ya, pada hari Kamis nih. Hari Kamis ya, menjelang Jumat memang ya, mungkin mau Jumat berkah besoknya ya. Jadinya hari Kamis pada sibuk semuanya nih. Ya, dan Wong Reang semuanya nih, ada kabar juga nih dari Mahat Azaitun ya, dikutip dari locknews.co.id. Ya, tentang adanya program English Learning Revolution di Mahat Azaitun. Waduh, program English Learning Revolution. Nah, ini dia nih. Memang Mahat Azaitun ini terkenal sekali ya dengan inovasi-inovasi, apalagi di dunia pendidikan ya. Bagaimana pendidikan ini diramu, diformulasikan dengan begitu revolusioner ya, dengan berbagai penemuan-penemuan ataupun novum gradum ya. Salah satunya ini ada juga ya, adanya program English Learning Revolution di Mahat Azaitun yang diberikan ya dengan narasumber, yaitu Mr. Edi Sudarmaji dari Presiden Direktur dari Presiden Direktur John Anderson Training and Consultant konsultan, nah itu dia ya. Presiden Direktur John Anderson Training and Consultant. Dan Mr. Edi Sudarmaji juga mengaku nih terkesan dengan adanya atmosfer pendidikan di Mahat Azaitun ya, terutama dengan program English Club yang ada di Mahat Azaitun ya. Dan terasa sekali pada saat Mr. Edi Sudarmaji ini memberikan materi ya dalam English Learning Revolution ya. Mr. Edi ini terkesima karena seluruhnya yang hadir, yaitu ada 40 guru dan juga beberapa pelajar ya di dalamnya, ini menggunakan pengajarannya jadi menggunakan bahasa Inggris full seperti itu ya. Iya, sehingga atmosfer tentang kebahasaan ya, yaitu bahasa Inggrisnya ini terasa sekali ya, kental sekali ya. Ya, karena memang di Mahat Azaitun juga bahasa Inggris ini juga menjadi bagian nih dari salah satu memang mata pelajaran yang memang diminati ya, dan juga disukai dan juga digalakkan ya. Digalakkan berarti galak. Dan juga dipraktekkan memang ya di Mahat Azaitun ya. Ya, dan juga ini menjadi motivasi ya untuk para peserta di dalam English Learning Revolution ini untuk belajar dan juga lebih dalam lagi dengan apa yang telah dipelajari ya di English Learning Revolution di Mahat Azaitun ya, sehingga mereka lebih termotivasi dan juga lebih bisa mengembangkan lagi nih untuk yang lebih lanjutnya. Hal ini juga diberikan ya, untuk kesan-pesannya ini diberikan oleh Muhammad Ridho. Ya, Muhammad Ridho ini, iya, Muhammad Ridho ini adalah sebagai kementerian dari kebahasaan yang ada di Mahat Azaitun ya, di OPMAS, yaitu organisasi pelajar Mahat Azaitun ya. Dan ia juga akan mengembangkan metode yang telah dipelajari dari Mr. Edi Sudarmaji ya kepada English Club ya, yaitu salah satu adanya klub bahasa Inggris ya, yang mencakup kepada para pelajar di Mahat Azaitun dan juga melibatkan juga para guru-guru juga ya, ataupun karyawan yang memang bisa bergabung di English Club tersebut ya. Dan nantinya juga akan menyeluruh nih diterapkan kepada para pelajar yang ada di Mahat Azaitun ya. Dan pendekatan di dalam materi program English Learning Revolution ini diantaranya adalah grammar dan juga tenses ya, grammar, tenses, dan
ini menggunakan metode yang mudah dipahami dibandingkan metode pembelajaran yang selama ini ada, begitu ya. Inilah yang menjadi revolution ya, ataupun revolusi. Dan Ridho sebagai menteri dari pengembangan bahasa di organisasi pelajar Ma'had Az-Zaitun ataupun OPMAS mengajak seluruh pelajar untuk tidak takut berlatih berbicara, karena dengan tidak takut tersebut timbullah percaya diri, dan percaya diri merupakan kunci utama dalam menguasai bahasa asing ya. Dan untuk membaca selengkapnya ya, Wong Reang semuanya bisa mengunjungi lognews.co.id. Waduh, keren sekali ya Wong Reang semuanya ya. Dimana di Ma'had Az-Zaitun ini ternyata ada yang namanya English Club ya. Dan ini menjadi salah satu terobosan ya. Dan juga ada materi, ditambah lagi materi yang didatangkan dari Mr. Edi Sudarmaji ya, selaku dari Presiden Direktur John Anderson Training and Consultant, yang memberikan materi Learning Revolution ya. Ini menjadi English Learning Revolution ini menjadi salah satu yang membuat bahasa Inggris ini benar-benar tambah lagi dicintai dan juga tambah lagi meningkat nih untuk literasi bahasa Inggris dan juga kemampuan untuk menjadi fluently ataupun lancar berbahasa Inggris ya. Selamat untuk para pelajar ya yang beruntung sekali yang ada di Ma'had Az-Zaitun. Dan kita akan kembali lagi ya setelah yang satu ini. Ini ada Tukangku Sayang dari Happy Asmara.

0: kita masih ngomongin masalah film nih. Masih gak jauh-jauh dari Superman, ya kan? Kalau tadi, kenapa Superman pakai baju yang hurufnya S, ya kan? Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah, kenapa Superman takut sama matahari, Teh?
1: Ya, mungkin skincare mahal.
0: Iya, bisa belang.
2: Kapan takutnya? Hah? Aku ngomong sama saya katanya enggak takut.
3: Ya takutnya.
0: Emang kenal Bang sama Superman?
2: Kenal. Tetangga.
0: Ayo Teh.
1: Enggak tahu.
0: Karena ya kalau dekat matahari esnya meleleh, Teh.
1: Kalau S3 kedinginan.
0: Iya.

Ayo goyang lagi ya. Walaupun apa pagi-pagi emang rada-rada panas nih ya. Iya, tapi tetap kita untuk memperhatikan kesehatan kita ya. Di antaranya dengan cara kita memakan buah-buahan. Nah, jangan sampai nih kekurangan buah-buahan ya. Apalagi kalau makannya pagi goreng, siang goreng, malam goreng. Goreng-goreng terus ya. Ya, karena minyak juga ini menjadi tidak baik ya untuk di konsumsi oleh kita nih apabila terlalu banyak ya. Sedangkan yang organik-organik ataupun seperti sayur, buah yang memiliki banyak vitamin dan juga serat ini kurang nih untuk dikonsumsi, ini juga tidak baik juga. Nah, oleh karenanya ada beberapa buah. Salah satunya yang ST ingin kupas nih, ingin kupas ya. Ya, ingin berikan ini adalah informasi tentang adanya buah alpukat yang kaya dengan nutrisi dan baik untuk jantung ya. Ternyata nih di dalam kandungan di dalam buah alpukat ini mengandung cukup banyak, yaitu di dalam 201 gram ini terkandung berbagai nutrisi yang penting seperti kalori, yaitu paling banyak ya kalori ini terdapat 322 kcal, dan juga lemak sehat ini ada 33 gram, lalu protein 4 gram, karbohidrat juga ada kandungannya yaitu 17 gram dan juga serat 14 gram, dan ada beberapa vitamin yang ini tentunya membantu tubuh kita ya agar tetap fit dan juga tetap cerah seperti itu, yaitu vitamin C, vitamin E, vitamin K. Dan untuk kandungan lainnya adalah folat, magnesium, kalium, tembaga dan juga mangan. Jadi di dalam buah alpukat ini ternyata terkandung berbagai manfaat yang bisa kita dapatkan ya, wong yang semua. Ya, salah satu manfaat apabila kita mengkonsumsi buah alpukat, ya, jadi keingetan itu ya, tebak-tebakan pakai F soalnya nih. Ya, untuk yang pertama bisa untuk menjaga berat badan ya. Kandungan serat dan juga lemak ini terbukti baik dan juga dapat membantu memberikan rasa kenyang yang lebih lama, sehingga untuk bagi orang yang ingin diet ya, dengan buah alpukat ini bisa menjaga nafsu makan kita ini tetap tetap nyaman ya, walaupun kita hanya mengkonsumsi alpukat seperti itu. Dan yang kedua, ini dapat mengontrol gula darah. Nah, tuh aja kebelibet ya. Ya, dapat mengimbangi ya gula darah nih. Ya, alpukat ini memiliki indeks glikemik. Nah, glikemik rendah sehingga aman dikonsumsi untuk penderita diabetes dan bisa menstabilkan gula darah. Nah, ini dia ya, wong reang semuanya, kalau kita kepengen gula darahnya stabil ini bisa memakan alpukat dan cocok juga untuk penderita diabetes ya. Lalu kemudian kandungan ataupun manfaat lainnya dapat mencegah sembelit. Waduh, apalagi kalau pagi-pagi ya, biasanya itu sudah di kamar mandi tapi kok lama sekali ya. Ternyata ini bisa jadi kurang serat ya. Dan buah alpukat ini dapat membantunya ya, yaitu melancarkan sistem pencernaan. Lalu kemudian ada juga untuk menstabilkan dari tekanan darah, lalu menjaga mata yang sehat ya, karena mengandung lutein dan zeaxanthin yang berperan melindungi mata dari resiko generasi makula atau katarak ya. Kemudian dapat menjaga kesehatan jantung. Nah, ini berarti mahal sekali ya, karena bisa menjaga organ tubuh kita, organ dalam tubuh kita ini berfungsi dengan baik ya, menjaga fungsi organ dalam dengan baik, yaitu kandungan di alpukat ini terdapat lemak tak jenuh ya. Dan di dalam alpukat ini yang mengandung lemak tak jenuh ini

ti pasti ya, kemudian dapat menjaga kesehatan jantung. Waduh, pokoknya lengkap ya pokoknya. Wong yang semuanya bisa dicoba nih untuk tip kesehatan kali ini ya, karena barangkali ya mengingatkan ya yang kurang buah, kurang sayur, sudah merasakan ada gejala-gejala seperti tadi ya, ataupun jika cek kesehatan ini ada yang kurang, nah mungkin bisa mengkonsumsi alpukat ya. Dan kita akan kembali lagi ya setelah yang satu ini, tetap di acara kita Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.

0: Burung nih bang.
1: Waduh, banyak Pak RT burungnya saya.
2: Banyak, ada yang becagak, ada yang lagi nangkring.
0: Burung apa teh yang paling disayang teh?
2: Ya semua burung pasti disayang, dimandiin lah.
0: Supaya apa tuh burung dimandiin?
2: Keriput.
0: Emang bisa bang?
1: Gak tahu kan saya.
2: Ini ada tebak-tebakan nih.
0: Apa teh?
2: Ya burung kan dimandiin nih. Nah banyak orang yang gak ngerti nih, mandi tuh biar apa?
0: Oke. Kalau aku sih mandi biar wangi lah. Gak tahu kalau bang Jawa.
1: Mandi biar bersih.
0: Biar bersih.
2: Gak bisa. Mandi biar bersih gak bisa mandi.
0: Ya terus? Ya iya, tujuannya kan biar bersih biar wangi ya bang.
1: Biar bersih biar wangi kan mandi makanya.
2: Tapi tetap gak basah.
1: Siram.
2: Nah, makanya mandi biar apa?
0: Biar apa?
2: Biar biur.

Dari Jalan Siliwangi, kilometer 2, Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

0: kelangan kian akene dewekan. Aduh, bahasa Inggrisnya nih dewekan ora wedi ya, untuk RT jadi sendirian di sini. Iya ini benar ya Ibu Billy, ini RT ini sampai kelangan ngendi wong ya, pada katisan apa kepanasan ya, pada menang baik ya. Terus sana sing ana nang TikTok ya, Kang Encam sing setia menemani. Ya, matur suwun Kang Encam ya, karo Bos Sukarine ya. Bos Sukari nang Citando Maling Pink ya. Assalamualaikum Merdeka.
1: Waalaikumsalam Merdeka.
0: Iya, ngopi say.
1: Ngopi-ngopi say. Ngopinya seruput, semangat lanjut.
0: Iya, geget temanku Bu Sukina. Ana apa Bu Sukina?
1: Apa? Ya, ana apa nak segala-gala.
0: Ana oncom ya, ana tempe ya.
1: Oh, tempe enggak bisa habis, Pak RT.
0: Entek.
1: Aduh. Entek, tempe ya, tempe entek kok. Pada entek wis.
0: Wis entek jam 8 wis pada entek ya. Waduh, luar biasa.
1: Alhamdulillah, Pak RT alhamdulillah banget.
0: Anane sing apa? Disisa kenane ana sing apa?
1: Ya buku tananane bae sing banjai kari.
0: Buka tananane sing arep masak ya, sing arep digoleti ana nang kono. Sop-sopan ana ya, Tesiana sop-sopan.
1: Oh, masih dong. Kalau sop-sopan masih ada. Ya. Kencing putih.
0: Genjer ana ya. Oh, doyan RT. RT
1: kangkung mah habis.
0: Iya.
1: Kok di dalam-dalam itu kok belanja apa-apa? Nih, ada orang bawa. Kok dikit?
0: Aduh.
1: Durung nyebut Pak RT Adam. Prima Pak RT sehat.
0: Sehat walafiat, alhamdulillah. Luar biasa, amin ya.
1: Alhamdulillah. Ketemu pending.
0: Iya.
1: Eh, lagunya dingin yang kau kalian. Kalian mau belanja mana, mau belanja.
0: Mangga-mangga tuh lagu we.
1: Aduh, bakal kok kau enak kalian lagu nih.
0: Iya,
1: ada lagu. Suara hati ya.
0: Suara hati.
1: Suara hati dong Pak RT.
0: Suara hati.
1: Salam-salamnya ya.
0: Ya, ayo.
1: Salam-salam. Nang Rasim. Wong tua baik kudu nyupi raya tangi. Tangi nang Rasim, nyupi. Enak. Betul tuan bela si nyupir, ambil oleh akem muatan. Bawa bono eho, bono eho. Bawa nang ege, singa nani nega. Engkau nek lalen, anggo. Papai angga ya, papai angga single, manggungan, karo bunda. Ceritanya geding, semoga sehat selalu. Semangat, semangat. Ngopi-ngopi, say.
0: Ngopi, say.
1: Semangat, semangat. Kak Pur, ayo semangat, Kak Pur. Bapak Salim, ayo, Ibu Billy, lagi masak, semangat kan, Kak? Ibu Billy lagi masak. Ayo, Ibu Billy. Ngopi-ngopi, say.
0: Ngopi,
1: Mama
0: say.
1: Mama Alvin, Kang Ibeng. Mang Wanta, Mang. Semangat mang. Aduh, kegedean kata Bapak Kanung tadi.
0: Iya.
1: Enggak. Kang Ibeng, enggak Mama Rati, Mama Mimi Epi, Bapak Lebe, enggak Mimi Ratmina, Mama Ratmina. Enggak. Teh Isa teh, semangat teh. Enak berpilek-pilek semangat mah.
0: Iya.
1: Semangat teh, enggak teh teh Isa, enggak sing jerengat, Mama Ida, ayo Mama Ida kaget misalnya makannya bucukin nama anjing gue deh, semangat baik kan ada, semangat wis nyarap kate sing sarap buah semangka,
0: waduh wis nyarap kate
1: nah, sanep ya, Pak RT,
0: iye,
1: nah kalau rebus sudah dua ya udahlah semangat.
0: Semangat, oke.
1: Okay. Mendekin masak, Emily, Pak Emily.
0: Dipilih dimin ya.
1: Ibu Tuti. Ibu Tuti, Mama Inda udah, Mama Paujan, Mama Odang, Bunda Mary, Mama Bunda Mary, oh Kang Rian, Kang. Udah mau muanya aja. Sondol. Kita lagi jenis di uang suku. Aku uang suku manis. Usapannya PS alamnya, Pak RT. teh ya.
0: Amin.
1: Ucap panik. Ibu suk ibu suki nak kopi. Kopi pahit. Kopinya di atas meja Bang Wanda.
0: Yeah.
1: Ibu suki nak pamit. Yeah. Dia kok belanja maning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Semangat. Iya, sing belanja nanti kan kon milih dewek ya, kon hitung dewek, dipilih dewek, dihitung dewek ya, dibungkus si dewek ya, bali dewek ya, mengajarkan kemandirian. Ya, terima kasih untuk Ibu Sukinah ya, sehat terus dan jam 8 sudah habis, semoga rezekinya berlipat dan lancar terus. Assalamualaikum mereka.
2: Waalaikumsalam. Merdeka.
0: Merdeka. Ngopi say.
2: Kopi say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Iya.
2: Apa
0: teman?
2: Ada orang beli PRT.
0: Ya wis.
2: Aku kodol. Iki ada MC nih. Pinter ngomong yuk ya.
0: Oh MC.
2: Kodol. Iya, Mas Rohman.
0: Mas Rohman, ini dia.
3: Ya, kakak.
0: Mas Rohman.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Agi, arep kue adus.
3: Arep ana bis odolen tok.
0: Tuh, odolen tek ya.
3: Ini diplototi bae kon.
0: Iya, iya diplototi kok, aja dipangan kok.
3: Bang, iya. Salam kenal.
0: Oke, salam kenal juga Pak Rohman.
3: Iya, selamat bertugas.
0: Iya.
3: Blentot.
0: Uduh, tapi kalau nggak kena Prima FM ya?
3: Iya, sesekali monitor pas kebetulan lagi singgahing Emirat Mina lagi on air.
0: On air.
3: Iya.
0: Kenal penyiar ya? Siapa baik?
3: Pripun?
0: Kenal penyiar ya? Penyiar siapa baik? Kenal?
3: Siapa baik sih karena ya?
0: Iya. Anak Kang Andre, Kang Arya, mukoron, akeh pokoknya ya.
3: Akeh,
0: kene. Duluan-duluan mene, mengko.
3: Insyaallah.
0: Insyaallah.
3: Mangga mimiran.
0: Matur kesuwun, Bapak Rohman.
4: Namanya.
0: Ya wis ya. Halo.
2: Salam-salam ya,
0: ya Tante. Salame, mangga.
2: Lagunya dulu.
0: Boleh.
2: Perawan Kalimantan ada enggak Pak?
0: Aduh. Aduh temen sih. Nang Aduh temen.
2: Kakaknya kita lagi bagian soanan Kalimantan.
0: Oh, mengkonon ya wis. Engko diputerakan. Ya wis 6.000 ya.
2: Anak beli PRT.
0: Anak. Lagi ngitung duit ku. Iya, serong ewu, terong ewu. Iya.
2: Kerungu,
0: anggar duit kerungu.
2: Tangganya mirat pun ku. Pacaluk ya wablentot.
0: Wablentot.
2: MC organ.
0: Wablentot ya, padahal jenenge api ku Pak Rohman ya.
2: Pak Rohman.
0: Jadi blentot.
2: Jadi blentot soalnya wong blentot Pak RT.
0: Iya. Halo. Iya, lanjut. Ya, sudah.
2: Pak RT sehat.
0: Sehat.
2: Takut dikit
0: ora,
2: Pak.
0: Iya, sehat lah, sehat baik. Alhamdulillah ya. Mimi Sukinah juga ya, syukuran. Sehat ya. Di Palai Waras.
2: Ibu Sukinah sehat. Mimi Ratmina ge sehat Pak
0: sehat
2: RT.
0: Ya.
2: Alhamdulillah Pak
0: bener,
2: RT.
0: Sehat ya. Ya. Betul banget.
2: Salam-salam.
0: Salam-salam.
2: Anggo Ibu Sukinah. Anggo adik kita dewek Sondol. Sondol ku adik kita PRT.
0: Iya. Adine Sondol.
2: Anggo Pak Salim, Adine Sondol.
0: Adine Mimi Ratmina ya di Sondol.
2: Di Sondol.
0: Iya, lanjut.
2: Anggun nang Rastim. Anggo Pak Salim.
0: Pak Salim.
2: Mimi Samina.
0: Samina, Mina.
2: Mimi Rati. Mimi Epi. Anggo Mr. Bono.
0: Mr. Bono.
2: Bakal kelalen ku anu bae, ancam bae Mr. Bono.
0: Waduh, Mr. Bono pancen.
2: Awas bakal liwat di adang je Pak RT.
0: Adang mengko ya.
2: Abis kena kelalen ning Mr. Bono ku.
0: Aja kelalen ya, bener.
2: Aja kelalen.
0: B apa?
2: Mama Indah.
0: Iya.
2: Mama Tuti. Anggo Kang Rojaya.
0: Iya.
2: Kang Aman, Kang Wanta. Kang Riat. Mamah Nenen.
0: Mamah Nenen.
2: Mamah Nenen.
0: Jenenge wong konon sih Brimen ya.
2: Jeneng.
0: Iya, arane mengkonon.
2: Pak RT, jadi kita maning kene-ke. Bakal jeneng kuburan, Pak RT.
0: Jeneng kuburan, waduh.
2: Makam jeneng.
0: Iya.
2: Pak RT mah ngana kan aran ya, Pak RT.
0: Aran, iya aran.
2: Iya, aran. Bakal jeneng.
0: Beli oli. Tuku oli.
2: Usah semono bae ya, Pak RT.
0: Ya wis, ya.
2: Tuku maning, Pak RT.
0: Ya, tuku maning, alhamdulillah ya.
2: Alhamdulillah, iya. Ya rezekine kita lagi on air karo Pak RT. Buru-buru lagi ngepel getak tinggal,
0: pokoknya iya.
2: Orang anu maning.
0: Orang kebagian ya. Iya wes.
2: Kopi pahit.
0: Kopi pahit.
2: Dipai gula pasir.
0: Pai gula pasir.
2: Iya.
0: Iya. Men apa?
2: Mimi Ratmina pamit. Ana sing naksir.
0: Aduh.
2: Naksir sote dagangane Pak RT.
0: Iya, maksud te kuen, maksud te.
2: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka.
2: Laris manis dagangnya ya Pak RT.
0: Iya.
2: Ya.
0: Ya, matur kesuwun Mimi Ratmina. Ya, Mimi Ratmina. Salam juga nggo Adine. Kang Srondol, Kang Srondol ayo mancing mene ya. Iya, ditelepon bae kene nang 0853-2189-9582. Dan untuk lagu pilihan ya, nanti bisa dipilih untuk wong reyang semua. Nih ada dua pilihan nih. Ada Siapa Sih Kamu? Siapa Sih Kamu?

Nah, silakan nanti dipilih ya. Tapi kita akan putarkan dulu nih untuk lagu tadi ya, dengan supir kita. Ya, supir kita. Kalau perempuan, Supirwati apa ya kalau perempuan ya ini. Supire Ibu Sukinah yang tadi pesen ya, ingin diputarkan Jareku Suara. Suara apa ku ya? Suara ya, digoleti Divin ya, suara apa mau ku ya? Ya, mungkin penggemarnya Bu Sukinah yang ada di depannya bisa dibantu nih, suara apa? Iya, suara dengarkanlah aku. Ya, kita akan kembali lagi dengan ini dulu deh. Dari Ibu apa? Dari Mimi Latminah dulu ya. Kita putarkan nanti baru suara hatinya. Selamat mendengarkan.

kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

0: Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Iya, balik maning ya di ngopi say. Ya untuk pilihan lagu, dua lagu ya. Melu-melu baikku ya nih. Topi Rusia ya. Yang mau ikutan ya untuk pilih-pilih lagu ini ada Terbang Bersamaku ya, Terbang Bersamaku. Lalu kemudian ada juga lagu yang gak kalah serunya nih, 5 menit lagi, bahasa Inggrisnya 5 minutes again. Ya, dari Ros Elvira. Silakan untuk Wong Reang nih bisa dicoba ya dari dua lagu itu, mau yang mana? Nanti dipilih nih siapa yang paling banyak untuk pilih lagunya, nanti akan diputarkan begitu ya. Silakan untuk Wong Reang nih. Yang ada di WhatsApp nih sapa-sapa dulu ngopi say nih dari Teteh Soleha dan juga Babe Makedor ya. Assalamualaikum Merdeka, semangat semangat Pak RT, lanjut ya. Kata Mama Indah dingin cuacanya, kata Mama Indah ya. Dan kata Ibu Billy ini pada kesiangan atau pada kedinginan katanya. Iya. Itu dia ya, memang apa, malam itu dingin sekali ya, anginnya sampai melewati sela-sela pintu. Nah, sampai jendelanya ini sendiri ya, bunyi sendiri. Nah, itu dia tuh. Agak-agak serem memang ya untuk malam tadi nih. Dan juga dingin ya, mungkin Wong Reang juga merasakan hal yang sama ya. Dingin-dingin ya pada malam ini. Assalamualaikum Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau pisai, open jadi serebut, semangat lanjut.
0: Semangatnya lanjut. Tung-tung-tung-tung-tung. Belang-belang, timpang.
1: Semangat berlanjut, Bapak RT.
0: Betul sekali.
1: Dan berasa di atas
0: gunung.
1: Gunung, berasa di dur gunung. Walaupun di dalam rumah juga berasa gak kayak punya AC.
0: Kayak punya AC.
1: Punya AC baru.
0: Wah, jadi tambah dingin ya, apalagi malam tadi ya.
1: Oh iya, jadi berasa walaupun nggak beli AC, punya AC, terasa AC.
0: Terasa AC ya.
1: Jadi AC-nya yang punya AC nggak kanggo.
0: Nggak kanggo.
1: Udah habis duluan.
0: Iya, sampai RT apa pakai selimut itu semalam.
1: Wah.
0: Iya.
1: Terasim nganggo selimut, nganggo deh. Kasur lantai dilempit-lempit di gulung-gulung.
0: Aduh. Nganggo kasur.
1: Terasa hampir kerasa anget ya, selimut mah kurang anget.
0: Wis kayak roti isi berarti ya.
1: Kompor di sebelah kiri, tangan belakang depan.
0: Iya, terus mambu itu dong. Anget. Mambu rambut dong berarti ntar.
1: Oh iya.
0: Rambut kebakar. Ya wes, ada lagu ini ana dua pilihan nih. Terbang Bersamamu ya, atau satu lagi 5 menit again. 5 menit lagi.
1: 5 menit lagi ada apa, Pak RT?
0: 5 menit lagi.
1: Ada apa tuh?
0: Gitu. 5 menit gitu. Lagi. Aduh.
1: Baiklah. 5 menit lagi
0: aja ya. Gawe kopi maning. Waduh, mau kopi.
1: Iya,
0: kopi.
1: Stok. Sebenarnya
0: stok rom jelas. Oke, jadi Jaluk Jagurane Ibu Sukina kayak anak.
1: Harus belanja nih Mak Sukina nih, nah, Mama Billy.
0: Iya betul.
1: Ini lagi nonggol nih warung yang ingin mirap mina penbelanja kopi.
0: Nah iya. Ya. Oke.
1: Jadi buat nih mirap mina mau kayak kopi. Anak yang ingin hitung duit.
0: Anak
1: tuku iya. Odol.
0: Anak sing tuku odol.
1: Anak sing berat. Si air telamon. Ramon partai melu ngitung ini bagus banget kan ngitung duit kan.
0: Wis geragat iya. Menom.
1: Salam deh partai.
0: Oke.
1: Kanggo Ibu Sukina, Mama Billy, Mama Lin. Kanggo karena kok capur Kang Rian, Kang Aman.
0: Iya.
1: Kang Sondol. Sondol harus duduk. Duduk nyerondol.
0: Duduk nyerondol, masa diserondol.
1: Pak RT ngomong nyerondol. Kanggo Mama Rati. Kanggo Mama Odang, Mama Ratmina, Mimeti, Bunda Mary, Bunda Yunyasari, Teh Upet. Kanggo Papa Anda, Bunda Rita, Mama Titan, Mama Indah, Mimi Meni, Mama Meni ya, Mimi Nani. Terus kanggo Kata Isa,
0: Teteh Isa.
1: Kang Dasmo, Kang Eges, Teteh Isa. Mm-hmm. Kang Gemang Wanta. Terus Mama Samara yang merasakan ya, Kang. Tuh Amarati. Mm-hmm. Terus yang gue Ibu Tuti.
0: Ibu Tuti.
1: Ibu Tuti. Terus yang gue Kang Aman, Kang Salim, Dini Kenung, Mama Sutia, Minok Megan, Minok Wina. Terus Merada Nyebrange. Kang Wahid, Bos Karung.
0: Bos Karung.
1: Terus yang gue Waeng Makati, Nang Luki. Mm-hmm. Jadi bodoh, durung manjing
0: jadi bodoh. Durung manjing.
1: Oh ya, jadi bodoh.
0: Kasih ngepit.
1: Pribasare Pak RT.
0: Tuh, Papa Angga ku aja kakek ngopi nang jari Papa Angga. Mana mata kanan Pak RT? Ki Papa Angga ngomong aja kakek ngopi.
1: Papa Angga.
0: Papa Angga ngomong maring nang Rastim.
1: Papa Angga. Nun.
0: Mama Setia
1: datang, Pak RT.
0: Anak, mono.
1: Mama Setia.
0: Oh, Mama Setia. Iya, iya.
1: Duh, Boyong. Boyong udah dalam minggu. Iya. Iya. Pak RT.
0: Selamat pagi
1: Pak RT.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi juga. Setia. Ya, pribasa ini maka karo gue ya, karo Setia lah gue ya. Pribasa ini Pak RT ya.
0: Ayo.
1: Pribasa ini ke anak mak semut ya. Gue dong asem tengke. Ini mimirat mina bakal kertel Pak RT. Lu gak teka sih Pak RT. Kebuk posi.
0: Kebuk langsung.
1: Gak apa-apa ya.
0: Waduh. Yo,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Merdeka. Terima kasih untuk Nang Rastim ya. Wis dipilih ya. Wis lagune 5 menit lagi. Ya, sama manis sing garap nyetel lagu e ya. Apakah sama dengan Nang Rastim 5 menit ataupun mau yang beda yaitu Terbang Bersamaku. Assalamualaikum Merdeka.
2: Waalaikumsalam Merdeka.
0: Ya ngopi say.
2: Opini diseruput semangatnya lanjut.
0: Semangatnya lanjut anak nang Wong Cipedang, Kang Ibeng, Kang Ibeng.
2: Sehat Pak RT.
0: Sehat ya, sehat mau dikretaki ya. Tapi ditambah maning nah. Mau dikretaki maning.
2: Dikretaki maning.
0: Iya. Karo Wong Mahat ya, anak Wong Mahat sing muruti maning lumayan. Agak lumayan sending.
2: Ya, kapan mau anu neku ene nih beli kate konon teh Pak RT.
0: Beli kat ya. Iya jare kuen ku tegang pada tegang. Kabehane ya. Tegang iya. Kenceng ya pada kenceng. Jadi ini wis kayak daging padahal dudu daging ya. Jen.
2: Urat.
0: Urat.
2: Iya.
0: Bisa mengkonon ya.
2: Iya.
0: Waduh, gede banget. Di apa?
2: Tengkat,
0: di
2: lamunan mah
0: penang.
2: Oh. Iya, aku tuh lamunan mah lamunan abu atau bengkak.
0: Aboh ya. Biru berarti ya. Oh iya, pantesan ya. Ya wis Kang Ibeng. Agi iya. Agi musim apa? Kang Ibeng musim panen wis durung nang kana Cipedang.
2: Urung.
0: Urung.
2: Sebagai pemulai pada meratak Pak RT.
0: Jadi meratak malah ya.
2: Mulai siji loro. Kanggo salam-salam kanggo Ibu Sukina supir ya.
0: Yuk, Ibu Sukina supir.
2: Mindirat mina. Nang Rastim. Waduh. Terus karo sapa Mimi Setia?
0: Iya, Mimi Setia.
2: Terus Mimi Happy, Mama Agri, Mama Pausan, Mama Indah, terus Teisa, Kanggo, Mister Bono, Bapak Salim, Ibu Tuti, Kanggo, Mang Wanta, semua Nerata.
0: Iya. Suandi maksudnya jenenge ku jenenge Suandi ya.
2: kanggo anu request lagunya Pak RT.
0: Ayo, 5
2: menit bae lah.
0: 5 menit
2: mau kaya
0: melu karo ya. Nang Rastim.
2: Nang Rastim ya.
0: Oke.
2: Kanggo sing lagi mulet
0: mulet
2: bata.
0: Siapa? Oke.
2: Pak Dalang.
0: Pak Dalang
2: Angkola ya.
0: Waduh, sing lagi mulet tiba ya.
2: Heeh. Wong teka maning lagi penyisrik patane.
0: Oh, mengkonon ya ya.
2: Bang Sukara.
0: Iya.
2: Bang Sukara itu. Ditunggu Pak RT lagune.
0: Sip.
2: 5 menit.
0: 5 menit bae.
2: Spesialnya kanggo Mama Isaka bae lah.
0: Kanggo Mama Isaka. Oke, siap. Terima kasih.
2: Assalamualaikum, merdeka.
0: Merdeka. Matur kesuwun Kang Ibeng. Semoga diparingi kesehatan paripurna karo dilancarkan rezeki ini ya. Sing arep diputarakan ya. Sing requestane Kang Ibeng karo siapa ku mau ya. Nang Rasti ku maksudnya ya. Ya, assalamualaikum mereka.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ngopi say. Kopinya diseruput.
3: Kopinya diseruput.
0: Semangatnya lanjut.
3: Oh, semangatnya lanjut.
0: Iya.
3: Kopinya diseruput, semangatnya maju.
0: Iya, semangatnya lanjut. Waduh, Papa Angga wiswe ya, udah ketemu ya.
3: Iya, baru ketemu lagi.
0: Ya.
3: Ah, nggak begitu lama juga.
0: Nggak begitu lama ya, semingguan ya. Tapi senang banget nih dengar suaranya Papa Angga. Iya.
3: Iya, sama.
0: Renyah, serenyah apa ku? Apel ya. Aduh, apa kabar nih? Sehat selalu ya?
3: Selalu baik aja ya.
0: Selalu baik aja. Bunda Rita, bagaimana keadaannya?
3: Bunda Rita sedih dikit ya. Namanya
0: penyembuhan
3: orang
0: ya.
3: Itu harus sabar juga sih.
0: Iya, betul, betul.
3: Iya. Ya.
0: Yang penting selalu
3: ngurus aja selandar juga.
0: Semoga selalu terhibur ya, apalagi sudah mendengarkan Prima FM.
3: Selalu mendampingi ku dengan mendengarkan lagu-lagu dari Prima yang pasti.
0: Amin. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Semoga lekas sembuh, Bunda Rita.
3: Ya, amin, amin, amin. Tadi yang baru ya, Kang Ibeng.
0: Kang Ibeng, kalau
3: di daerah mana ya?
0: Cipedang.
3: Cipedang. Oh, sama Pak Salim ya dekatnya itu.
0: Oh, iya, kalau ya, Pak Salim kan ya. Mekarjati.
3: Bawa Mekarjati.
0: Iya.
3: Cipedang juga bawa Mekarjati juga.
0: Iya, parek ya.
3: Iya.
0: Arep lagu e kae 5 menit.
3: Dukung aja lah, yang mana aja aku dukung aja.
0: Oke, 5 menit juga berarti.
3: Oke, 5 menit aja.
0: 5 menit.
3: Jangan lama-lama lah.
0: Aja suwe-suwe sing penting 5 menit wis penak bae ya.
3: Lama juga kalau enggak enak percuma.
0: No oh, iya mengkonon ya. Tesiawan ya durung bengi kian ya.
3: Iya. Mau sengol-sengol dulu nih.
0: Siap, Mangga.
3: Lagunya aku buat apa kirim ini buat Mama Indah dulu ya. Mama Indah, kemudian buat Mama Titan juga nih, selamat pagi aja.
0: Oke.
3: Okay. Buat ya Soleha juga nih, Mami Epi, Mimi Ratina yang udah gabung tadi ya.
0: Oke.
3: Okay. Kemudian buat Kang Aman.
0: Kang Aman, sing
3: Kang Aman,
0: Aman
3: selamat pagi juga buat sesepuh Prima nih, aja Pak Salim juga nih, selamat pagi. Okay. Buat Kang Rian, Mr. Bono. Juga buat orang yang jauh di sana di Sumedang ada Bunda Yuniasari juga, selamat pagi.
0: Iya.
3: Yang punya mie ayam nih ada Ibu Tuti ya.
0: Ibu
3: selamat
0: Tuti.
3: Pagi. Mama Lina, Mama Paujan juga. Kemudian buat orang Banjarnegara nih, mudah-mudahan lagi monitor ini ada Bunda Emma.
0: Bunda Emma.
3: Ini selamat pagi. Kang Wanta, Kang Wanta yang sudah agak sembuh ya sakitnya, selamat pagi.
0: Oke.
3: Okay. Juga buat yang selalu ceria nih, Ibu Sukina.
0: Ibu Sukina
3: yang udah mengawali jumpa kita nih ya di awal-awal udah masuk.
0: Oke.
3: Okay. Kemudian buat Ibu Pecah juga di Kabupaten sana, Teh Isa.
0: Iya.
3: Teh Meni dan juga maunya Alin. Udah bukan mohon apa aja nih.
0: Iya.
3: Barangkali ya, senggol-senggol. Selama waktu di belakang udah ada mau masuk lagi. Oke, terima kasih waktunya.
0: Oke,
3: sebanyak-banyaknya lagi tugas saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih matur kesuwun Papa Angga dan juga Bunda Rita ya, yang selalu setia dengan Prima FM. Semoga lekas diberikan kesembuhan nih. Dan untuk lagunya langsung baik diputarkan untuk lagu pilihan kali ini. 5 menit lagi yang sudah di request ya oleh Papa Angga, juga nurut aja katanya ya. Dan juga tadi sudah ada Kang Ibeng dan juga Nang Rasti. Langsung aja kita putarkan. Selamat mendengarkan.

0: Kayaknya abis potong rambut ya, Teh?
1: Iya, biasalah.
2: Tumbenan wangi, Teh.
0: Iya, abis beli parfum ya, Teh?
1: Enggak, ini biasa aja nih, rutinitas harian kok.
0: Terus ini juga nih, apa namanya, bajunya juga keren nih, Teh.
1: Wih, ya, oke, makasih.
0: Jadi kelihatan ganteng sih ya, Im, ya?
2: Iya, tapi modelnya kelihatan tuh, Teh.
0: Biar RT disawer. Nih, Teh, aku punya tebak-tebakan nih, Teh. Ya, apa bedanya orang ganteng sama lemari es?
1: Nah, apa tuh bedanya tuh?
0: Nah, cobalah, RT.
1: Kalau
0: tebak-tebakan mulu ke kita ya, Im.
2: Iya, masa nggak bisa tebak-tebakan, nggak pernah ngasih duit.
1: Takut, kalau Pak RT jawab tuh takut.
0: Takut kenapa emang, Teh?
1: Takut bener semua.

0: Orang cukul.
1: Apa bedanya orang ganteng sama lemari es? Kalau lemari es bisa bikin hati adem teh. Nah, kalau orang ganteng bisa bikin hati meleleh.
0: Waduh, jadi kayak enak badan saya ini.
2: Pantes kalau deket RT baunya maran mulu.

0: punya diseruput semangatnya lanjut ya. Ya untuk Wong Reang semuanya nih, ada tip untuk kita semua biar tetap sehat, tetap fit sepanjang hari ya, agar tidak ada lagi tuh yang namanya penyakit-penyakit. Nah apa tuh tipnya? Nah, pokoknya nih, kalau flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung, kalau flu pilek demam sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung. Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang. Flu memang mengganggu, hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu cepat hilang. Minum Ultra Flu, flunya reda, lega rasanya. Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat dan di apotek toko obat berizin di seluruh Indonesia. Ultra Flu produksi PT Hanson Pharma. Itu dia rekan ya Wong Reang semuanya. Itu dia Wong Reang semuanya ya, untuk tip ya agar kita tetap fit, fit sepanjang hari. Dan ini juga ada kabar-kabar ya. Ya itu ada kabar mengenai Indramayu nih. Di Indramayu sedang apa ya? Ya ternyata ya untuk Wong Reang semuanya nih, ada ancaman, yaitu adanya Indramayu Barat krisis air. Dan ini menjadi suatu apa ya, yang harus diwaspadai ya. Ancaman kekeringan yang mulai menghantui sekitar 13.000 hektar lahan pesawahan di Kecamatan Kandang Haur di Kabupaten Indramayu akibat menurunnya debit air irigasi selama musim kemarau. Ya, kondisi ini menjadi perhatian serius nih untuk pemerintah Kabupaten Indramayu melalui Dinas Ketahanan Pangan dan juga Pertanian yang harus berupaya menjaga pasokan air agar musim tanam gadu tetap berjalan sesuai dengan rencana. Salah satu langkah yang dilakukan adalah normalisasi saluran irigasi melalui pengerukan sedimentasi lumpur agar aliran air yang ada di bendungan utama dapat menjangkau wilayah hilir. Penanganan dilakukan di saluran utama dapat menjangkau wilayah hilir, yaitu sepanjang 20 km dari Desa Bugis hingga Desa Wirakanan, termasuk areal pesawahan di Desa Soge dan Desa Parean. Pemerintah juga terus mengkoordinasikan dengan berbagai pihak untuk mempercepat distribusi air dan mencegah lahan pertanian mengalami kekeringan. Semoga untuk para petani ini terus lancar ya, tidak ada lagi kekeringan ya, tadi dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Amin, amin, ya robbal alamin. Dan kita akan kembali lagi ya setelah yang satu ini. Ada lagu-lagu yang menarik lainnya ya. Dan nanti jangan lupa nih untuk memilih lagu juga ya, nanti ada dipilihkan untuk lagunya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Say. Kopinya disebut, semangatnya lanjut.
1: Dari Jalan Siliwangi, kilometer 2, Harku Horgelis, Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

0: Wah Teh nih, Dimas tunjukin nih foto-foto temen Dimas nih yang baru pulang dari India. Bikin iri Teh, karena foto bareng sama Shah Rukh Khan.
1: Waduh, di India ya, penghasil bawang ya.
0: Ah, kok bisa?
1: Bombay.
0: Ini nih film yang terkenal dari Shah Rukh Khan, apa tuh Teh judulnya?
1: Kucek-kucek mata Nek.
0: Bukan Teh, kucek-kucek hotahe.
1: Oh, kucek-kucek hotahe.
0: Iya.
1: Ada lagu lainnya tuh yang RT apal tuh.
0: Apa tuh?
1: Bola ditendang, kiper goyang, masuk gawang 1-0. Bolanya 1-0.
0: Itu mah judulnya boleh curian.
1: Nah,
0: gitu Teh.
1: Boleh. Iya, boleh kan, boleh enggak? Oh iya enggak boleh ya.
0: Gimana sih?
1: Iya.
0: Nah nih ngomongin masalah India nih Teh, ya kan, oleh-olehnya ternyata tebak-tebakan nih Teh.
1: Ada ya.
0: Bahasa India bumbu dapur apaan Teh?
1: Coba bumbu deh. Dapur itu banyaknya di India banyak ya? Di India.
0: Banyak lah, emang kan India semua masakan pakai rempah-rempah. Ya nggak?
1: Tahu-tahu. Tahu ini mah.
0: Apaan? Coba.
1: Acar-acar kemudian ketumbar jahe.
0: Bisa
1: tahu juga. Ah, udah lama ini. Dulu kan sering beli bawang.
0: Di mana?
1: Brebes sama Bombay.

Iya, ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut ya. Dibacakan lagi untuk info-infonya ya. Ya, masih di daerah Indramayu. Ini ada kabar ya tentang Bupati Indramayu yang menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan juga lahan ya. Dan pemerintah Kabupaten Indramayu ini kini resmi menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan melalui surat keputusan Bupati Indramayu. Dan penetapan ini dilakukan sebagai langkah antisipatif dan respon cepat terhadap untuk menghadapi musim kemarau yang berpotensi memicu krisis air bersih dan juga ancaman gagal panen serta meningkatnya resiko kebakaran hutan dan juga lahan. Dan dengan diberlakukannya status siaga darurat, seluruh instansi terkait diharapkan dapat mempercepat mobilisasi sumber daya dan langkah-langkah mitigasi untuk meminimalkan dampak bencana. Status siaga darurat tersebut berlaku mulai 11 Juni hingga 30 September 2026. Ya, memang kalau kita terasa nih ya, wong reyang semua ya, hari-hari makin panas. Dan kemarin juga RT saat di Nambo ya, melihat para petani yang sedang panen, ini juga terlihat banget nih untuk sawah-sawahnya yang biasanya tergenang air begitu ya. Memang sengaja diasatkan ya untuk agar traktor lewat ya. Namun dilihat nih untuk sekitar, memang tanahnya tuh langsung retaknya tuh benar-benar dalam ya. Kalau RT lihat nih, begitu kering tuh retaknya sampai dalam. Ya, memang karakteristik untuk tanahnya di saat-saat panas seperti ini menjadi keras sekali gitu ya. Dan ini juga menjadi suatu kewaspadaan ya, apalagi dengan apa panjangnya musim panas ini ya. Semoga aja nih untuk musim tanam yang berikutnya untuk para petani yang ada di Indramayu begitu ya, ataupun yang di luar Indramayu, bisa terdapat ya kecukupan air ya untuk musim tanam yang berikutnya ya. Tapi untuk yang sekarang sepertinya panennya cukup bagus ya, karena bisa dilihat nih RT kemarin juga melihat di sekeliling-sekeliling ya, di kanan dan di kiri ini melihat padi-padinya memang menguningnya bagus gitu, dan juga banyak isinya di setiap helai ya gitu. Dan apa, tidak terlihat ada yang padi rubuh gitu ya. Biasanya kan ada saja itu padi yang rubuh, biasanya kalau kena hujan gitu ya, ataupun angin. Nah, ataupun ada hama gitu ya, bukan hama tapi makhluk lain lah ya, makhluk lain yang mengganggu gitu. Dan RT sih tidak melihat itu ya dari pandangan RT gitu ya. Semoga benar ya. Mungkin para petani juga bisa ini melaporkan nih untuk keadaan panennya di musim ini, apakah lancar, bagus gitu, lalu memuaskan ya, ataupun ada kendala-kendala ya, bisa dicurhat-curhat di sini ya. Dan uang yang semua ya, silakan untuk yang ingin bergabung ya di 0853-289-9582 dibacakan dulu nih untuk ada yang salam-salam nih ya dari Encasi Edem. Ini adalah karyawan, kita adalah karyawan Padang Maimbau di Hargelis. Waduh, panteng terus nih Prima FM. Terima kasih ya nih. Emang kita selalu ini ya, makan di sana ya. Doge tasiana ya, doge. Itu telur ya, tebel banget ya. Telur dadar ya. Terus ada Mama Titan juga yang salam untuk Jojo. Oke, disalami ya. Jojo dapat salam dari Mama Titan. Lalu Ana Maning dari Asep Setiono, ini di posko KKM Karanganyar Pasekan Indramayu ya. Kita ada di kampus TIDKI NU Indramayu. Salam untuk semuanya yang mendengarkan. Terima kasih. Dan juga yang ada di apa, WhatsApp ya, ini Teteh Soleha sing arep majengan ya. Teteh Soleha wis arep apa durung majengan nih.
Oke, dan juga ada Sapa Maning, Ana, Mbak Putri Ayu, ya melu-melu nih Mbak Putri Ayu. Papa Angga, salam untuk Bunda Rita, semoga sehat selalu, jare Putri Ayu. Terus Ana Maning, Bang Roni, aduh Abang Roni, pulanglah Abang. Eva Nada, Bang Roni, Eva Nada, Wong Cikandung, Mekarwaru, sing selalu hadir, makasih banyak. Ya pokoknya Wong Reang sekabehane semoga terhibur ya untuk lagu-lagunya dan juga curhat-curhatnya, boleh ya curhat di sini. Terus kita diskusi bareng di sini ya. Apalagi dengan adanya kondisi-kondisi di lingkungan, boleh diceritakan ataupun kondisi-kondisi yang dikeluh kesahkan. Waduh, pokoknya anak lah nangkene ya, isa nangkene ngomongnya ya. Iya, salam-salam juga ya untuk tadi tuh yang ada di Subang ataupun yang ada di Citando, Malingping, Banten ya, Bos Sukari yang selalu monitor juga ya. Yuk kita dengerin dulu nih untuk lagunya nih, ada Azmi Z, Jang.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: dilimpahkan. Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung lah.

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Jalan Siliwangi, kilometer 2, Harku Horgelis, Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

Lanjut, lanjut lagi yuk di ngopi say. Menang sih. Ini boneka Rusia nih ya, goyang-goyang melulu dari tadi ya. Ya, matur kesuwun ya, sing ananang TikTok ya, Bunda Muhammad, Bunda Maria. Ya, Mama Mary ya, terima kasih. Lalu anak Bang Roni juga ya, untuk hari ini bagaimana cuacanya? Bang Subhani Ramadhani ya, kalau untuk di Indramayu untuk keseluruhan ini cuacanya cerah. Cerah ya, panas gitu. Ya, bagaimana dengan cuaca di sana juga untuk Kang Subhani ataupun Bos Sukari, bagaimana cuaca di sana? Ya, dan kita akan bacakan dulu ya. Ya, info dari locknews.co.id ya, mengenai kartu pelajar Azzaitun yang resmi diluncurkan ya. Dan ini adalah wujud pengembangan sistem cashless internal di Mahat Azzaitun. Dan Mahat Azzaitun resmi melaksanakan soft launching kartu pelajar berbasis RFID yang dirangkaikan dengan talk show finansial literasi di kampus Mahat Azzaitun Indramayu. Program ini menjadi bagian dari upaya membangun budaya transaksi non-tunai ataupun cashless yang aman, praktis, sekaligus mendidik bagi para pelajar. Dalam kegiatan tersebut, Ustadz Iqbal Aulia menegaskan bahwa sistem cashless bukan sekedar mengikuti perkembangan teknologi, ya, tetapi menjadi sarana membentuk kebiasaan mengelola keuangan secara lebih tertib dan juga bertanggung jawab. Sementara dalam talk show, para pelajar turut membahas pentingnya literasi keuangan, mulai dari pengelolaan uang, penyusunan skala prioritas, hingga memahami konsep opportunity cost dalam mengambil keputusan ekonomi. Dan pada kesempatan yang sama, Ustadz Budi menjelaskan bahwa kartu pelajar berbasis RFID merupakan pengembangan dari sistem transaksi cashless yang telah diterapkan sejak masa pandemi COVID-19. Dan menurutnya, kartu RFID bukan hanya alat pembayaran, tetapi juga media pendidikan karakter yang menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab, kejujuran, dan literasi keuangan sejak dini. Pada tahap awal, sistem ini diterapkan di 4 unit layanan, yaitu laundry, kafe kita, kantin umum, dan toko Azzaitun. Untuk membaca informasi selengkapnya, wong orang semuanya bisa mengunjungi locknews.co.id. Diketik saja locknews.co.id, lalu dibuka, nanti ada berbagai kanal yang bisa dibaca seperti itu ya, di kanal pendidikan ataupun di kanal nasional dan juga lainnya ya. Kalau berita-berita Mahat Azzaitun biasanya ada di kanal pendidikan. Pak RT namanya panjang, di depannya disingkat gitu. Ya, HJM Lelah mengkonon maksudnya. Ya, untuk di Kalimantan Selatan nih, dari Subhani Ramadan, cerah dan berawan ya, cerah tapi nggak berawan ya. Tapi kalau di Kalimantan Selatan katanya cerah dan berawan ya, berarti teduh begitu ya, enak berarti di sana ya. Kalau di sini cerah banget kalau di sini ya. Dan orang silakan yang ingin menginformasikan juga ya, apapun itu ya, mengenai kondisi cuaca maupun kondisi yang lainnya ya, ingin curhat-curhat boleh, tenang, ada ST di sini ya, rukun pokoknya ya, untuk wong rayang semua. Langsung bae yuk kita putarkan dulu ya, untuk lagu-lagunya nih yang emang asik-asik banget ya. Ada Aku Rindu Padamu. Siapa sih rindu nih? Ada yang rindu gak nih ya? Yuk kita putarkan saja untuk Aku Rindu Padamu. Selamat mendengarkan. Tetap di ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut.

0: Teh, ajak napa Teh kali-kali ke restoran mewah, apalagi bisa makan di restoran mewah Jepang. Pingin banget makan sushi, itu gimana rasanya? Wasabi yang katanya tuh pedes banget sambal ijonya. Lu ngajakinnya mah ke warteg deui Teh.
1: Iya, enggak usah jauh-jauh ke Jepang. Di sini juga udah banyak kok makanan mahal.
0: Emang di mana Teh, di Indramayu?
1: Ya, banyak lah yang mahal, nyari kok yang mahal.
0: Terus lah kan katanya yang mahal tuh enak pasti Teh.
1: Oh, iya enak.
0: Iya enggak? Pingin banget itu nyicipin wasabi, ya kan? Sushi. Terus ikan apa tuh Teh? Salmon.
1: Ikan salmon.
0: Iya, yang mentah itu loh.
1: Terus ikan dori.
0: Nah. Kan itu kan semuanya ada di restoran Jepang, apalagi mewah. Ngomong-ngomong Teh, bahasa Jepang lihat menu restoran mewah apaan Teh?
1: Menu, ini ada menu.
0: Ya.
1: Terus
0: lihat menunya di restoran mewah.
1: Nah. Waduh, enggak tahu.
0: Bahasa Jepangnya apa?
1: Enggak tahu.
0: Ah, gimana sih Teh? Nih, bahasa Jepangnya lihat menu restoran mewah, kukira nasi murah. Hai.
1: Oh, ternyata mahal. Baru nasinya aja udah mahal banget.
0: Mahal. Udah nasi posisikan Teh.
1: Oh, iya pasti mahal ya. Nasi aja 15.000 ya. Gimana ayamnya ya?
0: Gimana ayamnya? Gimana salmonnya ya Teh?
1: Betul sekali.
0: Cabenya juga mahal.
1: Cabe buya? Enggak.

Say, ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut ya. Makin siang, makin panas, tapi makin ramai juga nih yang ada di TikTok ya. Ada Subhani Ramadan, ini katanya salam-salamnya untuk semua ya dari Kalimantan Selatan. Lalu ada Induk Lele, nih Induk Lele di Lamongan. Salam dong untuk tim security Regu Raja Wali di Perum Royal Residence Surabaya. Selamat beraktivitas. Waduh, yang kok selamat harusnya KB ya, aja selamat doang. Oke, selamat beraktivitas katanya dari Induk Lele ya. Lalu ada Subhani Ramadhani ya. Mau sedikit lagi mau jam 10 pada hari ini mau closing. Wah, iya ini. Ini RT mau closing benar ya, nanti jam 10 ya. Nanti ada Halo Prima juga gitu ya. Lalu ada Fansura nanti jam 11 sampai jam 15 nanti. Ikutin tuh lagu-lagu tandingnya ya. Dan kita masih di acara nih sedikit lagi ya, di menit-menit. Di menit-menit tadi sudah berbagi informasi, lalu ada berbagi cerita juga. Ada yang ada sing apa ngitungin duit ya. Alhamdulillah ya, dengerin Prima FM rezekinya tambah lancar, amin ya semuanya, semoga begitu ya. Dan jangan lupa juga nih untuk selalu menjaga kesehatan ya. RT mengingatkan untuk membawa botol minum ya kemanapun berada, karena cuaca seperti ini kita harus minum yang banyak. Minum yang cukup ya, jangan minum yang banyak nanti ke belakang terus ya. Minum yang cukup ya. Jadi kalau ada sinyal-sinyal dari tubuh yang ingin minum gitu ya, minum. Nah, seperti ada yang ngomong ya, minum. Nah, itu kita harus minum sedikit ya, satu gelas. Ya, nanti aktivitas lagi, terus sinyal di tubuh tuh ngomong lagi, minum berarti ya. Karena sinyal yang ada di tubuh ini itu menandakan bahwa memang tubuh sedang kekurangan air. Itu wajar ya, bukan berarti harus dicuek-cuei. Tidak diindahkan, aduh bagaimana ya bicaranya ya. Jangan dilewati. Nah, jangan dilewati. Kalau memang tubuh ini memang mau minum, ya langsung saja minum ya. Dan ini juga diperhatikan, benar-benar di apa ya, digarisbawahi, aduh, dipenuh perhatian gitu ya oleh guru-guru ataupun ustadz-ustadzah yang ada di Mahat Azaitun, yang selalu mengingatkan nih kepada pelajar di sana untuk selalu membawa botol minum, karena yang namanya ribuan orang di sana kan pelajarnya kan banyak sekali ya, dari PAUD, lalu ada sekolah menengah pertama, menengah di tingkat menengah, sekolah menengah tengah, sekolah menengah tengah, sekolah menengah atas begitu ya, dan sekolah dasar, itu semuanya harus membawa minum, botol minum ya, karena nanti daripada ribuan itu nanti malah jadi sakit semua. Waduh, bagaimana jadinya itu ya, satu hari sakit itu bisa. Ya kalau kita lihat ya, kalau ada berita-berita tentang keracunan makanan itu juga sangat miris ya. Itu di satu malam jadi rame sekali gitu ya, gara-gara keracunan makanan. Tapi alhamdulillah hal ini tidak terjadi di Mahat Azaitun ya. Terbukti dari ribuan pelajar ya, ini dari tahun 99 sudah memberikan pemakanan, yaitu pemakanan fungsional dari pagi, lalu dari siang sampai malam, semuanya lancar jaya, semuanya tidak ada yang keracunan ya. Bahkan minumnya saja diperhatikan seperti itu, jangan sampai ada yang tidak minum tuh. Kalau apa, Syekh berpesan kepada para pelajar tuh, jangan sampai ada yang tidak minum, apalagi jangan sampai ada yang kelaparan tuh. Semua di Mahat Azaitun semua harus makan. Wah, tidak boleh ada yang nggak makan ya. Sampai diingatkan tuh untuk makan pagi ya oleh Syekh, saking cintanya kepada anak-anak.
ya anak sendiri gitu ya, ribuan pelajar itu dianggap sebagai anak sendiri. Waduh, luar biasa ya untuk perjuangan kepada para pelajar, betapa kasih sayangnya, perhatiannya. Oleh karenanya para pelajar di Mata Zaitun ya, kita doakan bersama, kita berdoa bersama-sama agar selalu diberikan apa, tercapai segala yang dicita-citakannya untuk membangun bangsa Indonesia Raya agar bisa berjaya di panggung dunia. Amin ya Robbal Alamin. Langsung kita putarkan dulu ya untuk lagunya. Ini ada lagu yang di request juga nih tadi oleh Hajah Maria Lela. Kita putarkan dulu. Selamat mendengarkan.

0: Iya, sahabat-sahabat semua, saudaraku, wong reyang semuanya, tidak terasa waktu sudah berjalan dengan sangat cepat dan sekarang sudah berada di ujung perjumpaan kita ya, sampai di jam 10 tadi dari jam 7 tadi ya. Terima kasih banyak untuk atensinya wong reyang semuanya. Ada Papa Angga yang bergabung melalui telepon ya dengan Bu Sukinah yang jadi supirnya. Dan Nang Rastim, ada Mimi Ratmina, ada Kang Ibeng, sehat selalu dan banjir rezekinya, amin ya robbal alamin. Dan juga tidak lupa untuk yang ada di TikTok ya, ada Encasi Edem yang karyawan dari Padang Maimbau, lalu ada Widya Motor, Rai Bintang, Lupi Astria, Coach Kartono, Kang Encan, lalu ada Sapa Maningki, ada Cik Andung, ada Leli, ada Genzi, ada Azkaira, ada Demang Jangkrik Sport. Waduh, Demang Jangkrik Sport ya. Lalu ada Subhani Ramadhani dari Kalimantan Selatan, ada Induk Lele dari Lamongan, ada Mamah Meni, dan juga pokoknya untuk semuanya ya. Elta juga mau mengucapkan mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang keluar dari mulut Elta ya. Ini murni bercanda dan hanya ingin menghibur untuk wong reyang semuanya ya. Mohon dimaafkan. Dan juga pesan ya untuk semuanya ya, mari kita semua menjaga kerukunan bersama dan juga ketertiban bersama ya. Dari Prima FM 95,8 Radio Nomor 1 Indramayu Barat, mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini perjumpaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Sampai jumpa lagi.
1: Pantai, langit senja, terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Sai, hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum, Merdeka.

rekan Prima. Kembali lagi nih di kisah inspiratif yang mengingatkan kita bahwa perubahan besar sering lahir dari langkah yang sangat sederhana. Kisah kali ini datang dari Surabaya, Jawa Timur, tentang seorang pelajar SMP bernama Harley Fatahila Yodaloka. Di usianya yang masih muda, Harley peka melihat perubahan di sekitarnya. Ia menyadari pesisir di kotanya perlahan terkikis, abrasi semakin terasa, dan hutan mangrove yang seharusnya melindungi pantai justru makin berkurang. Banyak orang mungkin hanya mengeluh dan menganggap itu urusan orang dewasa, tapi Harley memilih melakukan sesuatu. Ia memulai dari hal paling kecil yang bisa ia lakukan, yaitu menanam satu bibit mangrove. Setelah itu, ia menanam lagi dan lagi. Dari satu langkah kecil itu, tumbuh kepedulian yang lebih besar. Perlahan, semangat Harley menular. Sekolahnya pun ikut terlibat. Lalu warga sekitar dan komunitas lokal ikut bergerak bersama. Dari sana lahir sebuah gerakan yang mengajak anak muda menjadi pesisir dan alam. Tidak berhenti di menanam pohon, Harley juga mengajak orang-orang memanfaatkan mangrove secara bijak, mengolahnya menjadi produk yang bernilai tanpa merusak alam. Kini, ribuan pohon mangrove telah berdiri di pesisir Surabaya berkat langkah kecil seorang pelajar. Apa yang ia lakukan menjadi bukti bahwa usia muda bukan penghalang untuk membawa perubahan. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini sangat jelas ya. Jangan menunggu menjadi besar untuk berbuat baik. Ketika kita berani peduli dan berani memulai, sekecil apapun langkahnya, dampaknya bisa jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya, rekan Prima. Semoga selalu menggerakkan kita untuk berbuat baik bagi sekitar.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita berhenti sejenak untuk merenung tentang waktu dan kehidupan. Dalam kisah ini ada seorang pria berusia 101 tahun. Rambutnya memutih, tubuhnya renta, namun sorot matanya menyimpan sesuatu yang dalam. Bukan sekedar lelah karena usia, melainkan pengalaman hidup yang panjang. Dari matanya kita bisa melihat penyesalan yang tak ingin ia ulangi, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk kita semua. Ia telah melewati lebih dari satu abad kehidupan, menyaksikan zaman berganti, orang-orang datang dan pergi, mimpi lahir dan runtuh. Dalam perjalanan sepanjang itu, ia sampai pada satu kesadaran sederhana, yaitu kemarin hanyalah sejarah. Hari esok adalah misteri, dan hari ini adalah anugerah yang sering kita abaikan. Nasihat itu bukan lahir dari buku, bukan pula dari ruang kelas, melainkan dari hidup yang benar-benar dijalani. Dari kehilangan yang tak sempat dicegah, dari cinta yang mungkin terlambat diungkapkan, dan dari kesempatan yang dulu dianggap bisa ditunda. Kadang kita lupa, orang-orang yang telah hidup sangat lama menyimpan ribuan cerita. Cerita tentang perjuangan di masa sulit, tentang jatuh dan bangkit, tentang pilihan-pilihan kecil yang ternyata membawa dampak besar. Tidak semua cerita itu sempat mereka ceritakan, namun jejaknya terlihat jelas di wajah dan tatapan mata mereka. Melihat sosok itu menjadi pengingat bagi kita. Hidup bukan soal seberapa panjang usia, tetapi seberapa sadar kita menjalani setiap hari. Bukan tentang berapa banyak rencana besar yang kita susun, tetapi tentang seberapa sungguh-sungguh kita hadir di hari ini. Pesan dari kisah ini sederhana ya rekan Prima, namun sangat bermakna. Jangan menunda hidup, lakukan kebaikan selagi bisa. Ungkapkan rasa sayang sebelum terlambat. Manfaatkan hari ini dengan cara terbaik yang kita mampu. Karena waktu tidak pernah benar-benar menunggu siapapun. Rekan Prima, semoga kisah ini mengingatkan kita untuk lebih menghargai hari ini ya, sebelum ia berubah menjadi kenangan. Terima kasih sudah menyimak dan sampai kita bertemu lagi di cerita inspiratif berikutnya yang akan kembali menemani langkah kita.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Aflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Hari ini kita bakal dengerin lagi nih cerita inspiratif. Kali ini judulnya sangat menarik loh, yaitu Ketika Hidup Memberimu Kotoran Ayam, karya Brian Kim. Langsung aja yuk ke ceritanya. Jadi, ada seorang anak yang ingin memelihara ayam. Papanya bertanya,
1: "Apa kamu ingin pelihara ayam?"
0: Anak itu menjawab,
2: "Betul, Pak. Nanti bisa dimasak. Atau nanti kita jual lagi. Kalau sudah besar, kita juga bisa menetaskan telurnya. Nanti ayam kita makin banyak deh."
0: Papanya menyetujui, asal anaknya mau untuk membersihkan kotoran ayamnya. Tapi ternyata anaknya malah menolak. Katanya,
2: "Kotoran ayam kan bau. Emang gak ada ayam yang gak mengeluarkan kotoran ya?"
0: Papanya menjawab,
1: "Gak ada dong. Kalau mau telur, kamu harus siap juga bersihin kotoran ayam."
0: Nah, rekan Prima, kamu gak bisa minta ayammu cuma bertelur tanpa buang kotoran. Itu adalah konsekuensi dari memelihara ayam. Sekarang, yang bisa kamu lakukan adalah membersihkan kotoran ayam dari kandang atau mengolahnya jadi pupuk kompos. Karena hidup bukan soal menghindari kotoran, tapi tentang menjadi cukup dewasa untuk tahu hidup adalah tentang menjadi peternak kehidupan yang lebih tangguh. Dan siapa tahu, suatu hari kamu akan bersyukur pernah melalui bau kotoran itu. Nah, begitulah ceritanya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fanstura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Wilujeng siang sekabiane rekan prima. Selamat siang, apa kabarnya? Mudah-mudahan siang hari ini semuanya dalam keadaan sehat paripurna dan juga lancar segala urusannya. Lancar sekabiane, aktivitasnya lancar-lancar yang dari pagi sampai siang ini ya. Mudah-mudahan nih lancar dan juga senang banget nih. Senang banget Putri Ayu hadir nih di siang hari ini. Acara apa kalau siang hari dari mulai pukul 11 sampai jam 15 sore? Pastinya sudah hafal ya. Acara yang pastinya disuka banget rekan prima semuanya atau wong reyang dimanapun berada, yaitu fans Dura, fans ketemu di udara ning kene iki haning radio Prima 95,8 FM Indramayu. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Dan juga ada yang sudah bersapa salam nih di siang hari ini untuk rekan prima semuanya, wong reyang yang hadir nonton di live TikTok Prima ya. Dari Bogor, selamat siang Wilujeng siang Bogor. Terus ning kawasan Dibai ya sing lagi nonton, pokoknya komen-komen kawasan mana aja komen ya. Langsung absen misalkan dari Subang, dari Compreng, dari Kandang Haur, saking Balongan, apapun itu dimanapun ya, langsung komen-komen ya, biar langsung gampang banget Putri Ayu sebut ya kawasannya atau daerahnya dan juga namanya ya kan. Oke, Subani Ramadan juga selamat siang. Fans Turaning Kineki hadir setiap hari ya, dari Senin sampai dengan Ahad. Tapi kalau jamnya beda ya. Kalau hari kerja atau Senin sampai Jumat itu dari pukul 11 sampai 15 sore. Tapi tapi nek dina jemuah ya, dina jemuah karo dina Sabtu karo Minggu, berarti akhir pekan nih. Dina Sabtu lan Minggu jam Fensura jam rolas awan sampai jam loro awan ya, 12 sampai 14 siang. Itu perbedaannya kalau Sabtu dan Minggu akhir pekan ya. Dicatat ya, sing arep nyatet ben ora keder balik ya. Oke, selamat siang untuk yang amat berhormat si Azaitun beserta keluarga dan juga Umi. Sehat paripurna selalu dan terima kasih selalu monitor nih Radio Prima ya 95,8 FM. Pokoknya mah ya radio nomor hiji, nah radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, dan juga untuk ya Rektor Institut Agama Islam Azaitun Indonesia IAI Al Aziz, untuk Datuk Sir Imam Prawoto juga selamat siang, wilujeng siang. Kepripun kabare? Wah, mudah-mudahan juga sehat paripurna dan juga lancar segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rekan prima sekabiane wong reyang juga yang ada di grup Fansura Family Prima ya, sehat pastinya untuk hari ini dan seterusnya. Selamat siang dan boleh gabung di 0853218995852. Dicatat nomornya. Sing durung nyatet, ayo dicatat. Sing wis nyatet, ayo dipergunakan nomor teleponnya ya kan. Ayo tasik hadir. Selamat siang Mbak Cantik. Selamat siang juga ada yang ada dari Tasik nih ya, Ocep ya, sudah follow akun TikTok juga. Hah, sing durung follow, ayo hayo hayo follow sekian. Nunggu apa maning sih ya kan Ibu Sukinah ya. Kepriwe kabare Ibu? Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka, fans sudeki. Ning Prima FM. Leres mekaten nggih. Pokoknya satus lah ya, leres nggih.
1: Ibu, Neng Ayu sehat.
0: Alhamdulillah. berkat doa dari Ibu Sukina dan juga rekan prima sekabiane Putri Ayu. Uang reang sekabiane juga Putri Ayu di siang hari ini. Hari apa sih ini Ibu? Ya Allah, belum nyebutin hari ini. Hari Kamis manis ya. Selalu optimis. Tanggal piraku. Soalnya aku, coba Putri Ayu sambil ngintip-ngintip kalender. Wah, tanggal 9 ya, wis tanggal 9 ya.
1: Oh, ketemu tanggal-tanggal bahaya.
0: Iya, cepet banget ya.
1: Cepet banget kayaknya.
0: Iya, pokoknya.
1: Umur tua kok orang kerasa ya, kenang semangat bahaya.
0: Orang kerasa umurnya wis tua.
1: Aduh, kenang sibuk menggawe, kenang sibuk on air ya. Semangat terus.
0: Nah, iya, sibuk ke dagangnya. Lasing lagi laris-laris manis apa dagangannya Ibu?
1: Dagangannya iwak asin.
0: Iwak asin. Karo jangan asem ya.
1: Iwak asin tempe. Dari bangsa sing misalnya sing gede-gede mah orang pasti ya. Betul yang bilakan duit kini kayaknya.
0: Nah, iya. Iwak asin. Iwak asin sing enak apa sih Ibu? Iwak asin sing enak?
1: Ya, iwak asin mah enak kabe.
0: Enak kabe. Eh,
1: babri lah mengerti mah. Lah di sedok lah gak masa ber.
0: Putri Ayu ditudung.
1: Apa? Kelingan lah pokoknya.
0: Orang kelingan.
1: Ratusan
0: ewu.
1: Ya
0: wis lah ya. Orang kelingan arane iwak kasine
1: pokoknya.
0: Lagune apa?
1: Pokoknya buat berkali kan kita masuk terantal
0: lah ya. Orang kelingan maning lagune.
1: Lagu. Seminggu sepisan dadang Anesa.
0: Emangnya seminggu sepisan kemana Ibu Sukina?
1: Mendak kena kan kak.
0: Seminggu sepisan.
1: Gojoh kita Maya.
0: Seminggu sepisan tak jalan-jalan apa seminggu sepisan? Tapi dagang terus kayak nema ya.
1: Seminggu sepisan ketemu ne kayak nema.
0: Karo sapa seminggu sepisan ketemu ne?
1: Karo anak.
0: Iya ya wis ya. Siapa
1: ya
0: sing seminggu sepisan?
1: Iya. Antara gemuyu, guyonan.
0: Iya. Orang kalingan.
1: Dia pegawaian orang banyak. Tapi bakat mari gemuyune.
0: Iya.
1: Mari seneng-seneng. Iya, pegawaian aduh pegawaian.
0: Numpuk ya.
1: Numpuk ke
0: iya ya.
1: Gue ya.
0: Yo wis. Seminggu sepisan ya. Sing nang live TikTok juga nih yang mendukung lagu Ibu Sukina komen dong. Ah, aku milu lagune ya. Aku ikut lagu. Iya. Atau mau request apa juga komen ya. Sambil digoletiku seminggu sepisane ya.
1: Seminggu sepisan.
0: Iya.
1: Oke. Aku sambil bisa pisah.
0: Oh, iya iya.
1: Senang putri. Udah punya minggit dewekan
0: bye. Iya iya.
1: Salam-salam ya.
0: Kangge sinten Ibu.
1: Kangge neng putri di situ. Suara sehat.
0: Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Amin. Amin ya Allah. Ketemu maning. Diparingi waras.
1: Rame.
0: Pokoknya mah ya. Langka-langka. Pokoknya Neora Prima FM.
1: Itu agak boleh umur mah boleh tua semangat kan harus muda itu jadi semangat semangat tema muda lalu umur masa sampai 71 salam salam
0: kangge sinten mangga
1: tetangga ya Allah
0: tetangga oh kangge guys
1: rumah kesore sangat tersebut
0: kangge guys mangan
1: salam sehat selalu
0: biasanya Kang Eges nonton radio nih bentar lagi nih langsung.
1: Iya.
0: Semangat dong. Aku duduk semangat ya. Oh iya, jos pokoknya mah ya jos.
1: Sore mah disambung karo Mama Iif.
0: Iya Mama Iif.
1: Luar biasa.
0: Oke. Kanggo.
1: Bono eh.
0: Nah.
1: Ayo nak kira suka nak orang belum naik terkini ke bawah buat kena ngasih. Kalau nang rasi menang, ayo nang naik nang.
0: Iya.
1: Ngokang Rian, Jakarta Negara.
0: Nah, Jakarta Negara. Asik.
1: Bang Salman.
0: Oke.
1: Bang Siman.
0: Oke.
1: Uyu. Cakpur. Ayo naik Cakpur.
0: Ayo, ayo, ayo.
1: Tenang, tenang.
0: Iya iya iya iya.
1: Bapak Salim lagi jalan-jalan Bapak Salim.
0: Dede Citra lagi neng Trisi kah Bapak Salim? Waduh, mantep nih. Iya iya.
1: Tapi nisor terus kena radio di
0: bawah. Oh iya tadi. Bapak Salim ayo. Cerita-cerita yuk.
1: Seneng-seneng dewek nengan.
0: Ya, enggak usah paku.
1: Samina.
0: Oke.
1: Mama Aldi.
0: Oke.
1: Papa Lebe. Tangi Ben.
0: Waduh.
1: Emang iya semangat mah hilang kabeh
0: pokoknya
1: mah. Pateng terus radio eko.
0: Angge sinten?
1: Angga. Siapa kan?
0: Siapa ku?
1: Ini mama upat kayaknya mami upat ya.
0: Teh pahit, teh pahit.
1: Ayo, pantura ki.
0: Iya. Betul. Iya ya. Ini biasanya teh upat langsung lari nih nonton.
1: Oke. Mimi, Epi, ada di dapur baik.
0: Seminggu sepisan pokoknya mah ya.
1: Mimi Mama Ratmina.
0: Wah, mengendiku.
1: Kena orang lagi mengendiku yang lain tak.
0: Seminggu sepisan kayak nema.
1: Allah Mama Indah.
0: Okay.
1: Indah rengas kaget ya. Emang Gri mengarep ngantuk.
0: Langsung. Langsung melek nih.
1: Bunda, Bunda Yuni Sari.
0: Nggih.
1: Angga Kang Rojaya.
0: Nggih.
1: Angga siapa Mama? Mama Fauzan.
0: Oh, kangen nih sama Mama Fauzan ya.
1: Iya ya. Ini kan orang Lakaban nih. Biasanya korokean ya. Abis
0: lulus dolar ya. Oke.
1: Ya udah. Semua muanya ada.
0: Nggih, Ibu.
1: Paling maaf bae ya.
0: Heeh.
1: Ibu sekian lama karena orang enggak catatan soalnya mak.
0: Ora catatane.
1: Semuanya ajarkan terima. Anu. Ya Allah.
0: Ya Allah, ya Allah, ya Allah.
1: Sapa ku? Mama Iit. Kalau kampung itu gede. Kalau kang Pasawala.
0: Ucapanik.
1: Yang putih bikin sukses selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Gih.
1: Kopi pahit, kopinya bubuk.
0: Cakep.
1: Lagi sibuk.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke, seminggu sepisan jarene mah ya jalan-jalan Ibu Sukinah ya. Atau ketemu dengan anak, ketemu dengan saudara, ketemu dengan cucu yang unyu-unyu ya Ibu ya. Ini rekam prima atau more yang seminggu sepisannya mengendiku. Mau kemana seminggu sepisannya jadwale? Boleh komen-komennya dong. Tadi juga untuk lagu pembuka ada Segenggam Pasir ya, dari miliknya Dede Risti. Segenggam Pasir, kalau sekarang bisa dibuat apa ya? kalau mau bangun rumah kan butuh berapa pasir ya. Wah itu. Nah, sekarang nih di musim panas saat ini, musim kemarau, pasti banyak deh yang bangun-bangun rumah ya, atau perbaiki rumah nih, atau renov-renov rumah seperti tetangga Putri Ayu ya, sedang renovasi rumah juga. Oke. Apakah ini sedang renovasi rumah juga nih yang hadir di 0853 ya, 2189-9582. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka.
2: Merdeka.
0: Ventura.
2: Ventura.
0: Ning.
2: Ning
0: Keneki.
2: Ning Keneki.
0: Ning Prima FM.
2: Prima FM.
0: Radio nomor 1 Ning Indramayu Barat.
2: Radio nomor 1 Ning Indramayu Kulon.
0: Nah, aduh, satu lah ya.
2: Iya.
0: Iya. Kak, kali sinten iki nggih?
2: Kali Waganden.
0: Waganden.
2: Gan. Kali Sinten.
0: Kali Putri Ayu sing paling ayu dewek seruang siaran Radio Prima.
2: Oh iya.
0: Putri Ayu.
2: Putri Ayu, salam kenal okay. Kali Waganden sing duwe sida mulia.
0: Oh, sing gadah sida mulia nggih, gabus ya. Gabus.
2: Gabus.
0: Sanes.
2: Bongas.
0: Iya. Soalnya Putri Ayu belum pernah ke daerah Waganden sih, ya sida mulia sana. Jadinya menebak-nebak. Nah, iya nih bongas-bongas. Halo semuanya. Sekabiane wong reyang ning kawasan iya. Bongas. Eh, Waganden, Waganden. Sehat ya kabare ya?
2: Alhamdulillah.
0: Eh, ning kawasan Bongas suara Radio Prima FM kepripun?
2: Oh, cerah, bening, bagus.
0: Mantep pokoknya mah ya.
2: Iya.
0: Secerah.
2: Seperti tadi yang barusan turun tuh kemerenceng orang mana tuh?
0: Nah, orang mana tuh? Orang Mekarjati.
2: Kayak gorengan.
0: Gorengan apa?
2: Rempe.
0: Gorengan rempeyek ya.
2: Siapun dinikunku Mbak Putri.
0: Ibu Sukinae apa Putri Ayu nih?
2: Ya, Ibu Sukinae dong.
0: Ibu Sukina tiang Mekarjati.
2: Oh, Mekarjati okay. Di kuno.
0: Waganden belum pernah ke daerah Mekarjati.
2: Turung Bahar Goli Cipancu.
0: Oh ya iya. Termasuk daerah Haurgelis. Haurgelis. Ibu Sukina dicatat iya. Ya. Arane Waganden.
2: Aroreang Waganden.
0: Sing duwe.
2: Sing duwe sida mulia bungas.
0: Inge.
2: Yang suara ke Mimi Sukina kemerenceng kayak kemerenceng.
0: Yakin lah ya.
2: Iya.
0: Waganden ning kawasan Bongas ana perbaikan apa dalan-dalan ora?
2: Oh, sekarang lagi ada perbaikan jembatan? Yang dari perapatan Sida Mulia ke arah ke timur.
0: Ada perbaikan jembatan.
2: Iya. Jembatan udah jadi.
0: Udah jadi.
2: Tinggal samping kanan, samping kirinya atau depan belakangnya tinggal dicor.
0: Oh, iya. Itu berarti perbaikan ya, bukan pembuatan jembatan ya. Perbaikan ya.
2: Iya, perbaikan. Tadinya jembatan udah jadi. Berapa tahun yang lalu udah berapa tahun lagi sekarang jeblok.
0: Waduh, bahaya tuh ya, apalagi
2: sekarang lagi dibenerin jembatan yang udah
0: iya.
2: Depan belakangnya kan belum dicor.
0: Jadi
2: jalannya belum bisa dilewati Mbak Putri.
0: Lewatnya samping jembatannya.
2: samping jembatan, bikin jembatan darurat pakai pring bambu.
0: Eh, ora bahaya ta nganggap pring bambu?
2: Ya beli gak ah.
0: Nek putri lewat mah rada-rada takut kalau.
2: Ya kan, itu kalinya tuh enggak ambak.
0: Oh.
2: Ciut. 1.5 meter banyak.
0: Terus airnya sekarang juga ada enggak tuh di bawah jembatan?
2: Sekarang ya ada kalinya, cuman airnya sih.
0: Airnya. Lah airnya banyune laka ya.
2: Jembatannya mana, Mbak?
0: Oh iya. Berarti untuk sementara ini ya di jembatan iya. Sidamulia nih belum bisa dipergunakan. Ke yang baru.
2: Perapatan Sate tuh, Mbak.
0: Perapatan
2: ke timur.
0: Iya.
2: Perapatan Sate cepet. Itu kantor kepala desa Sidamulia.
0: Wih, kantor kepala desa Sidamulia. Siapa ku arane Bapak kuwune Sidamulia?
2: Bapak Nano Sumarno.
0: Sugeng siang Bapak Nano. Bapak kuwu Sidamulia. Nah, disapa-sapa ya boleh Bapak kuwunya ya. Ah, berarti ini berkat kinerja dari Bapak kuwu Nano siapa?
2: Sumarno.
0: Sunarno. Iya, Bapakku
2: Nano Sumarno.
0: Sumarno. Nah, Bapakku Nano Sumarno nih sudah punya kinerja untuk perbaikan jembatan nih.
2: Betul.
0: Betul ya. Oke.
2: Dari benda ke Cipedang udah rampung, tinggal dari benda ke Sidamulia belum.
0: Oh, nggih. Mantep pokoknya mah ya.
2: Iya.
0: Oke, Wak Ganden, salam kangge sekabehane ya, tetangga-tetanggane. Ini nih diajakin ini juga dengerin Radio Prima. Nah, dengerinnya dengan radio yang gede enggak nih,
2: iya,
0: Wak Ganden?
2: Pasti.
0: Wih, pasti ya. Mantap.
2: Lagunya
0: apa ku, iya, Wak Ganden? Iya, iya.
2: Lagunya sing pertama nemeng kenen gak judul apa ya?
0: Waduh, tebak lagu nih ya kayak kuis. Duh.
2: Wong ayu. Najan ilat lang kabalunge nang sirane sok omonge.
0: Aduh.
2: Inahane sing bakal ning jiwa ning wak ning gepok ning badan.
0: Cereng cereng cereng cereng. Hayo tebak judul lagu yang.
2: Judul lagunya apa kono?
0: Nah,
2: Mbak
0: Putri.
2: Apa judul aku? Kita kok senang payah laguku.
0: Aduh, apa nih? Nah, Rasti bantu Putri Ayu dong. Judul lagunya apa nang? Yang di.
2: Sing bener wadon sombong.
0: Ih, Putri Ayu ora dadi wadon sombong ah ya.
2: Iya.
0: Oh, wadon sing ayu ya.
2: Wadon sombong ya, Mbak Putri.
0: Salam
2: khususnya kangge Sinebe Turun. Ibu Sukina.
0: Nggih.
2: Ibu Sukina salam kenal selalu karo Wak Ganden. Ibu Sukina sing suarane kemprengsing kayak gorengan.
0: Apa
2: kan tempe.
0: Iya.
2: Salamani enggak kuat, salamani enggak kuat, salamani enggak kuat. Digalingan.
0: Gigi.
2: Dawis, putri saya konon Mbak. Mungkin Ibu Sukina lagi nyengir. Kita ngomong kayak konon.
0: Iya.
2: Ngomongnya senang payah kemrenceng. Karo kuen durung salami, karo kuen durung salami. Nanang Rastim, Nanang Ras, Nanang sapa bae lah.
0: Nggih. Iya.
2: Ucapane. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi.
0: Cakep.
2: Apabila umur Wak Ganden masih panjang, kapan-kapan kita berjumpa lagi.
0: Asik.
2: Bersama Radio Prima.
0: Ah, betul.
2: Indramayu Barat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waganden jerene mah ya, arane Waganden nasing duwe sidamulya bongas. Waduh, mantap ya Waganden. Matur suwun wa info-info ne di kawasan Sidamulya Bongas ya. Jembatannya tuh sedang ada perbaikan ya. Ternyata ada jembatan darurat di sebelahnya, pakai pring, pakai bambu. Pak Salim kalau lewat situ berani enggak ya? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka.
2: Merdeka.
0: Venstura. Ini dengan siapa ya?
2: Masa dikenal suaraku ya Mbak Putri.
0: Aduh, soalnya Putri Ayu ning acara Venturaku seminggu sepisan. Kayak judul lagi.
2: Kertanegara kan.
0: Kertanegara. Pesing duwe campur.
2: Duduk. Kang duwe blok 10.
0: Sing duwe blok 10. Ya Allah, ya Allah. Sinten?
2: Jejere Kang Rian.
0: Jejere Kang Uyut, jejere Kang Rian, jejere Maning. Kang Aman.
2: Kang Aduh.
0: Eh?
2: Bener.
0: Kang Aman?
2: Bener.
0: Leres nggih?
2: Nggih leres.
0: Kang Aman. Iya, soalnya Kang Aman juga ini nih baru-baru ini ya, telepon-telepon ya. Kemarin-kemarin kemana aja Kang Aman?
2: Lagi sibuk.
0: Sibuk ini ya, biasanya nih kalau musim panas kan pada gerah ya. Panas tuh. Nah, pasti servis-servis ini nih. Kipas angin ya. Servis-servis kipas angin pasti. Betul ya. Sibuk servis-servis nih Kang Aman ya.
2: Mimi
0: sinten?
2: Mama Rati.
0: Oh, sekian ning Mimi Rati. Mama Rati, siang-siang Mama.
2: Mama Rati
0: ini sedang servis kipas juga.
2: Ya, ini radionya lagi rusak.
0: Oh, servis radio bisa juga ya. Oh, saking ini terus di on terus radionya Mama Rati ya. Iya. Okay, Kang Aman, sehat selalu ya. Lancar juga aktivitasnya, lancar kerjaannya, pokoknya mah ya, rezekinya tambah berkah berlimpah. Iya, Kang Aman, masih ada suaranya kah ini?
2: Masih.
0: Masih nyambung.
2: Tadinya bilang speaker kan, saya.
0: Hah?
2: Sekarang enggak
0: gini. Iya.
2: Sekarang
0: lagi. Iya.
2: Metal lagunya
0: ini. Apa tuh? Putri, ya? Kang Aman sing. Aman.
2: Di selang.
0: Berarti dipinjem ya?
2: Ibu Sukina, selamat siang Bu Sukina ya.
0: Iya.
2: Dengan aman.
0: Iya,
2: taruh mau ketemu Pak Ganden. Iya, Pak Ganden, Pak Ganden, selamat siang Pak Ganden. Terus Nanang Rasti, terus Peter Bono, Kang Bono. Terus siapa mana ya? Mimi Ratina, Mimi Eti. Terus siapa mana ya? Bapak Haji, Bapak Tunggu, Bapak Ali.
0: Nah,
2: Bapak Haji Ali. Terus ya kabiannya apa lah?
0: Gih.
2: Soalnya di Guria kayak amat yang kontak manjing-manjing kan.
0: nggih nggih nggih.
2: Spesialnya Mama Rati.
0: Nggih.
2: Wes sampun ado. Bayu ya.
0: Nggih, matur suwun Kang Aman. Nggih. Sami-sami. Ucapane. Waalaikumsalam merdeka. Haduh. Saking lawase ya ora ngrungokna suarane Kang Aman, jadinya menebak-nebak sapaku ya. Ternyata sedang sibuk nih untuk servis-servis ya. Oke, jarene Kang Wantaku apa tuh Mang Wanta, Kang Aman? Saudarane Kak Mang Wanta ya, dulur kulo Mbak Putri sinten sing waganden apa Kang Aman nih? Sing dulure Mang Wanta ya. Mang Wanta siang sing sampun hadir ning live TikTok Prima ya, sing lagi deleng Radio Prima 95,8 FM Horgelis, Ana Bosukari. Assalamualaikum siang Tete cantik, gimana kabarnya nih? Sehat ya. Ini dari Citando daerah Malingping sana. Mau kirim salam nih buat Bapak Bos Agus. Bapak Bos, ayo Bapak Bos Agus Darmawan, terus Ketua Ahmad dan Komandan Tisna, sehat selalu, diberikan umur panjang deh. Dan nyimak terus nih di Citando sana ya, sambil mengkusin kerupuk 2 RT yang di rumah bosku di Pasar Kertaharja. Oke, yang sampun follow akun TikTok Prima Asep Wiragandi, terima kasih. Ada RVM TV News juga udah follow akun TikTok Prima, matur suwun, terima kasih. Halo, thank you. Halo siang RM TV News. Halo juga, salam kenal dari Ronald van der Barbier dari media RVM TV Solo. Wah, Solo. Halo. Nih yang Solo, kepripun kabare nggih? Daerah Solo nih. Solo batik batik Solo ya. Apa-apa nih yang terkenal dari Solo nih? Oke, RVM TV News ya. Salam kenal juga dari Putri Ayu di Radio Prima FM. Matur suwun sudah follow akun TikTok Prima FM. Ada Beben Lavatory juga sudah follow. Terima kasih. Ayo yang follow nih Putri Ayu sebutin ya. Yang belum follow akun TikTok Prima, hayo. Nah, sekabiane sing lagi ndeleng Radio Prima, selamat siang. Ada Cikandung juga, ada Bang Roni Evanada Mekarwaru hadir sing duwe lagu Tarling terbaru statuse gawe kangen, tolong puterin. Anggi Bang Roni Evanada daerah Cikandung Mekarwaru hadir lagu Tarling terbaru ini apa statuse gawe kangen, tolong puterin ya. Oke, nanti di siapin dulu ya Bang Roni Evanada. Kak Subani Ramadan juga selamat siang. Lebih cilik lagu Wong Lanang Sunate Larang. Lebih cilik nih ya. Oke, ngomong-ngomong tadi ya pas berangkat Putri Ayu tuh ini nih terjebak macet di daerah Janggot Tanjung Jaya sana Mekarjaya. Kenapa? Ada arak-arakan ternyata singa apa tuh? Singa Depok ya. Nah, Singa Depok ini kesenian tradisional ya dari Indramayu juga di wilayah pesisir Jawa Barat ya, dan juga dari Subang ya kan. Dari Subang juga ada nih Singa Depok. Ini memadukan unsur musik, tari dan juga ada atraksi-atraksi ya. Wah, seperti tadi tuh ya. Pokoknya yang ditandu itu berbentuk singa ya. Terus ada yang naik di atas singa tersebut, yaitu anak yang di hitan ataupun teman-temannya ya. Tadi ada Neng Lesti, Neng siapa lagi, Zaki, siapa lagi tuh. Wah, nama-namanya tuh dikalungkan di Singa Depoknya, nama-namanya terus disebutin tuh satu persatu ya. Pokoknya itulah salah satu kesenian yang ada di daerah Indramayu yang pastinya sampai saat ini masih dilestarikan ya. Seminggu sepisan dan juga nanti lagu yang sudah di request oleh Ibu Sukina, terus Waganden, lalu ada Kang Aman juga, pokoknya masih di Ventura, Ning Geneki, Ning Radio Prima 95,8 FM, Hargelis Radio nomor 1 Ning Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Kang Ibeng, juga selamat siang Kang Ibeng, ditahan dulu teleponnya karena nanti kita kembali dan juga ada beberapa informasi di acara Ventura ya. Informasi yang pastinya mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan informasi dari Mangkat Azaitun, Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian Menuju Masyarakat Sehat, Cerdas dan Manusiawi, dan juga informasi yang lainnya di siang hari. Jadi jangan kemana-mana rekan Prima Sekabiani, dengan Putri Ayu sampai jam terlalu sore atau jam 15.
3: 95,8 Prima FM, Prima FM, Prima FM.
4: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Traflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: kete. Teh, kalau musim hujan kayak gini nih, ya kan, enaknya tuh makan yang anget-anget gak ya, Teh? Gorengan-gorengan yang masih anget. Salah satunya gorengan tempe, ya gak, Teh? Ya,
1: tapi ada makan yang gak enak tuh ada.
0: Apaan?
1: Kecilok, gitu.
0: Itu mah kecolok, ya?
2: Kecolok! Aci-aci.
1: Salah nusuk, gitu.
0: Sekarang tema tebak-tebakannya adalah tempe. Mulakan maning. Nih, sekarang tebak-tebakannya tempe ya. Tempe apa yang bisa naik turun, Teh?
1: Tempe Jakarta bukan ya?
0: Tempe Jakarta itu. Ih, apa nih?
2: Tempe apa yang suka naik turun? Enggak, angkat tangan, enggak tahu.
0: Tempe apa yang

0: Dan berasa ikannya.
1: Tempe yang ada ikannya, terusnya enak ya. Tempe dang bukan ya? Atau...
0: apa Dis? Gampang banget itu Dis.
2: Tempe ikan, tempe dang. Apa?
0: Tempe Palembang.
1: Oh itu tempe. Aduh, benar-benar dah.
0: Apa?
1: Iya, orang tempe. Ini gara-gara makan kulit pisang jadi kepleset nih.

0: Aiki masih di fans Dura, fans ketemu di udara nih kene ki aning Radio Prima 95,8 FM Horgelis radio nomor 1 nih Indramayu Barat. Kayaknya harus sering-sering diulang-ulang deh ya. Radio Prima 95,8 FM Horgelis radio nomor 1 di Indramayu Barat. Soalnya ada yang sedang menanyakan nih. Ini dari Insan Mandiri Madani, Insan Madani. Ini Prima Indramayu. Iya betul, ini Radio Prima 95,8 FM ya Indramayu, tepatnya di Horgelis ya. Iya, terus alamatnya mana dong lebih lengkapnya ya. Ini kak yang ada di Jogja Istimewa, kalau ada tugas kunker ya, kunjungan kerja nih ke Jatibarang atau kunjungan kerja ke Indramayu, mau mampir nih. Oke, di Jalan Raya Siliwangi kilometer 2 Haurkolot Haurgelis Indramayu Jawa Barat, itu alamat lengkapnya ada di Google Maps ya. Coba deh langsung aja nah diklik. Ya oke. Yang ada di Jogja Istimewa, request lagunya Pemuda Idaman. Ya sudah diputarkan ya. Terus Kang Aman requestnya apa di Selang Laki ye, pokoknya ditunggu ya Kang Aman ya. Terus Wadon Sombong requestnya Waganden. Sampun diputer ya Wak ya. Nah sekarang masih di Ventura sampai jam 3 sore bareng Putri Ayu sing paling ayu dewek seruang siaran. Apa anak sing ngakui paling ayu dewek se-Indramayu ta? Soalnya anak sing nak saking Indramayu kota anak Kang Mansur jerene ning kawasan Indramayu kota sampun hadir. Terus salam buat yang ada di Manggungan ya, No Ade ya. Teh Ade apa No Ade nih di Manggungan, soalnya dulure ya. Oke, Manggungan. Terus anak siapaku? Yang hadir dari Tanjung Priuk juga, selamat siang. Pokoknya dari Tanjung Priuk tadi ya, Direktur PT Cempaka, selamat siang nih. Untuk yang ada di Tanjung Priuk, namanya si di sini Uji Los ya. Di Tanjung Priuk, direktur dari PT Cempaka, selamat siang. Tapi bergerak di bidang apa nih PT Cempaka ya? Karena belum komen lagi nih, Putri Ayu udah nanya ya. Oke. Dan ada dari Kebumen juga, Kebumen ada Teh Sahara yang sudah follow akun TikTok Prima. Terima kasih yang baru follow akun TikTok Prima, pokoknya semuanya nih yang baru follow, terima kasih. Teh Sahara dari Kebumen. Kebumen semboyan atau slogan kotanya yaitu beriman ya. Karena Putri Ayu nanya nih, ayo sebutkan dong semboyan atau slogan kota masing-masing nih. Yang lagi nonton radio, lagi dereng radio boleh ya. Misalkan Pemalang apa nih semboyan slogan kotanya. Kebumen beriman, bersih, indah, manfaat, aman dan juga nyaman. Kalau Indramayu, coba Wong Reang sekabiane atau rekan Prima yang ada di grup Ventura, ayo komentar ya, ditunggu ya di 0853 2189 9582, atau yang telepon interaktifnya juga di sesi jam yang kedua ini boleh. Nah sambil nih menyebutkan apa nih slogan untuk Kabupaten Indramayu ya, Indramayu yang kita tempati saat ini ya, apa nih slogan untuk Kabupaten Indramayu. Pastinya banyak ada ya di kantor-kantor kubu, kantor kecamatan. Itu tertulis tuh di gedungnya ya. Ayo ada yang bisa jawab enggak nih? Boleh di 0853 2189 9582. Atau yang di live TikTok Prima juga boleh sing ngaku wong Indramayu. Ayo ya. Sing ngaku wong Indramayu. Cirebon nih, ada juga ke Alfian Cirebon. apa nih untuk slogan dari Kabupaten Indramayu ini. Kalau Cilacap sih Putri Ayu tahu ya, Cilacap itu bercahaya, bersih, elok, rapi, ceria, hijau, aman dan juga jaya. Hafal dong slogan kota tempat asal lahir ya. Ayo boleh ya komen-komen slogan kota boleh. Nah, Pemuda Idaman, lagu yang baru kita dengarkan terus masih sayup-sayup terdengar di ruang dengar Rekan Prima semuanya. Saat ini lagu yang di-request oleh Rekan Prima yang ada di Live TikTok Prima, terus yang ada di Jogja ya. Terus lagu ini juga ya pernah di-request juga oleh yang amat berhormat, Syekh Azzaitun. Syekh Azzaitun sangat juga suka banget dengan lagu Pemuda Idaman, karena juga mengingatkan tentang menara pemuda dan perdamaian yang ada di mana. Tahu enggak? Tahu enggak nih menara pemuda dan perdamaian ada di mana? Nah, ada ya di Indramayu ini, ada. Kita harus bangga ya, karena ada salah satu menara masjid, yaitu bagian dari Masjid Rahmatan Lil Alamin Mahat Azzaitun ya. Ya, yang merupakan ya menara tertinggi nomor berapa, tahu enggak Rekan Prima atau Wong Reang? Ya, siapa yang tahu boleh komen ya. Menara Pemuda dan Perdamaian di Mahat Azzaitun, menara masjid tertinggi ketiga di dunia. Itu di dunia, berarti tertinggi nih kalau di Indonesia ya. Karena tertinggi di dunia. Terus menara ini tingginya berapa? Menara Pemuda dan Perdamaian itu mencapai tingginya 201 meter kan Prima. Nah, tertinggi di dunia dengan ketinggian mencapai 201 meter. Wah. Pokoknya kita harus bangga nih berada di Indramayu dan ada keberadaan dari Pondok Pesantren Mahat Azzaitun. Nah, untuk tinggi 201 meter ini, kenapa tingginya 201 meter? Nah, ini juga sesuai dengan Asmaul Nabi ya, yang 201. Dan tahu nggak Rekan Prima, peletakan batu pertamanya oleh M. Yusuf Kala ya, sebagai Menko Kesra Republik Indonesia pada saat itu, tanggal berapa? 26 Juni 2002. Lalu ukuran masjidnya 99 x 99 meter, melambangkan apa juga? Yaitu Asmaul Husna yang memiliki 6 lantai sebagai simbol dari rukun iman. Nah, mengusung semangat pemuda dan perdamaian juga terinspirasi dari peradaban Masjid Nabawi di Madinah. Untuk selengkapnya nih yang ingin tahu banget ya mengenai menara Pemuda dan Perdamaian ya, menara tertinggi, pokoknya ada di lognews.co.id. Oke. Kembali di Fans Dura Ning Kene Kining Prima FM. Ana Mama Indah Jirene nih, Fans Dura Ning Kene Kining Prima FM. Mama Indah monitor Teh Putri. Sing paling ayu dewek, mau lagu Baperan Teh. Lagunya Baperan ya. Narasim Baperan orang nang. Narasim, halo. Assalamualaikum. Merdeka.
1: Ning kene kene Prima
0: nah,
1: merdeka.
0: Iya dong, ini Prima FM ya. Asik. Ya, selamat siang Narasim. Wilujeng siang sekabehane. Nggih.
1: Apakah dinten napa niki? Lah,
0: iya pastine Narasim. Wis apal ya.
1: Iya. Sore nanti Jumat apa ke Jumat Kliwon apa Jumat napa ke?
0: Jumat apa ya Putri Ayu? Ini nih perlu ngecek kalender nih ya.
1: Perlu dicek Kalender.
0: Kalendernya yang ada.
1: Dari bang zaman pengen mah tanggalan.
0: Tanggalan iya, duit tanggalan, tanggalan pira ya. Tanggalan biasanya ana sing bagi-bagi. Eh biasanya nek tuku apa tuh ning toko emas ya.
1: Oh, dapat
0: tanggalan ya. Tuku apa maning? Iya toko di toko bangunan biasanya material juga ngasih ya, asih tanggalan ya. Terus toko apa lagi yang biasa ngasih kalender ya?
1: Toko-toko juga tuh sembako-sembako juga.
0: Oh, iya ya nang ya. Iya. Nah ini kalau di ruang siaran ini dari PLN ini. Tanggalannya iya yang pas waktu ada tokso ya. Iya kan bagi-bagi juga tuh. Mama Aldin pasti punya nih tanggalan dari PLN ya.
1: Tanggalan duit tanggalan.
0: Iya tuh kok di
1: duit tanggalan.
0: Duit
1: tanggalan tahun wingi masih
0: urung diganti. Berarti urung urung ana sing ngasih nih urung ana sing pai. Durung. Iya iya iya. Narasim. Eh, tadi nggak lagi ngomongin slogan kota loh. Kita Indramayu apa slogan kota Indramayu?
1: Indramayu apa?
0: Iya, apa ku? Naik ke Bumen beriman, Cilacap bercahaya. Indramayu apa? Yo.
1: Berapa ya?
0: Mama Indah tahu enggak Mama yang sering ke kantorku Haur Kolot nih ada tulisannya enggak di kantor desanya?
1: Ada, Mama Indah. Wonten boten.
0: Tulisannya. Sebelum Putri Ayu menyebutkan nih berapa ya slogan Indramayu. Indramayu bermartabat. Bersih, religius, maju, adil, terus makmur, hebat dan juga tangguh. Nah, berarti kan harus bersih tuh sesuai slogan kotanya.
1: Bersih pekarangane.
0: Nah,
1: bersih lingkungan
0: sampah-sampah yang ada di betul iya dari sampah-sampah ya
1: ini yang bersentaline bersih hatine
0: betul gitu bermartabat bersih religius
1: ya.
0: Maju harus adil harus makmur
1: kenapa jaluk
0: martabak
1: iya, Indramayu kena mertapak.
0: Iya ya. Dedi Bono sing lagi itu miskol-miskol nang Rastim.
1: Iya, pengen jarak mertapak ke Indramayu jarak mertapak.
0: Martabat, bermartabat ya untuk jaluk martabak ya, tapi bermartabat ya.
1: Bapak wis kita mertapak kono kemerkampak. Wagandeng
0: iya. Wagandeng. Wagandeng jerene dulu Remang Wanta.
1: Oh, masih sedulur apa?
0: Iya.
1: Iya, anya dulu masih sedulur kabeh.
0: Iya.
1: Keturunan.
0: Masih ya.
1: Keturunan wong siji.
0: Iya, dulu Putri Ayu juga dulu Renang Rastim ya.
1: Iya, masih dulur, masih keturunan.
0: Iya betul kita sedulur semua kabe. Ya sedulur kabeh ya sih dulur sing ana ning live TikTok Prima juga biar makin dedulurane raket rapet erat ayo
1: persahabatan
0: ayo
1: paling kompak
0: iya boleh teleponnya ya nang ya atau
1: orang wong tidak mulia baik
0: orang sida mulia
1: tulang kata patrol ayu mangga
0: nah iki anak iya ada anak dewa dari mana nih anak dewa
1: dari mana pusingin di
0: nek Kang Dewa kan anak ya ini ke anak dewa nih sing durung follow juga akun TikTok Prima men dulurane erat ayo di follow ya kumpul nang Prima FM
1: lagu nih lagunya awan-awan kayak
0: apa tuh?
1: Kabe ngantuk.
0: Apa? Ngaplang-ngaplang.
1: Ngorak lagunya jadi bono jadi.
0: Kalau
1: ngaplang-ngaplang jadi puter deh jadi bono pun walau
0: lagunya. Oh. Lagunya Daddy Bon.
1: Lagunya
0: apa?
1: Ada nyentuh. Cuma kenangan.
0: Eh, karo siapa kenangane?
1: Ya, kenangan karo baturan waktu bengi nom-noman, waktu cilik-cilikan, dolanan, karetan, wayangan,
0: umpet-umpetan,
1: lodoran.
0: Iya ya.
1: Coklakan. Zaman Tete Putri kan konon.
0: Iya. Putri Ayu tuh main ini nih kart apa tuh gambaran
1: wayangan
0: bongkar pasang bebe mini namanya bongkar pasang baju-baju mini ya.
1: Nah, punya kenangan cuma kenangan.
0: Iya, baju ke pesta pakai yang baju pesta, baju
1: iya.
0: Baju apa tuh? Ya, tidur pakai baju tidur ya bebe itu baju-bajunya ya.
1: Kenangan
0: iya,
1: mainan zaman-zaman.
0: Iya, terus karet ya.
1: Karetan, lampian, kumpulan,
0: kemudian
1: tekan
0: jendela. Oke deh.
1: Salam ya.
0: Iya, berarti judulnya
1: cuma kenangan.
0: Cuma kenangan. Nunung Alfi. Ya, kenangannya enggak ya. Terlupakan ya.
1: Dolanan-dolanan bengen.
0: Aduh.
1: Karet-karet
0: tinggi
1: rentengnya kak.
0: Iya,
1: 10, 10,
0: betul. Sampai ini yang paling tinggi tuh kalau main ya bisa ngelewatin yang tertinggi tuh ya, seneng banget. Terus sengaja tuh biar nggak lepas tali karetnya pakai rok yang rempel-rempel.
1: Iya, tuh terpaling zaman-zaman mon Tete Putri wis
0: ada. Iya ya.
1: Anu Ibu Sukina, anu Pak Ganden, kanggo Kang Aman, ala ngendi Kang Aman.
0: Iki.
1: Ibu Ratmina. Depi Mama Ratmina,
0: Mama
1: Odang. Kanggo Dedi Bonok Sondol. Kanggo Mama Bili, Mama Aldi.
0: Iki.
1: Waeng, makasih nang Luki. Terus kanggo Mama Tita, Mama Indah.
0: Iki.
1: Terus kanggo Mama Nenek, Mama Lena. Kang Rojaya, Bunda Mary. Bapak Jali.
0: Nggih.
1: Kanggo
0: sinten?
1: Kanggo Bunda Yuniasari. Boleh kenong Mama Setia.
0: Nggih.
1: Kanggo Mega. Kanggo Tete Layu. Kanggo Mimi Ii, Kang Bumi.
0: Iya.
1: Bapak Rita, Kang Tene Mawo.
0: Nggih.
1: Perasaan mengkenan cuma kenangan ete.
0: Nang ana salam dari Kang Rian. Salam Kang Gonang Rastim.
1: Kang Rian ya, assalamualaikum salam Kang Rian. Kang Aman Kang.
0: Lagi nonton nih Kang Rian.
1: Kang apa kana nonton pegaden Kang.
0: Siapa
1: Kang?
0: Mangwanta, iya, perbahasane apa Nang Rastim?
1: Perbahasane cuma kenangan ete. Wijil kluwi arane peton.
0: Cakep.
1: Nandur semanggin ning tengah welukon.
0: Cakep.
1: Awat bengi kaya kebayang kaya karton.
0: Asik.
1: Kaya kenen wong demen durung kelakon.
0: Ah, kaya mengkenen rasane ya demen durung kelakon.
1: Awat bengi sore ketuwon. Sampai ngantuk ning sorwit pelem gantuk tawon.
0: Aduh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Nang Rastim hadirnya ya di Fansura, Fans Ketemu di Udara. Ningkeneki. Eh, Nang Rastim salam dari asing anak sing kedawon sing patrol nok. Ah nggih, sampun follow nggih akun TikTok Prima matur suwun Safrudin ya ya di live TikTok Prima. iya iya. Kirim wangsalan lo juga nih, nanti wangsalannya di ini ya dibacakan oleh Putri Ayu ya, wangsalan yang kirim-kirim wangsalan di TikTok Prima, pokoknya akeh sih kirim wangsalan. Oke, Ana Sapa Maning. Oi, sudah diangkat nih tadi teleponnya ya. Tapi putus lagi. Di 0853-2189-9582. Oke. Okay. Coba nih diterima ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mbak Putri.
0: Gih.
2: Mau ke siapa kena?
0: Ah, Narastim.
2: Narastim.
0: Gih. Niki sinten?
2: Aila Kara dan Konon ya.
0: Iya nih. Soalnya HP-nya anyar.
2: Oh, mokoten.
0: Iya, HP-nya anyar, jadi urung diarani ku jeneng-jenenge, arane-arane ya.
2: Oh, saking suaranya kalem. Apa kana?
0: Narastim.
2: Dudukin sing lagi ngomong, suaranya kalem.
0: Sing lagi ngomong, sing lagi cuap-cuap ning Prima FM.
2: Ya wong tidak mulia.
0: Ini siapa nih? Ini Putri Ayu nih.
2: Tidak mulia.
0: Ya Allah. Iya, tadi udah masuk ya. Iya. Ya udah. Wagandean karena udah masuk ini ya.
2: Tadi kan udah masuk.
0: Iya.
2: Iya. Coba kalau masuk lagi boleh.
0: Nggak boleh sebenarnya karena udah masuk ya. Biar yang lainnya nih rekan Prima yang sedang menunggu ya Wak ya. Oke ya Wak ya.
2: Iya nih. 887 itu bagaimana?
0: Oke, nanti di save di nomornya ya Wak ya. Iya, dadah. Isami-sami. Oke, ternyata maaf nih ya. Karena sudah masuk ya, gak bisa masuk kembali. Berarti nanti di karaoke bisa masuk untuk di acara Venstura ya. Terus sekarang nih sedang pada krisis air gak sih di rumah Tessa? Krisis air gak di rumah? Soalnya di Mekarjaya, terutama di Janggut Tanjung Jaya kemarin ke warung kan ya, itu ada yang bilang di rumah saya tuh udah kering nih airnya, gitu sumber air di rumah. Kalau di Cadas Ngampar bagaimana? Halo, assalamualaikum.
3: Halo, Merdeka.
0: Merdeka Venstura.
3: Geneki ning Prima FM.
0: Iya, Teisa, kepripun kabare Teisa?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
3: Sehat dong.
0: Terus
4: ada yang susah air.
0: Iya. Nih Mbak Im nanya karena Putri Ayu bilang ada yang susah air. Iya, tetangga Putri Ayu di itu tuh kemarin Janggot ya, daerah Janggot Tanjung Jaya. Kering sumber airnya gitu. Gimana kalau di Cadas Ngampar Taisa?
3: Di sini mang enggak teh?
0: Enggak ya.
3: Iya.
0: Karena katanya infonya iya, karena kan ada yang bikin ini nih. Apa sumur bor ya atau apa tuh satelit yang pakai kedalaman berapa gitu. Jadinya kalah tuh yang pakai pompa mesin biasa gitu.
3: Iya.
0: Aman ya Cadas Ngampar ya?
3: Ya, belum kali sekarang masih kena.
0: Ya tapi minum. selama musim kemarau bertahun-tahun di Cadas Ngampar aman.
3: Ya kadang-kadang ada sih yang kering-keringan.
0: Oh gitu, kadang-kadang ada
3: iya,
0: juga ya.
3: Tapi sekarang
0: belum. Oh iya, oke. Karena biasanya
3: nggak ada yang pakai bor-bor yang jero-jero kayak gitu, nggak ada di sini mah.
0: Oh iya.
3: Soalnya
0: iya.
3: Airnya deet, teman Sunda tema deet.
0: Apa tuh?
3: Apa kalau bahasa Indonesia nyebut deet?
0: Apa tuh?
3: Deet. Airnya deet di Cadas Ngampar mah. Subur airnya teh.
0: Oh, subur sumber airnya ya.
3: Kalau bikin bor juga enggak sampai 4 meter, 3 meter gitu enggak.
0: Jadi enggak ngalahin yang lain ya.
3: 3 meternya udah itu udah paling jero tuh.
0: Oh, iya.
3: 2 meter udah ada airnya.
0: Iya.
3: Subur airnya.
0: Betul, betul.
3: Karena kadang-kadang setiap tahun kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak ya
0: iya, iya, iya. Tapi memang nggak semuanya ya, jadi tergantung sumber air dari masing-masing rumah ya.
3: Iya.
0: Betul. Karena
3: sumur juga banyak di sini mah.
0: Iya, lebih dari
3: banyak sumur.
0: Sumur
3: lagi dulu mah sumur timba ya.
0: Sumur timba, ya yang pakai
3: sekarang
0: timba.
3: Sekarang sumur timba tuh udah ditutup semuanya teh, pakai sanyo.
0: Iya.
3: Pakai sanyo semuanya sekarang mah. Iya. Tetangga-tetangga tuh pada punya sanyo. Nggak ada yang nyolok-nyolok, enggak.
0: Iya.
3: Yang masing-masing punya sindri.
0: Iya. Jadi ingat nih, zaman pakai sumur ya, nimba-nimba.
3: Iya. Zaman dulu mah sumur nimba ya.
0: Iya.
3: Zaman Tete Isa mah sumur pakai senggotan, teteh.
0: Senggotan.
3: Nggak bambu, pakai bambu,
0: oh,
3: teh.
0: Oh, pakai bambu.
3: Ya, Tete Isa greot.
0: Greot, greot,
3: iya. Iya, kalau nimba tuh.
0: Iya. Zaman nimba,
3: tahun
0: nimba.
3: Tahun 80-an udah ganti pakai kerekan.
0: Iya.
3: Zaman Tete Isa mau pakai ganta, zaman dulu, mah.
0: Aduh.
3: Ada juga yang pakai tambang tuh.
0: Pakai tambang, betul.
3: Iya, kalau tainya nggak terlalu jero tuh pakai tambang disiup.
0: Iya, iya. Kalau habis hujan airnya penuh ya.
3: Penuh di tengah gambar mah kalau musim hujan mah banyak sumur yang penuh.
0: Jadi cuman pakai gayung bisa ya.
3: Bisa teh.
0: Iya. Aduh, sumur.
3: Tapi saat gambar mah jarang-jarang, setiap tahunnya tuh jarang ada yang kekeringan.
0: Oh iya.
3: Iya, tainya itu subur. Ya, nggak sampai ke tandasnya sih kalau ngebor ge.
0: Iya, oke.
3: Iya, nggak sampai. Entah namanya juga cadas ngampar, cadasnya tuh terlalu
0: cadas
3: ngampar.
0: Ngampar, wah sesuai dengan namanya ya.
3: Iya.
0: Okay.
3: Namun desanya mah Balai Raja.
0: Balai Raja, Bapak Kuwu Balai Raja. Selamat siang Bapak Anton Wijaya. Bapak Kuwu-kuwunya disapa lah ya.
3: Gara-gara ngomongin Balai Raja.
0: Oh iya.
3: Jadi inget ya.
0: Tadi juga ngomongin Sida Mulia, Kuwu Sida Mulia juga Bapak Nano Sumarno ya.
3: Iya.
0: Oke, okay, ada yang ini nih. Kalau saya mandinya dulu di kali ya. Ada nih Supri. Kang Supri dulu mandinya di kali jerene ya.
3: Ada yang di kali juga ya.
0: Iya ya. Oke, atus ning kali. Kita isar request lagu apa nih? Ngomongin sumur ya.
3: Lagunya pengen anu ugal-ugalan.
0: Ugal-ugalan sih lagi numpak motor ya.
3: Sing lanange, ada sing wadon, sing lanange.
0: Berarti wakancil ya.
3: Iya.
0: Ayo ugal-ugalan nih.
3: Iya. Salamnya buat ibuku sayang, okay. Sukina.
0: Yeah.
3: Buat Bapak Salim. Buat Kang Ibeng.
0: Oke.
3: Okay. Buat Kang Rian.
0: Oke. Okay.
3: Buat Cak Pur, Kang Eges, Nang Rasti, buat Kang Agus Riana, buat Pak Dek Bono, Mama Indah, Mama Ali, Mama Ratmina, Demi Ratmina, Imi Samina, Ibu Billy, Ibu Tuti, Mama Tita, Bunda Juniasari, Mama Meni, Bunda Mary, Bunda Emma, buat semuanya aja.
0: Ay, semuanya aja nih berarti ya.
3: Nah, udah banyak teh. Spesialnya buat teh aja ya.
0: Iya dong, spesialnya Kangga Putri Ayu sing paling
3: Putri Ayu.
0: Ayu ya, dewek ya. Seruang siaran. Siap pokoknya Maya.
3: Kalau udah di ruang siaran keluar.
0: No, iya.
3: Keluar dong Ayunya.
0: Iya, banyak saingannya ya.
3: Iya.
0: Atur suwun teh.
3: Buat Mimi Epi ya, Mama Ranti. Iya, sing gue yes, Mimi Epi udah dimanjing dorong po.
0: Mimi Epi, iya Mimi lagi di mana dapur ya?
3: Iya. Katanya mah Ibu Tuti hari ini mau jalan-jalan, no iya tah?
0: Eh, iya tah, Ibu Tuti. Soalnya tadi
3: mau jalan-jalan katanya. Mm-mm. Mau kumpulnya di Radio Prima katanya nggak ada, ada nggak teh?
0: Oh iya belum lihat tuh ya. Apa jam berapa tadi Putri Ayu?
3: Tapi di rumahnya Ibu Tuti kali.
0: Oh iya tadi
3: katanya mah yang Bapak Salim juga mau ikut katanya.
0: Kedainya juga buka sih.
3: Oh buka. Tapi enggak meren.
0: Iya.
3: Katanya mah tanggal 8 loh sekarang.
0: Oh iya. Oh bareng Mbak Salim ya.
3: Iya.
0: Oke, matur suwun Teh Isa.
3: Mau jalan-jalan ke Taman Firdaus Pak apa?
0: Oh, ge.
3: Iya. Spesial buat Teteh ya.
0: Oke.
3: Buat rekan-rekan Prima semuanya.
0: Oke.
3: Yang sejauh-jauhnya, yang di TikTok juga.
0: Oke.
3: Enggak ketinggalan.
0: Oke.
3: Buat Wagandeng juga.
0: Oke.
3: Iya. Ucapannya teh.
0: Ucapan nih.
3: Assalamualaikum. Merdeka.
0: Waalaikumsalam. Merdeka Teh Isa.

0: Okay, ya. Waduh, Mama Rati. Ini ternyata ada yang ini nih kiriman spesial ya dari Mama Rati nih. Terima kasih ya Mama Rati, Mama Rati, Mama Rati yang sudah berkirim-kirim apa nih? Buat Putri Ayu sih paling ayu dewek seruang siaran ya. Ana sing arep gabung ning teleponnya ditahan dulu ya karena kita mau putarkan lagu juga. Terus ada yang akan lewat juga ya. Yang akan lewat kita persilakan dong. Oke, Kang Supri request lagunya teh Gagat Giliran dari Dadang Anisa. Oke, ya ditunggu pokoknya semuanya nih yang gabung di Ventura di kesempatan siang hari ini. Nah, harus tetap semangat ya dan juga harus tetap sehat nih. Harus prima ya. Nanti kalau yang ugal-ugalan juga nih. Ya, dalam berkendara jangan sampai ugal-ugalan. Terus kendaraannya juga harus prima. Begitu juga kondisi dari kesehatan pengemudinya harus prima juga. Kalau saat ini sedang gak bingung-bingung, pengen prima kesehatannya tapi bingung karena flu, karena pilek juga, karena sakit kepala juga. Nah itu bikin bingung kan ya. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, yo minum Ultraflu ya biar gak bingung. Ini bukti nyata loh, kalau flu ya mesti minum Ultraflu, sakit flunya langsung hilang. Memang mengganggu banget sih, tapi segera minum Ultraflu ya. Tablet obat flu ini komposisinya lengkap banget, dan sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultraflu pasti cepat hilang. Minum Ultraflu, flu-nya reda, lega rasanya. Dan Ultraflu-nya ada kemasan baru, yaitu blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat dan di apotek toko obat berizin di seluruh Indonesia. Oke, jangan kemana-mana, masih di Ventura Ning Prima FM. Nanti ada ugal-ugalan dan ada lagu yang sudah di request oleh rekan Prima semuanya yang gabung di Ventura
1: 95,8 Prima FM. Prima FM. Prima FM.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultraflu biar gak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultraflu. Sakit flunya jadi bingung. Lah.

0: Flu, tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: Aduh, Teh, tadi tuh kita udah mampir ke negara Jepang. Sekarang kita mau diajak sama Bang Jawad ke negara mana lagi nih, Bang?
1: Kita ke Jazirah Arabia.
0: Naik onta gitu.
2: Arab Saidu.
1: Bentley.
3: Oke.
0: Okay. Abang punya tebak-tebakan memang?
1: Punya.
0: Oke. Okay.
1: Nih. Mau tanya dulu tapi air bahasa Arabnya apa?
0: Ah, air.
2: Hamayim.
0: Hah? Serius, Teh?
2: Kali aja jam-jam kalau jam-jam.
1: Jam-jam. Masjid bahasa Arabnya apa?
2: Masjid mos ini.
0: Moskito.
2: Bukan, itu nyamuk.
0: Itu bahasa Inggris.
2: Nyamuk. Masjid itu Masjidun.
1: Masjidun. Kalau di atas bahasa Arabnya apa?
0: Ah, kalau di atas.
2: Di atas itu Al-Hala.
1: Nah, sekarang kalau bahasa Arabnya masjid di atas air.
0: Mustahil. Ya enggak, Bang? Mustahil.
2: Musibah.

0: jerene ireng apa tuh tadi tuh. Kalau Putri Ayu sih kelambine ireng, terus apa nih ireng kaose ireng ya. Terus apa lagi yang hitam nih di sini? Banyak semuanya nih, keyboardnya hitam juga ya. Oke, Ula Pucuk ini request lagu dari Ayah MRD79 ya, di Bandung, jerene Bandung panasepol. Di Bandung yang memang biasanya dingin, ini panas ya. Bandung. Terus Ayah Channel 225 juga di Pandeglang Banten ya. Di Pandeglang Banten juga selamat siang. Nang Rastim, requestnya Nang Rastim, apa ku tadi cuma kenangan ya. Ini Putri Ayu bolak-balik cariin ya. Belum ketemu. Mungkin di kotak yang mana ya. Nang. Aduh. Nanti nanya Bandar Seni nih, cuma kenangannya mana nih? Apa karena cuma kenangan jadinya dicari-cari ini ya. Aduh. Terus ini Pensura sudah masuk di jam berapa nih, ketiga ya. Waduh, tak terasa nih. Ada yang nanya nih, orang mana kak? Ini ada Marvel ya. Putri Ayu mah aslinya orang Jawa Tengah, Cilacap. Tapi sudah lama tinggal di Indramayu, Jawa Barat ini. Sudah lama, KTP-nya juga udah KTP Indramayu. Apa nih si me ya, sim c si mengemudinya juga ya. Udah alamatnya Indramayu, terus STNK motore ya Indramayu, pokoknya wis dadi wong Indramayu pokoknya mah ya. Indramayu Jawa Barat. Oke. Nah, bagaimana nih cuaca di ya tempat yang lainnya nih, pastinya panas juga ya, panasnya pakai pol. Bener nggak? Halo, assalamualaikum.
1: Merdeka. Merdeka.
0: Fenstura.
1: Ning
0: Prima FM. Leres nggih. Radio nomor?
1: Nomor sih jadi nang Indramayu lah.
0: Nah, ya leres makatan gih, status lah nilene.
1: Ya,
0: iya gih. Nah arane sinten niki?
1: Arane? Dal Pesedu.
0: Oh, niki Dal Pesedu ya. Kenal kalian Mr. Dobleng? Michael Dobleng.
1: Sahabate
0: Dal Pesedu sing wonten luar negeri.
1: Iya.
0: Oh, nggih. Wah, ini juga ada yang dari luar negeri nih, dari Singapura, ada wong tangkil. Tuh, tapi di Singapura.
1: Ya, selamat siang aja buat yang rekan-rekan yang masih ada di luar negeri sana,
0: di Korea, di Malaysia.
1: Mudah-mudahan sehat selalu, jaga stamina, ya, jaga attitude kerja, sampai pulang lagi ke Indonesia.
0: Indonesia, ya. Kalau Del Pasadu di Indramayunya mana nih?
1: Indramayu ini bagian barat.
0: Wow, Indramayu ini ya, bagian barat ya.
1: Sampingnya Prima kono.
0: Sampingnya Prima. Oh, udah sampingnya Putri Ayu ya. Putri Ayu sampai ini loh, yang nonton radio, wah Putri Ayu sampai nengok, di sampingnya enggak ada orang gitu.
1: Ini lagunya apa keno?
0: Iya, ini Ula Pucuk tadi. Ini lagu Tarling.
1: Lagu Tarling.
0: Iya ini.
1: Lagunya lagu demi bengenan apa lagu sing kaki ya?
0: Iya, ulih lah sing anyaran.
1: Sing anyaran sebenarnya mesti
0: boleh. Anyaran uli lawas ya uli.
1: ngono.
0: Oh iya. Soalnya Miki
1: samudra lagunya apa, Mas?
0: Banyakan requestnya juga lawas nih, Ula Pucuk ya.
1: Mas Imam, lagunya apa spesifik? Heeh. Itu lagunya Aja Ninggalakan lo kan, anak.
0: Aja Ninggalakan.
1: Iya.
0: Oh.
1: Anak.
0: Aja Ninggalakan Dalpa Sedu.
1: Ora sih, Mas Imam Samudra nih pengennya Aja Ninggalakan.
0: Oh, Mas Imam. Sugeng siang nggih, Mas Imam.
1: Ya ki anakku wingi lagi ngorek-ngorek.
0: Apaku?
1: Lagi gawe.
0: Lagi ngapa?
1: Lagi gawe kopi.
0: Lagi gawe kopi awan-awan.
1: Enak lagi ngokna Mbak Putih kan ngoren bari ngopi tepenak
0: gitu. Iya. Soalnya ini juga yang nonton radio di daerah Bangka katanya enak dengerin lagu Tarling. Nanti kalau diputerin bisa langsung sampai tertidur. Malah jadi enggak bisa tidur loh nonton.
1: Enggak, masalahnya ke yang di Bangka itu ada juga saudara saya.
0: Oh, di Bangka.
1: Ada.
0: Iya.
1: Kebetulan sehat.
0: Iya.
1: Radio Prima. Barangkali ada gitu, barangkali ketemu. Namanya
0: apa tuh?
1: Dari ini ya. Dari ini.
0: Adi.
1: Asli dari Subang.
0: Oh, dari Subang tapi tinggal di Bangka.
1: Iya, udah punya sampai anak beranak di sana.
0: Ya Allah, sudah berapa tahun nih di Bangka sana seperti Kang Supri nih. Aslinya Pemalang tapi tinggalnya di Bangka.
1: Ya sekitar tahun 1991 ya.
0: Iya, iya, iya. Ini Aja Ninggalakan ada dari Aan Anisa, Aas Rolani, Dewi Kirana, yang mana?
1: Ya, yang enak sih pastinya jadi Aas Rolani lah.
0: Oh iya, siap, siap. Oke.
1: Saya kirim disit ya.
0: Kang Samudra.
1: Kang Samudra, Imam Samudra kok sih galak sang Imam Samudra kok lagunya.
0: Iya, nggih.
1: Mudah-mudahan sehat dengarin anak-anak kene ki.
0: Bapak Salim dan juga nih, selamat siang.
1: Oh, Cak Salim,
0: iya, monitor. Lagi nonton Putri Ayu.
1: Aku pengen ketemu karo Cak Salim.
0: Oh, iya. Karian.
1: Masalah anak kerjaan nih, gua Pak Salim.
0: Oh, iya. Apa tuh?
1: Ya biasa jelek.
0: Oh, iya. Iya ya. Simpel lu dijahit-jahit ya.
1: Iyalah, masa apa?
0: Oke.
1: Dong, kapan ketemu nih gone busukin nah, Bu ya? Aku merapat nih gone busukin
0: nah. Merapat. Oke.
1: Gonang kue sama Mimi Ratminah ya.
0: Oh iya, Mimi. Mana nih Mimi yang punya apa warung di Mandirancan ya? Mimi Rati ya, juga.
1: Waktu itu barang gue.
0: Oh iya.
1: Sehat.
0: Oke.
1: Katanya sih anggur sing atau adolan Mimi siapa ya?
0: Lain oh. Mana? Miss Tuti ya. Ibu Tuti nih. Iya,
1: Miss Tuti. Ya paling enak sih kan kanggo sing hari nglayani nikae. Siapa sih?
0: Anak
1: casingnya layani Mika.
0: Nisa.
1: Iya. Ya mudah-mudahan kok. Ya sekitar 20 menitan maning lah aku ajuk ngomono.
0: Iya.
1: Pengen mie lah.
0: Numpak apa? Numpak apa?
1: Pesawat.
0: Wih, mantep Dalpa Sedu ya. Numpak pesawat.
1: Sedih lah dekati teka.
0: Oh iya, hari merem. Merem ya udah nyampe ya.
1: Iya. Ayo jengkuti salam sehat-sehat ya.
0: Terus landingnya di mana nanti?
1: Ya, kita kan landingnya di sini.
0: Di Prima di FM. Oh, ini alun-alun laku dong dari alun-alun ke Bututi.
1: Iya.
0: Aduh. Nggih. Yeah.
1: Mister Bono.
0: Nggih.
1: Okay. Wayu wis. Selalu. Latane nang kaisi sing nang apa sih? Sing nang Sumedang kaisi apa?
0: Nah. Nah, Mama Meni lagi nonton Bunda Yunia Sari juga. Oh, pastinya sehat dong.
1: Kata neng siapa manis sih sing tokan karok anak apa sih ya?
0: Siapa?
1: Ibu siapa sih? Ya sing Sumedang mana pada baik.
0: Bisa anak Bunda Yunia Sari, Mama Meni, sama Mani.
1: Bunda Yuni ya.
0: Iya.
1: Udah lagi nonton ya.
0: Ya, iya dong.
1: Datang yang benang layung.
0: Iya.
1: Nah, anggir kalau layung kue yang pernah ketemuan. Cuma saya kini nang di keuja.
0: Iya, ada sih nang Sumedang ya.
1: Balik sebelum tahu ini nengong.
0: Iya.
1: Balik dari Sumedang.
0: Nah, iya.
1: Binang video apa layung ya, udara sehat. Balik main jenayan dia. Tenang kang dasin buluk kue dengan ini apa kaya arane ke karang sambung karang sambung kemariti latan yang gunang sing nang mekar jati kue
0: siapa
1: Mama Azin. Mama Azin kue kalau narasi,
0: oke,
1: tingkat sih mah guna kabel baiklah, soalnya angker tak buka kabel sih bukunya jalan bagi akhirnya,
0: lah iya, wis, pirang lembar ya,
1: pirang lembar, bukunya guna kabel baiklah, nah kue aja kelarin kok kan kancanya aku dewe kue, jing dua tikungan maut, buru orang.
0: Nah iyalah tikungan di manggungan siapa sih ora kenal karo PA ya. Sama nih Putri Ayu juga PA. Ini nih singkatannya PA. Ini Papa Angga juga ya berarti. Putri Ayu, Papa Angga sama nih ya. Papa Angga bareng Bunda Rita. Saya selalu Bunda.
1: Iya mutu boleh lagi monitor kayak
0: gitu. Iya Bunda Rita monitor selalu ya Bunda.
1: Pokoknya gue mau anggar nyong balik sini tertutup mungkin mampir mono.
0: Okay.
1: Kalau bela ya.
0: Okay.
1: Baca aja kalian kue. Lagu nekang Imam Samudra.
0: Lah iya. Aja ninggalakan Putri Ayu.
1: Laku.
0: Iya.
1: Kang Imam itu duda. Akhirnya sampai ninggalakan.
0: Aja.
1: Wes kayak ya.
0: Nggih, matur suwun.
1: Karena ini waktune.
0: Nggih.
1: Ucapane.
0: Ucapane.
1: Gelem medang gelem koe ni.
0: Cekel.
1: Dikawan pitung. Oleh kadang-kadang tapi orang lade ini. Angger be. Pas kacung.
0: Thank you, Ki. Gi, sami-sami merdeka. Waalaikumsalam. Dal pasedu. Waduh ya. Arane ku kadang susah diucapkan dengan kata-kata ya. Apa maning? Ininya atau kepanjangannya dal pasedu itu apa ya? Ini ada dua nih, ada Kang Timan. Ada Aba Ade Kutil yang ingin telepon interaktifnya, yang mana nih yang mau diangkat teleponnya? Soalnya tabrakan nih, tubrukan apa tabrakan ya? Oke oke, yang ini dulu coba ya, Aba Ade nih di Subang kawasan Parigi ya, Leres ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Merdeka.
2: Merdeka. Penturan kene
0: iki. Ning kene iki ning Prima FM iki. Alhamdulillah. Alhamdulillah pangestu sae. Kumaha sawangsulnya Abah Ade?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Di luar mah panas.
0: Iya, heeh. Di luarnya tuh panasnya pakai banget, panasnya pakai pol ya.
2: Pol banget.
0: Nah, terus gimana nih sawah-sawah di kawasan Subang sana?
2: Jangankan sawah pada kering, dompet aja kering.
0: Begitu, dompetnya ikutan kering. Dijemur kali ya.
2: Apalagi sawah, Ayu.
0: Iya.
2: Kekurangan air.
0: Mm-mm, sawah air di Subang.
2: Dibagi waktu.
0: Iya, tapi ada ini kan irigasi ya, irigasi di Subang.
2: Ada.
0: Ada.
2: Cuma iya kan dibagi-bagi sehari ke
0: Pegadaian. Oh, gitu. Jadi ada jadwalnya ya.
2: Iya. Tapi tetap airnya mengurangi, susut enggak cukup bagi-bagi.
0: Tetap enggak cukup ya.
2: Ada yang kering, mati.
0: Iya. Oh, ada yang udah kekeringan ini sawahnya mati tanamannya?
2: Belum 100% mati, cuma udah kuning.
0: Udah kuning, belum.
2: Tanahnya udah pecah belah-belah.
0: Tanahnya udah pecah belah seperti kaki-kaki yang pecah-pecah ya.
2: Kaki Abah.
0: Kaki Abah pecah-pecah juga Abah.
2: Iya, kalau musim gini mah.
0: Iya.
2: Jangan sampai.
0: Iya, tetap dipakai ini lidah buaya ya. Bisa untuk melembabkan. Ini salam dari Bapak Salim, salam buat Abah Ade sama Umi Ana dari Bapak Salim tuh.
2: Ya, terima kasih. Bisa turun.
0: Ini sedang nonton di TikTok nih Pak Salim.
2: Oh iya, terima kasih.
0: Iya.
2: Salim. Minta lagunya Mak, si kepian.
0: Apa tuh?
2: Itu kancing kelambi.
0: Kancing kelambi. biasanya yang lagi pasang-pasang kancing tuh Mama Aldin ya.
2: Mama Aldin.
0: Iya.
2: Salamnya buat Maja Supriyati.
0: Iya.
2: Pakai Mama Aldin. Kang Tat, Bu Abed, Bu Tuti. Nang Warti, Bapak Angga, dan Ting Ting, Kang Ardi,
0: Kirasnya
2: nama Marat, Mama Ujan, Mama Pebi, Bang Koy, Mama Pamungkas, saya Pamungkas, Mister Bono, Kang Erwin, Kang Irwan, udah jarang masuk nih dari Cisalak Petonggohan, Endang. Mimi Atun,
0: Yuni,
2: Kang Unyu-Unyu kalau Kak Mos, Teh Ica, Pak Najwa, Pak Haji Herman, Mama Indah, Pak Amok, Pak Hendrik, Bapak Salim, Abah Adik Putri, Bapak Salim, Kak Cukanda, Kak Penaribuan, Kak Ajas Asmara, Pak Mas Arianto, si Ganteng Dewek,
0: iya.
2: Kang Ibeng, Mama Saka, Pala, Kang Ege sama Isha, Bu Suasmi, Mama Odang, Bunda Miki, Kang Cipto, Wakisu, Pur, Mama Rati, Bu Rini, Kaki, Nok Janet, Mama Ed, Kang Warsai, Kang Dasmo, Isha, Kang Roja, sama Abah Musti Kanada, Bunda Yuki, Alili Imong, Kang Warta, Teh Upet, Asep, apa tuh Asep? Abang juga suka apa? Asep Chicken.
0: Oh, si wonten Banten, gih, Pandeglang. Asep Roland.
2: Asep Roland, Asep Kiken.
0: Asep Roland sing wonten Pandeglang Banten.
2: Oh, Asep Roland. John Paul. Ya, Pak Wartap, buat semuanya aja Putri ya.
0: Nggih.
2: Iya, buat semuanya jadi ikumkan. Yuk, terima kasih waktunya.
0: Gi, sami-sami.
2: Yang di beres-beres di rumah nih buat Umi Anah.
0: Ay, beres-beres ya.
2: Habis jemuran.
0: Nah, pasti langsung
2: pada kering.
0: Langsung pada kering ini.
2: Iya, jemuran disuruh kering, dan juga ikut kering.
0: Ini Bunda Mary juga panasnya pakai pol, jadi sekarang harus on terus nih AC di siang hari. Tuh, Bunda Mary.
2: Iya, panas. Ini juga panas. Makasih waktunya.
0: Gi, sami-sami. Waalaikumsalam. Merdeka. Anak abah adik kutil. Kali Umi Anah wonten Parigi Subang. Infonya abah adik juga kalau di kawasan Subang ya. Itu sawah-sawahnya juga udah pada kering, retak-retak juga tanahnya. Ini Kang Supri. Kang Supri request lagunya Kumis Kandel. Ayo tunggu nih aja mendi-mendi nonton bae radio nih. Kumis sapa sing kandel. Pokoknya sih request lagu nih Live TikTok Primat. Jaman dimendi ya.
3: Kumisnya kandel.
0: Kumisnya kandel.
3: Kayak suaminya sini dong Adam.
0: Oh iya. Ayah Kang Adam ya. Suaminya Mbak Inul. Oke, ini ngomongin tentang apa? Memang kekeringan di sawah di Subang yang memang meskipun ada irigasi ya, irigasi tapi nya dijadwal ya. Dijadwal hari ini untuk daerah mana atau besoknya untuk daerah mana, ya kan ya Abah Adek, dijadwal untuk mengaliri air irigasinya ke sawah-sawah. Begitu juga di Indramayu ya, pengairan irigasi di Indramayu pastinya juga digilir ya. Karena enggak digilir nih untuk irigasi di Kabupaten Indramayu, karena di Subang sistemnya digilir nih untuk irigasinya mengairi sawah-sawah. Nah, mengenai cuaca saat ini ya, kering, panas. Tapi Rekan Prima, kira-kira masih ada hujan gak sih? Ada hujan gak sih di bulan-bulan ini? Masih berharap ya ada hujan. Nah, tapi harus yakin nih, ada hujan gak? Tapi kalau dari BMKG nih, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, untuk perakiran cuaca ya di bulan-bulan Juli ini, apalagi di tanggal 7 sampai 13 Juli 2026. Ini perakiran curah hujannya ya. Oke, dari 7 sampai 13 Juli ini pokoknya rendah banget ya. Terus tidak ada wilayah dengan curah hujan tinggi dan sangat tinggi. Terus kalau masih ada hujan nih, kalau masih ada hujan di musim kemarau, tapi kenapa bisa terjadi hal seperti itu ya? Nah, kenapa? Karena ada adanya gelombang apa? Kelvin aktif ya di sejumlah wilayah Indonesia. Terus gelombang Rossby ekuatorial juga mempengaruhi di berbagai wilayah. Dan ada sirkulasi siklonik di sekitar pesisir Sumatera Selatan dan Barat Sumatera. Ini akan picu perlambatan dan belokan angin. Oke, kalau untuk curah hujan tertinggi di bulan Juli 2026, wilayah mana aja nih ya? Sumatera Barat, Sulawesi Utara, terus Sumatera Utara, Kalimantan Utara, terus ada Maluku Utara. Ya pokoknya untuk selengkapnya nih mengenai cuaca saat ini, cuaca kering yang diprediksi oleh BMKG, bisa nih ya, akses-aksesnya ya di Alert News www.awetenom.co.id. Ada Bunda Mary requestnya di TikTok aja, awet enom Dewi Kirana, dan salam buat semuanya aja di kum, spesialnya buat Teteh Santik. Oke lah ya, Teteh Santik. Oke, Bunda Mary. Terima kasih ya Bun sudah komen-komen. Tapi aja ninggalaken nih, aja ninggalaken Radio Prima, aja ninggalaken frekuensinya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dari miliknya As Rolani, requestnya Kang Samudra ya, spesial nih dibingkiskan. Dan jangan kemana-mana, masih di Ventura Ning Keniki, Ning Prima FM.

0: Gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar,
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Dis, rumahnya Pak RT tuh udah kayak kebun binatang, Dis.
1: Oh iya benar.
0: Iya, kambing, kucing, apalagi tuh? Teh, kodok.
2: Kodok, cicak, kecoa dubia.
0: Tuh, sampai kecoa miara.
1: Sampai kecoa, kodoknya pun ikut jualan loh.
0: Iya. Yeah, kan? Iya. Tapi kecoa itu sebenarnya berguna juga, Teh, buat keseimbangan hidup gitu, karena kotoran dari kecoa itu ternyata bisa menjadi pupuk, Dis.
1: Kok bisa itu nih, Mas?
2: Ya. Itu kalau bahasa Jawanya itu enggak enak itu.
0: Apa tuh?
2: Kuciwo.
0: Kuciwo. Kuciwo. Iya betul. Jadi kotoran dari kecoa itu bisa menyuburkan tanah, tapi yang paling ditakuti tuh kecoa tuh apanya, Teh?
2: Kecoa itu yang ditakuti mungkin tahinya ya, suka ke mata, enggak?
0: Enggak. Yang paling ditakuti kalau sama kecoa tuh kalau udah terbang, Teh. Takut gak, Dis?
1: Ih, takut banget itu sampai main clock.
0: Itu kecoa terbang. Suka ada enggak? Tapi kita enggak ngomongin kecoa ya, Teh. Kita ngomongin apa, Teh? Tebak-tebakannya, Teh.
2: Ya, ini ada binatang lagi ya. Nah, binatang apa yang bikin kita kenyang?
0: Binatang apa yang bikin kita kenyang? Bentar, binatang apa yang bikin dis apa dis?
1: Apa ya? Kalau binatang yang punya banyak uang kan beruang. Terus kalau yang bikin kita kenyang apa tuh?
0: Beruang bisa juga sih. Dari uang kita bisa beli ya, bisa beli makanan.
2: Ini karena dia bisa masak, makanya kita kenyang.
0: Kok bisa? Aneh nih RT nih, udah mulai aneh nih. Binatang apa sih, Teh?
2: Kuda.
0: Kok kuda?
2: Iya nih, ini ketoprak nih. Kan ketoprak jalan, lari-lari.
0: Itu mah ketoprak. Itu mah suara kaki kuda ya, Di.
1: Iya, suara kaki kuda kalau misalnya lagi jalan. Iya.

0: Koko kemah ya. Jangan sampai nih ada yang baperan. Baperan kenapa? Iya nih. Ada Ibu Billy ya masuk di live TikTok Prima 95,8 FM. Request lagunya Kebayang. Kebayang dengan rekan Prima semuanya, rekan Prima Skabiane, Jarene ya. Kebayang. Oke, dari miliknya siapa nih lagunya ya? Diana Sastra. Nah, terus Putri kan tunjukin nih. Wah, ini catatannya tuh yang request lagu dan yang sudah hadir. Langsung baper nih. Wah, enggak puter dong lagunya. Oke, Mama Indah, lagu baperannya spesial dibingkiskan ya. Pakai pita-pita warna apa ya, merah nih, sesuai dengan ini nih spon mic yang Putri Ayu pakai di ruang siaran, warnanya merah. Gak percaya, tengok aja ya live TikTok Prima. Iki baperan spesial Mama Indah. Terus ada yang di grup Ventura juga, selamat siang. Kang Ibeng udah panen belum, Kang Ibeng, kacang panjangnya? Kekeringan gak tuh tanamannya? Halo.
1: Amin.
0: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Fans Dura.
1: Angkene gini Prima FM.
0: Nah, Emil. Pokoknya ya. Iya, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Pokoknya kalau dengerin suara Kang Ibeng tuh adem ya.
1: Adem.
0: Meskipun cuacanya panas.
1: Adem Mbak Putri menjero.
0: Menjero ruang siaran. Tahu aja pakai AC lagi seperti Bunda Mary tuh. Wah, AC-nya dipantang terus juga di rumahnya Bunda Mary. Iya ya. Kang Ibeng udah panen belum kacang panjangnya?
1: Udah panen teh.
0: Udah. Dapat berapa ton?
1: Ya, kintalan ya, paling-paling.
0: Kintalan.
1: Nah,
0: pirang kilo?
1: Telu loro meket
0: ya. Oh, nembe panen 32 kilo.
1: Iya, panen lagi
0: wingi. Lagi wingi, nembe panen. Anak sing bantuin enggak? Capur enggak bantuin panen?
1: Ya, capur mah bantuin, bantuin.
0: Bantuin apa?
1: Minta.
0: Bantuin. Bawa kantong kresek ya, dewek ya.
1: Bawa kantong kresek, capur mah.
0: Iya, terus regane pira kacang panjang? Dijual kemana?
1: Banyak yang
0: banyak yang malah dateng,
1: yang dekat dateng.
0: Banyak yang meminang. Pira sekilone?
1: Ya karetan sih teh, turun kiloan.
0: Oh, karetan
1: lagi ya, sih ya mau ake sih dadine ning bakul. 5
0: ning bakul. Apa tuh?
1: Mengisiku sudah baik.
0: Siapa?
1: Nokiani, Nokiani.
0: Nokiani.
1: Pedang bundar yang paling belaem dewek.
0: Paling belaem ya, si pedang bundar ya. Nokiani.
1: Sing laka pojoke.
0: Kang Ibeng juga sedang bikin bata juga ya, bata 5 ya.
1: Iya, ada yang bikin ini.
0: Soalnya kan musim panas biasanya Kang Iben juga sambil bikin bata nih. Ya Kak, Kang Gosing lagi pada gawe bata sekabiane ya. Salam ya.
1: Salam. Kang Dalang sing lagi ngulek bata nih.
0: Iya.
1: Request lagunya tuh.
0: Apa tuh request lagune?
1: Asine Banyumata
0: deh. Waduh. Banyumatane asin ya Kang Ibeng ya.
1: Iya.
0: Waduh, iya ya. Apa ada banyu mata sing manis ya?
1: Anak deh.
0: Anak.
1: Matanya manis. Ditetesian.
0: Oh iya. Iya.
1: Udah pas.
0: Aduh. Oke.
1: Nanggu Ibu Sukina.
0: Siap.
1: Suwun rempeyek ya bener enak rempeyek.
0: Iya
1: Sukina.
0: Aduh, Ibu Sukina tuh Kang Ibeng woro-woro lagi tuh rempeyek.
1: Rempeyek enak rempeyek.
0: Iya iya iya. Oke.
1: Sukina. Mm-mm. Terus kanggo Teh Isa.
0: Terus
1: Maipi, Mama Epi.
0: Iya. Mimi Epi.
1: Mama Paujan, Mama Aldi. Terus Mang Wanta sing Wanerata.
0: Nggih.
1: Apa tuh? Bagde Kutil ya?
0: Nggih.
1: Bagde Kutil tuh. Baru nongol ya. Pegadin ya.
0: Dari Subang Parigi.
1: Subang. Oh, Parigi.
0: Iya.
1: Bunda Yunaisari.
0: Nggih.
1: Tanggo Mang Wanta sing Wanerata.
0: Nah, itu dia.
1: Terus Pak Lebih. Kang Aman karo Kang Riani.
0: Nggih.
1: Kang Rastim nang aja duduk wae.
0: Duduk jam tula deweka. Nyambung ya.
1: Suarane mah bening teh.
0: Iya.

0: per seribu bata.
1: 700, iya.
0: Ah, iya iya, naik dari yang sebelumnya
1: di sini,
0: ya.
1: Di sini aja. Iya, di sini aja. Kan kalau nyampe-sampai ya, sampai ke sana ya 95.
0: Oh, iya ya. Baik, makasih Kang Ibeng. Ya.
1: Spesialnya kanggo Mama Isaka wae sing paling belakang.
0: Siap.
1: Terus tunggu lagu nete.
0: Oh, Asine Banyumata. Asine Banyumata.
1: Merdeka.
0: Oh, waalaikumsalam merdeka. Pokoknya mah ya. Jadi mawanta alhamdulillah nyenggole ping loro jere. Pagi Ben. Aduh. Oke. Nah. Di saat kondisi panas sebegini ya cuacanya juga, tapi kalau kita nanam-nanam ya seperti Kang Ibeng juga rajin nyiramnya. Nah, hasil panennya sudah ada tuh kacang panjang. Nah tinggal menunggu hasil panen apa tuh Kang Ibeng? Padi ya. Ini juga ada yang info nih, harga padi apa nih? Padi teles ya, sini panen padi jualnya 7.550 ya. Padi teles per kilonya 7.550. Ada Kak Imam Suhadi, daerah Pundi nggih? Dari daerah mana nih? Kang Imam Suhadi yang baru panen padi, harga padi teles atau padi gabah kering panen ya GKP. Nah, itu 7.550. Daerah mana? Boleh dong di info-info komen lagi di live TikTok Prima ya, Kang Imam Suhadi. Oke, Narastim ditunggu ya lagunya ini sedang dicarikan ya. Tadi nanya ke Bandar Seni nih. Cuma kenangan Nunung Alfi. Nah, tapi sebelumnya ada Asine Banyumata ya, request Kang Ibeng. Yang lainnya ya, ditunggu apalagi yang di Kebumen.

0: jerene ya, kancingnya ku ambil manjing, metune miring ya. Terus macam-macam kancing pastinya nih yang punya jahitan paham nih. Ada kancing jepret ya, kancing cetet, apa tuh waktu itu ya Mama Aldin ya. Terus kancing apa lagi tuh. Pokoknya jenis-jenis kancing deh. Oke. Nah, ada Neng Feli request lagunya apa Neng? Nah, Neng Feli request lagunya apa tuh tadi udah dicatat, pokoknya yang hadir nonton radio dicatat oleh Putri Ayu nih. Dari Pandeglang Banten requestnya Sewulan Maning. Ibu Billy kebayang, pokoknya ya sing durung diputer nih. Narastim cuma kenangan Nunung Alfi. Kang Aman tadi ya. Kang Aman juga tak selang lakine ya. Oke deh. Halo, apa kabarnya nih di daerah Majalengka? Ada krisis air nggak nih? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Venstura.
1: Antara.
0: Ningkene ki.
1: Ningkene. Ki bersama Prima Hotel.
0: Iya. Tapi wis dicatet kan, udah dicatet kan Teh Upet?
1: Belum.
0: Tahu nggak Putri Ayu aja nyatet nih tuh, panjang banget nih nama,
1: oh, gitu.
0: Nama, terus request lagunya dari daerah mana tuh? Iya.
1: Tata nganu jura repot gitu.
0: Jadi tagline nya Vensura. Teh Upet perlu nyatet juga nih, Vensura, Ning Keneki, Ning Prima FM. Oh,
1: Vensura, Ning Keneki, ya gitu.
0: Iya, betul. Teh Upet di Majal, ya. Teh Upet Majalengka kan ya?
1: Mohon.
0: Majalengkanya mana?
1: Cigasong.
0: Cigasong, Majalengka. Nah, ada krisis air nggak di bulan-bulan ini? Maksudnya hari ini atau kemarin atau biasanya ada krisis?
1: Di tema ya. Penuh dinan penuh terus ya, belum tiap kemarau juga nggak pernah kering.
0: Oh gitu, aman ya?
1: Iya.
0: Setiap tahunnya
1: terus
0: aman.
1: Terus airnya juga jernih lagi.
0: Alhamdulillah bisa nih ya. Yang kekeringan air ke Majalengka sana meluncur ya.
1: Tapi pernah dulu ya.
0: Pernah.
1: Dulu banget, tapi dulu banget. Kalau udah habis nyuci teh. Habis nyuci teh kering.
0: Oh gitu.
1: Nah, kalau mau mandi teh nunggu dulu air dulu.
0: Oh gitu. Waduh, pernah juga. Tapi
1: pernah sekali.
0: Sekali.
1: Tapi kesini-sininya mah penuh terus.
0: Aduh ya. Mudah-mudahan seperti judul lagu ya. Sekali seumur hidup kekeringan.
1: Iya.
0: Selanjutnya nggak kering lagi ya. Apa nih bisa keputar nggak ya, coba ya, saya request aja deh ya.
1: Oh, Chandra Birawa.
0: Oh, Chandra?
1: Chandra Birawa.
0: Birawa.
1: Yeah.
0: Oke, dicatat pokoknya. Pokoknya
1: di AR bareng Atong.
0: Cindy AR. Pokoknya dicatat nih yang nonton juga
1: ya, bersama Ateng Sadewo.
0: Iya, siap.
1: Salam-salamnya.
0: Iya, Teh.
1: Buat siapa ya? Narasi udah masuk ya?
0: Ih, Narasi mah udah.
1: Oh, Narasi buat Kang Wanta. Terus Arya, Kang Andre, Bapak Angga ya.
0: Nah iya, Bapak Angga.
1: Betul. Kang Nono. Mimika Jisupriatin. Ibu Sutina. Bunda Mary. Terus Kang Waganden. Mama Wulan. Kaisa. Terus Siapa ya? Belum hafal semua.
0: Belum hafal semua.
1: Aduh. Iya, buat yang ada TikTok ada siapa aja?
0: Di TikTok nih banyak, ada Neng Ayu, ada Bos Sukari.
1: Bos Sukari sana itu.
0: Ada
1: HP-nya dipakai terus sama si Dede saya jadi baterai lemah.
0: Ada Mas Angga Maniso.
1: Oh, Mas Angga.
0: Ada Maniko. Maniso. Iya, ada Neng Feli, ada Abdul Munir.
1: Neng Feli, Abdul Munir ya, buat yang di TikTok semuanya.
0: Wah, kepo kan.
1: Terus kan Primana siapa lagi kan?
0: Ya?
1: Buat temannya aja gitu.
0: Boleh. Oke, maaf nih kalau nggak kesebut sama Teh Upet, soalnya Teh Upet belum nyatet.
1: Belum nyatet pensennya
0: Teh. Iya, nih siapin buku catatan ya.
1: Karena keder.
0: Iya. Ajen
1: loh, teteh. Hari ini acara karaokean sama Teh Putri.
0: Iya. Teh upet teh pahit ya, manjing ya.
1: Teh pahit. Baterai lemah jadi nggak bisa nonton.
0: Oh iya.
1: Si Dede okay. Terus-terusan dari pagi.
0: Ya. Oh iya, si Dede ya.
1: Ajen loh.
0: Sami-sami.
1: Ajen kanggo Teh Putri.
0: Iya, sing paling ayu dewek.
1: Iya,
0: sih
1: paling ayo dewek.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Teh. Kalau di TikTok kan namanya Teh Pahit. Ya, yang lagi nonton nih, yang barusan telepon itu namanya Teh Pahit. Tapi kalau gabung ya telepon interaktif nih. Nah, Majalengka di daerah Cigasong selama musim kemarau tidak pernah ada ke krisis air ya. Pernah sekali seumur hidup jerene Teh Upet ya. Tapi kalau di daerah tadi Mamah Titan juga enggak ada krisis air, aman. Kalau di Bapak Pur bagaimana nih kawasan Bapak Pur? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Fans Duran kini Prima FM.
2: Bagaimana Mbak? Sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Bergas suaras ya. Ake beras. Iya. Sampai punya berapa karung sehat. Tuh?
2: Pikirannya sehat.
0: Iya.
2: Badan apalagi udah sehat. Alhamdulillah.
0: Aduh. Nah itu kesehatan ya, yang utama juga ya, Bapak Pur ya.
2: Ya, penting kesehatan Mbak. Sehat tuh kasarnya ngomong, kalau orang Jawa ngomong. Ngomong karo uyah enak ae.
0: Iya.
2: Iya. Kalau banyak duit, banyak ini, kalau badannya sakit juga enggak enak duit.
0: Nah, betul.
2: Ini udah mentok nih sayanya nih Mbak. Ini isinya bukannya apa-apa nih. Dikit lagi. Request lagunya aja.
0: Oke, siap. Ya.
2: Itu dari cadangan Anissa.
0: Apa tuh?
2: Kawin batin.
0: Wih, cuman batinnya aja nih yang kawin ya.
2: Iya. Karena itu nama judul lagu Mbak.
0: Oke, siap.
2: Dari cadangan Anissa ya Mbak, kawin batin ya. Itu soalnya lain cadangan Anissa, musiknya nggak begitu enak.
0: Oh iya.
2: Lagu lama tuh Mbak, lagu lama.
0: Iya, ya. Lagu dari. Tahun berapa itu kawin batin tuh?
2: Iya, benar. Tapi itu yang masuk Teh Upet ya?
0: Iya,
2: Itu Teh Upet itu tolong kalau mau salam-salam itu di itu bukunya dibuka dulu tuh di. jadi nggak kalau salam-salamnya itu bisa pas semua, bisa kesalaman semua, kalau nggak nyampe ya separuh aja gitu.
0: Oke.
2: Teh Upet tuh dari udah ada agak lama ya masuknya. Itu bukunya enggak dibuka-buka. Jadi
0: oke.
2: Cuma ingatnya doang tuh kadang-kadang ketinggalan Teh Upet.
0: Nggih.
3: Ya, salam dari Capur nih, Capur.
2: Buat semua mamanya, Pak, aja, Pak, yang lagi monitor di Prima, apalagi yang ada lagi di top gitu ya. Kayaknya punten ini udah mentok banget sayanya. Mentok-mentoknya nggak nyampe. Ini dikit lagi. Spesialnya buat Mbak Putri ya, lagi tugas.
0: Alhamdulillah, matur suwun. Ucapane. Waalaikumsalam. Merdeka.
2: Udah mentok banget ini.
0: Oke. Oke ya, nak Bapak Pur. Bapak Pur. Halo, ada Mbak Nining Sanjaya. Selamat siang Mbak Nining Sanjaya. Sing lagi andeleng Radio Prima 95,8 FM Hargelis, radio nomor 1 Jining Indramayu Barat. Mbak Nining Sanjaya, apa kabarnya nih Mbak Nining siang hari ini? Halo, nih Putri Ayu menyapa nih Mbak Nining Sanjaya yang hadir di Live TikTok Prima ya. Hai, baik. Oke, langsung komen-komen nih Mbak Nining Sanjayanya ya. Ayo Mbak Nining up telepon, boleh yuk. Teleponnya nih 0853-2189-9582. Ada Kamin juga, assalamualaikum. Mekarjati hadir Mbak, sukses terus. Sukses terus ya. Anda nih Mekarjati sapaku arane. Kamin jerene arane Mekarjati, Mekarjati. Iya Kang Kamin, udah follow belum akun TikTok? Iya Mang Wanta, ayo coba maning Mang. Mang Wanta nelpon. Nah, sekarang coba lagi Mang Wanta, soalnya tadi ini nih tabrakan benturan ya teleponnya. Ini bukan nomornya nih, Mang Wanta. Ini udah ada yang masuk lagi nih soalnya teleponnya Mang Wanta. Maaf ya Mang Wanta. Ini soalnya nih udah ada yang masuk lagi nih, siapa ya? Mang Wanta sabar ya. Ini dengan siapa? Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Nah,
4: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka fans Dura.
4: Merdeka fans Dura ninggeneki ning Prima FM bareng sama Tete Cantik.
0: Iya dong.
4: Iya. Kabar Teh?
0: Alhamdulillah sehat Bunda Mary, Bun. Ini
4: panas Teh mah di lepet mah.
0: Iya ya, terus AC-nya nyala terus ya.
4: Nanti bayarnya berapa?
0: Bunda Mary, ada salam dari Mbak Nining Sanjaya.
4: Ya, salam kembali.
0: Tuh. Iya, lagi nonton radio. Bunda Mary langsung ini nih. Langsung menyambut ada Bunda Mary masuk telepon.
4: Dulu pernah itu waktu aku berhajatan deh ketemu.
0: Iya.
4: Panggilnya itu kan. Kan lagunya melas dulu di radio yang lain.
0: Iya.
4: Lagunya tuh pernah dimainin di radio. Belum kenal Prima dulu tuh.
0: Iya.
4: Jadi lewat-lewat aja. Akhirnya belum ada yang kenal dulu tuh. Tapi belum ada penyiar yang kenal.
0: Oh iya.
4: Yeah. Orang-orang yang itu aja yang peng-peng itu. Dari meja pindah ke
0: Iya, Bun. Terus ini nih. Ah gitu. Iya.
4: Sekarang udah
0: kakek-kakek. Iya. Oke. Bunda.
4: Lagunya tadi belum diputar ya, Teh.
0: Awet enom ya.
4: Ya.
0: Iya, karena ya, karena kan antri nih ya. Oke. Oke.
4: Buat Mang Rasti. Nanti saya ke situ enggak dulu. Ada undangan enggak dari
0: Mimi Epi? Oh.
4: Mimi mewah.
0: Yang punya rumah mewah, undangan apa itu?
4: Katanya hitanan cucunya.
0: Oh, hitanan cucunya.
4: Katanya nanti jam 12-an.
0: Oh, hari Minggu besok.
4: Jam 12-an Minggu ketemu.
0: Jadi iya, iya.
4: Ada tugas di luar.
0: Iya nih. Oke.
4: Okay. Lanjut apa?
0: Ge. Enggak atuh.
4: Sama Rati.
0: Siap. Iya, Bu.
4: Mama Aldi, Mama Oda. Dan itu yang baru teh orang Supra itu Boge.
0: Oh iya.
4: Sudah pernah on air kayaknya.
0: Oh siapa Rani?
4: Teh Jani.
0: Oh iya.
4: Terus ini Iit ya teh yang dari Tegal Taman.
0: Iya Tegal Taman ada Mama Iit.
4: Iya. Iya dari Tito kan karaoke. Ya udah dukung aja barangkali ada yang itu belum kesenggol.
0: Iya.
4: Dukung aja dukung.
0: Ya. Gi.
4: Spesialnya mah buat tepek.
0: Spesialnya. Paket telur. Mantap.
4: Mudah-mudahan sehat terus ya teh.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin sebaliknya juga.
4: Terus.
0: Amin.
4: Makasih waktunya
0: Teh Santi. Sami-sami Bunda Mary.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Iya, Jerene Mbak Nining Sanjaya. Lagu barune tuh jarang apa? Jarang dielus ya. Ya Mbak Nining Sanjaya nih. Udah komen-komen ya. Ada Ibu Tuti juga fansura nih kayaknya gini Prima FM Mbak Putri. Belum ada pengumuman nih semalam besok. Sudah. Oke Putri Ayu umumkan ya. Ini ada Mang Wanta. Mbak Putri wis arep mangan nelpon beli maning-maning. Beli mancing-mancing ya. Ada yang pengen info nih anak dewa di Pusaka Ratu info tuku gas nih ngendi. Oh sedang nyari-nyari gas ini ya. Oke okay. Mbak Nining Sanjaya besok ada jadwal ya untuk di acara Fansura besok Jumat ya Mbak Nining ya. Ya Mbak Nining ingin join live TikTok apa telepon nih besok? Coba komen. Ya, Mbak Nining besok soalnya nanya nih. Mbak Nininya nanya, besok join live TikTok apa telepon? Ya, Mbak Nininya pengennya mau join telepon apa live TikTok nih, Mbak Nining nih. Hai, pengennya join live TikTok aja. Oh gitu. Telepon juga ya. Soalnya biar bisa juga ini nih dengan rekam prima. Oke lah ya Mbak Neneng ya. Besok nanti dikonfirmasi kembali ya. Oke oke. Nah, aduh, ngomongin gas maning ya, anak sing akangelan gas maning, anak sing kekeringan air juga ya. Nah tapi ini di musim kemarau saat ini ya, harus juga menyiram tanaman yang memang sudah di ini ya, ditanam ya, jangan sampai kekeringan juga. Karena di Mahata Zaitun nih, saya yang amat berhormat, saya Zaitun berpesan nih kepada semua sivitas akademika yang di Mahata Zaitun, agar memang tanaman yang sudah ditanam saat ini nih harus disiram, jangan sampai kekeringan, kurang minum ya kan. Kalau orang kurang minum aja kan bisa dehidrasi ya, apalagi tanaman juga harus dirawat, harus dijaga, harus tanggung jawab karena sudah menanam juga. Karena kalau di Mahata Zaitun bukan hanya sekedar papan atau slogan nama di papang di sana, yaitu pendahulu menanam untuk kita menanam untuk pelanjut, tapi itu dijalankan atau terus dilaksanakan di Mahata Zaitun. Begitu juga dengan pohon saat ini ya, untuk merawat pohon durian black thorn atau kadu hideng. Begitu juga dari pelajar juga ikut dalam perawatan. Begitu juga mahasiswa IAI Al-Aziz ya, dari Fakultas Tarbiyah IAI Al-Aziz Institut Agama Islam Azzaitun Indonesia, juga ikut nih merawat pohon durian black thorn atau kadu hideng. Ini bagaimana untuk mendukung kemandirian ekonomi dan juga kelestarian alam. Dan mahasiswa Fakultas Tarbiyah ya, Institut Agama Islam Azzaitun Indonesia atau kita kenal dengan IAI Al-Aziz, menyiram nih ratusan pohon durian di kawasan perkebunan. Di mana? Di sisi barat Jalan Jamas ya, di Mahata Zaitun. Nah, ini diikuti ya oleh prodi juga pendidikan guru madrasah ibtidaiyah dan juga bahasa Arab. Ini upaya dalam memadukan antara pendidikan dengan aksi nyata, bagaimana di bidang ketahanan pangan, pelestarian lingkungan ya, diaplikasikan. Dan kawasan di Jalan Jamas nih di sisi barat ya, ditanam durian yaitu varietas premium kadu hideng atau black thorn yang memiliki nilai ekonomi tinggi ini. Dan nanti kalau udah panen ya, wah kita bisa nih mencicipi ya, di bawah pohon juga boleh nih, karena yang amat bermasyarakat zaitun ya, juga boleh nanti yang merawat itu bisa menuai hasilnya. Yang menyiram saat ini, merawat sampai panen, itu bisa nih untuk menikmati hasilnya. Tapi makannya di bawah pohon, jangan sampai di bawah nih ya. Ya itu. Dan itu salah satu bentuk tanggung jawab ya dari mahasiswa IAI Al-Aziz untuk merawat lebih dari 500 pohon durian yang tersebar ya di 32 bedeng yang ada. Penyiramannya rutin, ini harus rutin. Dan kegiatan ini juga mendukung bagaimana tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya mewujudkan ketahanan pangan melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Oke, kabar dari Mahata Zaitun, Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian. Jangan kemana-mana, aja mendi-mendi. Wah, masih di Ventura Eneki-Eneki. Oh, ada yang komentar nih, WA aku belum dibaca ya Teh. Oke, kita baca nih yang udah berkirim pesan. Oke, selamat siang Teteh. Salam kenal dari Kebumen, Prembun, Bonorowo. Salam kenal ya buat semua pendengar Prima FM. Dimanapun berada, sukses selalu buat Prima FM. Semoga selalu mengudara. Buat penyiarnya, selamat bertugas sampai tuntas, merdeka. Oke, Mas Angga. Iya ya Mas Angga. Nah, karena sengaja nih Putri Ayu bacakan di akhir-akhir biar Mas Angganya tetap monitor, tetap nonton nih ya. Udah ya. Jadi baca nih salam dari rekan Prima dari Kebumen yaitu Mas Angga. Dan juga ada siapa nih? Oh, Ibu Samina. Selamat siang Mbak Putri yang cantik, fans turaning kene kini Prima FM. Mimi Slamina monitor Mbak Putri cantik sing paling cantik dewek di Radio Prima FM. Yang baik hati, senyumnya apa nih manis. Salam sehat semuanya, merdeka. Oke, Ibu Tuti, karena tadi Ibu Tuti menanyakan nih untuk esok ada jadwal senam enggak ya? Oke, Putri Ayu umumkan nih untuk rekan Prima semuanya dan Wong Riang, agenda senam sehat bersama rekan Prima FM yang sudah diagendakan setiap hari Jumat besok di tanggal 10 Juli 2026 ya jam 7 ya, di halaman parkir Radio Prima FM, yaitu senam sehat bersama rekan Prima. Dress code-nya atau bajunya, kaosnya warna hijau dan juga udah punya stick di bawah ya. Tapi kalau yang gak punya kaos warna hijau gak apa-apa, tetap berangkat aja. Jangan karena gak punya jadinya gak berangkat deh. Jangan sampai ya. Pokoknya tetap aja berangkat esok hari Jumat pagi, ditunggu senam sehat bersama rekan Prima FM. Oke, itu informasinya. Oke, jangan kemana-mana, masih di Wensur ya ning Prima FM. Nanti ada kawin batin Bapak Pur ya, dan lagu lainnya yang memang sudah di request rekan Prima. Ditunggu ya, ditunggu deh yang request.
5: 95,8 ya Prima FM. Prima FM, Prima FM.
6: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
7: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
6: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
7: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung. Lang

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: makan lagi teh, ya kan? Waduh, nih kerjaan RT nih yang selalu harus ngingetin warga nih.
1: Belum kenyang main tebak-tebakannya.
0: Tebak-tebakan kan kayak angin teh, nggak bisa kenyang.
1: Ngeplus gitu ya.
0: Ada juga masuk angin ya bang. Dingin. Oke nih. Ini tugas RT nih, kaitannya nih gajah apa yang ada di tong sampah teh?
1: Aduh, kayaknya nggak tahu deh.
2: Tahu aku ini mah.
0: Apa?
2: Gajah alam kebersihan.
0: RT, gimana sih? Gajah apanya yang besar teh?
1: Gajah belalai.
0: Iya, bang.
2: Gak tahu.
0: Serius? Mas, tadi aja bisa jawab.
2: Ya kan tadi.
0: Sekarang hilang. Abis lokernya apa teh?
1: Kandangnya.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi ada juga badannya gede, kupingnya paling lebar, hidungnya paling panjang.
0: Gajah lah teh.
1: Tapi suaranya ini.
0: Apa?
1: Suaranya bindeng. Gajah apa?
0: Gajah flu.
1: Iya itu dia paling suaranya.

Bayang-bayang terus ya Ibu Billy ya. Ibu Billy, request lagunya sudah diputar ya. Kebayang ning mata karo rekan Prima sekabehane wong reang. Seperti Bunda Emma nyariin Putri Ayu jarene, "Mbak Putri, kemarin kemana ma aja sih?" Katanya kangen. Iya, kemarin Putri Ayu siaran di hari Rabu pagi, Bunda. Katanya lama enggak siaran nih, Bunda Emma kangen sama Mbak Putri Ayu. Iya Bunda ya, iya biasanya pagi-pagi kan kemarin ada cowok katanya. Oh iya ada RT ya. Bunda emang nyariin. Oke oke. Yang ada di manggung dari daerah Manggungan nih ternyata ada Kang Syukur wong Haurgelis memantau. Tapi ada di Maluku Utara, Halmahera sudah kangen berat dengan Indramayu, dengan Haurgelis, dengan Manggungan. Itu Kang Syukur ya. Di Maluku Utara sudah 2 tahun kerja di sana. Kangen dengan Manggungan nih. Dari perempatan ya, Manggungan dekat Haji itu tuh bos ayam ya, Haji Iding katanya daerah situ. Berarti dekat Papa Angga juga ya. Iya ya. Oke oke, semuanya nih terima kasih di Fansura bareng Putri Ayu. Putri Ayu pamit. Di acara Fansura nanti kita lanjut di karaoke, berdendang karaoke di udara di Gebo U. Tetap jangan kemana-mana, masih setia selalu ya dengan Radio Prima 95,8 FM Haurgelis, radio nomor 1 Ning Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Lagu penutup nih.

Ma, dari sekira pukul 15 sampai jam 16 sore. Terima kasih semuanya. Putri Ayu pamit di Ventura, lanjut di Berdendang nanti ya. No, hanya di sini di Radio Prima FM. Oke, mendidik dan membangun semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.

0: Assalamualaikum wabarakatuh. Merdeka. Lanjut lagi ya bareng Putri Ayu di acara selanjutnya, yaitu berdendang karaoke di udara di Geboyu, hanya di Radio Prima 95,8 FM Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, berapa jam nih kalau karaoke hari Kamis? Sampai jam 4 aja ya, sampai jam 16 sore. Dan saat ini sebagai pembuka ya, sebelum menerima telepon dari Wong Reang semuanya, rekan Prima, kita mau ada pembukaan terlebih dahulu ya. Ini spesial untuk pembukaan di hari Kamis ini. Ada siapa nih? Halo.
1: Halo juga.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Merdeka. Merdeka. Berdendang karaoke?
1: Yuk.
0: Di Geboyu. Di Geboyu. Dengan
1: Bandar Seni.
0: Bandar Seni. Iya, ingin berkaraoke apa nih sore hari ini?
1: Kita coba Barat Cinta dari Rita Sugiarto.
0: Barat Cinta dari Bunda Rita Sugiarto.
1: ANC ya.
0: Oke. Ini ya, siap. Yuk, yang lainnya yang ingin telepon di 0853-2189-9582 setelah ini ya. Hayu ah di Gebo. Der. Okay, boy. Hello.

Bandar Seni.

Pulau di Kegandrung katanya. Sedang ada di Pulau Dewata Bali. Selamat sore yang sedang di Pulau Dewata Bali.

0: Aduh, merana karena cinta ya Bandar Seni ya. Jaren emang wantak, pantas ya duwe julukan tuh Bandar Seni, soalnya suarane mantul. Mantap betul. Oke, terima kasih ya Bandar Seni.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih udah mengawali di karaoke di sore hari ini. Pantes ya julukannya Bandar Seni. Oh, vokalnya mah mantul. Gak kalah mantulnya dengan yang satu ini. Langsung aja kita panggilkan artis berikutnya dari Prima FM. Siapa dia? Siapa dia? Penasaran ya, penasaran ini. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
0: Merdeka.
2: Merdeka.
0: Berdendang karaoke.
2: DJ Boyu.
0: Dengan siapa ini artis kita satu ini? Gak kalah mantulnya dengan yang tadi ya. Iya.
2: Jauh gak lah.
0: Oh iya. Waduh. Diakui ini mendapatkan rekor apa nih. Dapat piala kayaknya mah. Oke Taisa, pengen berdendang apa nih langsung?
2: Putus tali cinta.
0: Aduh, ngomongin cinta maning. Cinta maning ya. Ngomongin cintaku ora ya, wis-wis ya.
2: Iya.
0: Pasti nih. Aduh, cinta
2: tengdunge teh.
0: Tengdunge ya.
2: Iya.
0: Terus apa sih yang dinamakan cinta sih?
2: Aku enggak ngerti. Kalau gitu
0: apakah itu cinta sih? Sampai ini nih kadangan orang baper, kadangan orang ini ya pusing ya. Oke, ada yang tahu cinta boleh dong komen di live TikTok Prima ya. Apa sih itu cinta? Ini ada karaoke ta putus tali cinta. Yuk ah di Geboy. Asik. Hai.

caranya gimana?

0: Bah, jarene Mang Wanta ya. Haduh, tobat teh Isa, Mang Wanta sampai beli kelingan apa nih utang. Sampai beli kelingan punya utang jarene dengerin suara teh Isa. Aduh.
1: Disangka suara Teh Isa
0: mah
1: anggen
0: bae
1: kelingan maning
0: utangnya. No, baru selesai dengerin suara Teh Isa, habis itu kelingan bae karo utangnya ya.
1: Iya, kelingan maning. Tante Teh Isa orang maring-maring mah ayo bae orang kelingan.
0: Oh iya. Betul betul.
1: Oke. Okay.
0: Sami-sami.
1: Okay. Iya,
0: yo
1: di kantor.
0: Ah, iya, matur suwun.
1: Merdeka.
0: Waalaikumsalam, merdeka Teisa. Iya, iya. Aduh. Cireneng ngrungokna suarane Teisa sampai lali utang ya, Mawanta. Kalau udah selesai mah langsung kelingan maning. Iya enggak Narasim? Kalau Narasim gimana dengerin suara Teisa? Sampai orang kelingan apa nang? Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Merdeka.
2: Merdeka di Gameboy.
0: Eke berdendang karaoke di Gameboy.
2: Di Gameboy. Sampai orang kelingan adus.
0: Bukan karena memang sedang kekeringan sumber airnya.
2: Bukan dong. Sukatani dong ya pasti penuh.
0: Oh, Bugis Sukatani mah penuh terus ya nang, nggak ada kekeringan air ya, krisis air ya. Oke.
2: Okay.
0: Apa Narasim pengen
2: lagunya.
0: Pengen berdendang apa?
2: Cinta maning.
0: Cinta maning. Ah.
2: Iya, orang tok-tok anda cinta maning.
0: Iya, iya temanya cinta maning iki.
2: Cinta pelarian.
0: Wah, ini cintanya. Ini cintanya sambil lari-lari ya.
2: Iya. Tenang Mang Wanta karpet Teisa.
0: Aduh. Oh,
2: Teisa.
0: Coba kalau nyari yang di kotak satu ada enggak sih?
2: Tete Putri mencari Nang Rasim. Mau gune di putre put, di putre waya pucuk.
0: Lah iya, kan biar biar Nang Rasim ini standby.
2: Aduh, ora mangan.
0: Nungguin lagunya diputer ya.
2: Iya.
0: Oke nih di sini udah ada nih ya. Coba kalau ya, ini apa? Cocok enggak Narasim cinta pelarian?
2: Anggota Teisa.
0: Soalnya banyak Kalo banget nih. Coba yang ini nang. Cocok enggak nih?
2: Mana tuh? Bukan.
0: Bukan.
2: Iya. Bukan lagi.
0: Bukan lagi.
2: Tentung.
0: Iya ya. Pokok berarti
2: Mama Aldin, Mama Billy,
0: kita cari ya. Yang di sini nih ya, ya kalau
2: yang cowok.
0: Oke. Karaoke. Ngomong. Iya, mengendi ya.
2: Iya, aja tak kembali, turun bayi dari bus kita mah.
0: Ini versi Tengdung ya.
2: Ya, cowok.
0: Oke. Oke, yang ini bukan.
2: Ya.
0: Iya, benar.

putus tali cinta, sekarang cinta pelarian. Tadi bara cinta, waduh, cinta manis, asik.

0: Alhamdulillah. Iya, oh ya Allah.
1: Rebutan.
0: Iya, rebutan KB pokok kemahnya, tapi asyiknya tuh di situ ya.
1: Oh, iya, rame.
0: Apa peribahasannya ya?
1: Desa Kertanegara Kota Subang.
0: Cekil.
1: Kami jangan wah daerah
0: tak. Cekil.
1: Gara-gara Teteh Isa nembang. Sampai bang wantap beli kalian utang.
0: Betul
1: malam
0: itu.
1: Malam pensaweran duitnya abang. Aja khawatir.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Narasim ya, matur suwun nang. Wangsalane ya. Oke, masih berdendang karaoke di udara di Geboy. Iya. Teh upet atau Teh Pahit dan juga Eka Sunanta juga di Majalengka sana ya. Salam buat anak-anak Sujo dari Kang Haji Udin sing duwe kawasan Karangasem. Jernya pengen mancing karaoke, pokoknya lagi mantengin Radio Prima. Oke, Teh Upet, ditahan dulu Teh Upet ya, karena kita mau ini dulu deh. Putri Ayu mau minum dulu ya. Minum dulu. Jangan sampai lupa minumnya nih. Masih di berdendang karaoke di udara di Geboy You bareng Putri Ayu sampai jam 4 sore. Hanya di Radio Prima 95,8 FM Indramayu.
2: 95,8

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung.

0: Traflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira.
4: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: dan karaoke di udara di Gebo You. Ya, oke ya. Sekarang yang diangkat teleponnya ini yang memang sekarang terlihat nih, meskipun katanya ada ngantri nih ya. Ya Eka Sunata ya, pokoknya ngantri cepet-cepetan ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Berdendang karaoke.
1: Berdendang karaoke asik di Gebo.
0: Ya di Gebo You.
1: Teh. Di Gebo You.
0: Ini perkenalkan suaranya Teh Pahit. Ya kalau
1: aja wara-wara.
0: Kudu wara-wara.
1: Ulah gandeng.
0: Itu upet. Pegel enggak? Pegel enggak tadi jarinya?
1: Iya, dari tadi apa 2 sampai non. Pijit-pijit semua.
0: Iya. Oke deh. Ayo pengen
1: berjanji.
0: Ah, pengen janji? Ah, janji karo siapa ya?
1: Karo Teh Putih.
0: Janjinya apa kita setia selalu?
1: Janjinya pengen mandi nih kalau oke. Ayo nang rapi. Mm-mm.
0: Pengen janji.
1: Ya, janji. Janji dari Evita Mala.
0: Oh, karo berarti dangdut ya.
1: Ya,
0: berarti kita beralih dulu nih ke dangdut.
1: Ya,
0: dangdut, tang tang dangdut.
1: Iya.
0: Tang tang dangdut. Heeh. Karaoke dangdut janji Evi Tamala.
1: Ya.
0: Oke. Mau nyebutin ya. Ininya enggak? Ini coba yang ini ya, cocok enggak ya?
1: Salam dari Tepai.
0: Itu kan. Iya. Oke, yuk di Gebo You.
1: Gebo You.
0: Yang ini cocok, Teh?
1: Bukan, jangan yang ini.
0: Jangan yang ini.
1: Iya.
0: Oke, kita turunkan lah. Ya, kita turunkan lagi yang lainnya. Oke, yang ini apakah cocok?
1: Ayo Bunda Mary.
0: Yang ini? Kenapa?
1: Satu lagi.
0: Oh, satu lagi dari mana nih? Satu lagi. Mau nyebutin ininya enggak apa? Biasa.
1: Biasanya enggak lihat
0: ya. Oh, enggak lihat sih ya. Soalnya di sini kan banyak banget. Yang mana nih tadi?
1: Wah,
0: yang udah
1: Teisa. Udah yang ada aja tuh.
0: Iya nih. Coba yang ini ya.
1: Ya.
0: Jangan menyerah. Ayo ah, di Gboy. Coba yang ini. Yo. Asik. Ini?
1: Ya.
0: Betul.
1: Ya udah coba.
0: Coba ya.

0: tadi teupet. Ya cocok yang tadi cocok. Cocok ya.
1: Adalah Agnes tetapi bukan yang udah enggak apa-apa. Yang ori teh original.
0: Oh gitu, ini juga tulisannya ya. Juga originalnya.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Ya udah.
0: Iya,
1: yang
0: iya.
1: Penting okay. Bisa masuk.
0: Oh iya nih.
1: Ya Bapak Angga, ya Bapak Gandin buat.
0: Iya.
1: Semuanya aja.
0: Semuanya aja ya.
1: Matur nuwun atuh.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Ayo, waalaikumsalam. Terima kasih ya dari Majalengka Cigasong sudah hadir. Luwi Munding mana nih Luwi Munding? Ayo karaoke yuk. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Oke, dengan siapa ini?
2: Dengan Kak Eka.
0: Ini Kak Eka yang tadi nonton radio ya. Kak Eka di Luwi Munding Majalengka ya, benar ya Kak Eka ya?
2: Iya benar Kak.
0: Betul ya. Nah, gimana suara radionya jelas terdengar di Luwi Munding Majalengka?
2: Streaming Kak, jelas banget.
0: Ini melalui streaming. Oke. Oke, ya katanya pengen banget nih berdendang ya. Coba ya, apa ingin berdendang apa nih sore hari ini nih?
2: Pengen sandiwaraan Kak.
0: Ya apa tuh judulnya?
2: Ikhlasaken ada nggak ya, yang versi Tengdung?
0: Ikhlasaken, ngiklasaken, Tarling.
2: Tarling ya.
0: Karaoke Tarling. Oke, sambil dicari ya, Kak Eka. Mau salam buat siapa?
2: Salam-salamnya buat anak-anak Sujo.
0: Anak-anak Sujo.
2: Dari kawasan Karangasem.
0: Karangasem. Bet.
2: Teh Ayu ini yang lagi bertugas.
0: Iya, salam kenal ya. Ya tapi ya. Udah follow akun TikTok Prima ya.
2: Udah
0: ya. Oke, siap. Ngiklasaken versi sandiwaraan. Oke, Tengdungnya siap. Oke. Teman-temannya yang di Majalengka sana ya. Biar gabung semua nih di Radio Prima ya, Kak Eka ya.
2: Siap.
0: Oke, yuk ah. Di Gboy yang ini bukan. Ya. Betul? Benar ini ikhlasakan.
2: Yang musik termayu bukan Kak?
0: Iya. Bumi tak bisiki langit tak.

gimana bisa ini terpantau jelas nggak? Nah, oke, okay. Vokalnya agak digedein ya, Kak Eka ya.

0: mengikhlasakan ya, pokoknya ya.
1: Iya, lancarannya buat si Dia yang gak pernah peka ya.
0: Aduh, si Dia yang gak pernah peka nih, peka dong. Oke, oke, Sujo Tim, Sujo Custom Art juga selamat sore. Iya nih. Oke, sama-sama ya. Jangan lupa gabung terus di Radio Prima ya, Kak Eka ya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Eka Ning Luwi Munding Majalengka ya, berserta anak-anak Sujo-nya. Boleh join karaoke nih kakak. Waduh ya, boleh. Itu nomor teleponnya 0853-2189-9582. Tapi karena waktu jualan nih udah jam 16 loh. Tak terasa ya. Tapi masih banyak banget yang belum masuk nih. 8192, mohon maaf belum bisa gabung ya karena waktu jualan udah habis. Wah, Ganden juga tadi ya pengen masuk juga. Mr. Bono. Terus siapa lagi nih? Putri Ayu, cek ya, cek and recheck-nya nih. Iya, cek and recheck-nya ternyata

0: Live ditunggu di Radio Prima 95,8 FM Hargelis, radio nomor 1 di kawasan Indramayu Barat ya. Putri Ayu pamit, jangan lupa nah besok nih, besok pagi bisa ketemu dengan Putri Ayu lagi besok pagi di acara Ngopi Say jam 7 sampai dengan jam 10 pagi. Pokoknya tetap setia selalu ya. Ada yang belum follow akun TikTok Prima, yang udah follow bagi-bagiin dong dengan teman-temannya. Ya, ketinggalan, ada yang komen nih. Papa Angga, aku enggak bisa masuk katanya, komen nih. Iya, Papa, maaf nih Papa, Waganden juga ya. Pokoknya mohon maaf nih. Karena memang cuma 1 jam ya. Revan juga baru masuk gabung. Nah, tapi sebelumnya, sebelum Putri Ayu pamit nih, biar tetap fit terus, dan juga kalau hari ini pusing ya, pusing apa, kekeringan air, pusing langka gas, atau bingung karena apa? Nah, ini kalau bingung karena flu, kalau karena pilek, bingung juga, sakit kepala, bingung juga, nah ini dia, ada solusinya ya. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum aja Ultraflu biar enggak bingung. Terus bukti nyata kalau flu ya, langsung aja minum Ultraflu, sakit flu-nya langsung hilang. Dan flu memang mengganggu banget ya. Hilangkan segera dengan minum Ultraflu. Ini tablet obat flu dengan komposisi yang lengkap, dan sakit kepala, demam, badan pegel-pegel, minum Ultraflu pasti cepat hilang. Dan minum Ultraflu, flu-nya reda, lega rasanya. Ultraflu ada kemasan baru, yaitu blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat dan apotik toko obat berizin di seluruh Indonesia. Ultraflu produk bermutu dari PT Hanson Pharma. Putri Ayu pamit di acara berdendang karaoke, sampai jumpa lagi di besok pagi. Oke, mendidik dan membangun semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum, merdeka. Sampai jumpa dan selamat sore, selamat beraktivitas semuanya.
1: Terima kasih Anda sudah menyimak di Karaoke You.

dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

kepikiran gak sih suara manusia bisa bikin pohon tumbang? Nah, ini dia ceritanya. Di sebuah tempat yang jauh di lautan Pasifik, ada kepulauan bernama Solomon. Di sana, hidup masyarakat adat yang punya tradisi aneh tapi menarik. Mereka bisa membunuh pohon bukan dengan kapak, tapi dengan teriakan. Konon, jika ada pohon besar yang sulit ditebang, beberapa orang akan mengelilinginya, lalu mulai berteriak sekeras dan sekuat tenaga berhari-hari. Teriakan itu dilakukan bukan asal-asalan, tapi dengan kemarahan dan intensitas emosional tertentu. Mereka percaya, kalau kamu cukup keras dan cukup penuh emosi, kamu bisa mematahkan semangat hidup pohon itu. Dan benar saja, dalam beberapa hari, pohon itu perlahan mengering dan tumbang sendiri. Aneh ya? Tapi inilah kisah dari budaya yang percaya bahwa suara dan niat manusia punya kekuatan besar. Dari kisah ini kita bisa ambil pelajaran nih rekan Prima, bahwa kata-kata kita, suara kita itu punya energi. Bisa menguatkan, tapi juga bisa menghancurkan. Kalau pohon aja bisa tumbang karena teriakan, gimana dengan hati manusia? Kita mungkin gak sadar, tiap kata kasar yang kita ucapkan itu bisa jadi luka kecil yang lama-lama bikin orang di sekitar kita layu dan menjauh. Kadang kita gak butuh gergaji buat melukai, cukup dengan kata-kata. Jadi hari ini, yuk kita jadi versi terbaik dari diri kita yang gak menumbangkan orang dengan suara, tapi menumbuhkan dengan kata-kata baik dan penuh kasih. Sampai ketemu di kisah inspiratif selanjutnya, rekan Prima.

0: Yuk kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Oke. Nah, rekan Prima semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Putri Ayu hadir kembali nih. Tapi nih ada info dadakan ya. Kayak tahu bulat dadakan digoreng tanpa perencanaan. Selamat sore. Ini sebentar kita jeda dulu lagu-lagu dangdut lawas, dangdut klasik yang pastinya disuka banget oleh rekan Prima semuanya. Karena ada nih live report atau laporan langsung dari RT di Al-Mahat Az-Zaitun, Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian, untuk giat hari ini, yaitu di hari Kamis tanggal 9 Juli 2026, yaitu perdana nih pelatihan pasukan pengibar bendera atau PASKIP yang ada di Al-Mahat Az-Zaitun di H-39 menuju ke 17 Agustus 2026, yaitu pada hari Senin. Bagaimana untuk selengkapnya, langsung aja yuk kita bergabung dengan RT di sana.

0: Oke, berarti ini sinyal RT nih ya. Sinyal RT nih belum oke ya, berarti kita coba lagi. Oke ya, rekan Prima, selamat sore nih aktivitas-aktivitasnya di sore hari ini. Mudah-mudahan tetap semangat semuanya. Dan pastinya ya, segala apapun sudah dari pagi sampai sore hari ini ya, itu sudah satu persatu selesai. Oke, bagaimana nih RT untuk laporannya di sore hari ini mengenai kegiatan perdana nih, pelatihan Paskib ya. Oke Bang. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, Merdeka Mbak Putri Ayu. Kali ini RT sedang ada di Mata Zaitun, sedang melihat nih adanya kegiatan pelatihan perdana untuk pasukan Paskibra atau pasukan pengibar bendera yang akan mengibarkan bendera pada hari Senin 17 Agustus 2026. Mengingat hari ini adalah H-39. Meskipun begitu ya, para pelajar di ekstrakurikuler Paskibra ini tetap berjuang dan bersemangat ya. Tadi sudah mengikuti apel di jam 14 lalu dilanjutkan dengan adanya jogging serta adanya pelatihan ya. Pada saat ini sedang melatih kekompakan gerakan yang diuji cobakan ya, dengan adanya peserta yaitu 98 ya. Dan di sebelah saya juga sudah ada Ustadz Doni sebagai pelatih dari Paskibra. Assalamualaikum, Merdeka Ustadz Doni.
2: Merdeka.
1: Iya, bisa dijelaskan nih untuk persiapan menuju H-39 ya, sudah dekat nih. Bagaimana untuk pasukan Paskibranya sendiri?
2: Oke, baik. Terima kasih kepada Pak RT ya, yang sudah datang ke sini. Dan terima kasih juga kepada seluruh fans Prima FM. Dan alhamdulillah sore hari ini saya merasa beruntung bertemu langsung dengan para saudara-saudara. Memang hari ini sedang ada kegiatan untuk pelaksanaan persiapan pelajar yang akan bertugas mengibarkan bendera sangsaka merah putih tanggal 17 Agustus nanti 2026 di Palagan Agung. Dan tentu kegiatan ini merupakan hari-hari awal bagi mereka yang telah ditetapkan atau telah terseleksi untuk melaksanakan tugas pengibaran. Jadi ini baru hari kedua. Kalau kita akan programkan mereka agar siap secara fisik dan mental. Jadi memang kegiatan ini berlangsung sebenarnya sudah lama, sejak bulan Oktober. Jadi sejak bulan Oktober kita sudah melakukan perekrutan para pelajar yang siap untuk menjadi pasukan pengibar bendera. Selama perjalanan itu bulan Oktober kita melakukan berbagai macam pelatihan dan kegiatan-kegiatan. Mereka juga dilibatkan, mereka berperan serta dalam kegiatan yang ada di Azaitun. Mulai dari simposium, dari kegiatan simposium para profesor dan yang lainnya. Ini semua melibatkan para calon pasukan pengibar bendera. Jadi mereka sudah ditempa. Nah namun dalam pelaksanaannya tetap kita harus memutuskan siapa yang benar-benar siap untuk menjadi pasukan pengibar bendera. Karena kita paham bahwa pengibaran bendera sangsaka merah putih ini harus dilaksanakan oleh generasi-generasi muda yang memang memiliki integritas dan kemampuan yang mumpuni. Walaupun mungkin memang belum sempurna, namun kita akan coba mereka untuk menjadi sempurna. Dan itulah
1: seperti itu Pak Teh. Dan Ustadz Doni nih, apakah ini mengganggu dari pelajaran dan juga mereka juga punya ekstrakurikuler lain ya, seperti perkapalan dan juga ekstrakurikuler pertanian. Dan ada juga nih program khusus dari Syekh Al-Zaitun untuk adanya perawatan pohon durian ya, durian kadu hideng. Nah, bagaimana untuk penjadwalannya? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dan apakah ini kan H-39 sebentar lagi nih, apakah akan full untuk latihannya mereka sampai benar-benar begitu solid bagi dari fisik dan juga mungkin pemakanannya juga bisa dijelaskan. Silakan untuk kali ini.
2: Terima kasih. Baik. Sebenarnya kebetulan juga saya salah satu penanggung jawab di bidang ekstrakurikuler pertanian. Jadi kegiatan Paskibra ini justru memperkuat kegiatan-kegiatan yang sudah ada. Jadi kita akan atur sesuai dengan jadwal yang ada, mereka tetap melaksanakan seperti tugas penyiraman kadu hideng, tetap juga mereka melaksanakan kegiatan apa praktikum ekstrakurikuler, jadi tidak terganggu. Kita buat waktu kita atur, walaupun pelatihan ini mulai intensif. Sepekan 5 hari, nanti di bulan Juli, bulan Agustus sepekan 6 hari. Namun tetap di hari-hari tidak latihan, mereka akan dimaksimalkan untuk tugas penyiraman kadu hideng, karena ini menjadi program dan penanaman karakter bagi generasi muda, bagaimana peduli terhadap ketahanan pangan. Dan yang kedua, kegiatan praktikum ekstrakurikuler juga tetap harus berjalan, karena ini juga salah satu program Sea Zaitun untuk para generasi muda ini memiliki skill of life atau keterampilan dalam hidup. Nah, ini tetap kita jalankan. Kemudian untuk masalah pemakanan, wah ini kita juga program dari Azetun sudah memberikan menu-menu khusus yang pasti untuk para mereka, karena mereka ini menguras energi yang cukup banyak dalam pelatihan selama ini. Jadi memang nanti akan dipisahkan untuk penyediaan makanan dari pagi, siang, dan sore. Jadi mereka akan didukung, kita mendapat dukungan dari banyak pihak. Ya, dari seperti salah satunya dari petugas penyediaan makanan yang ada di Azaitun, dia akan diberikan menu khusus agar tetap stamina dia tetap oke.
1: Oke, untuk pertanyaan terakhir Ustaz Doni, ini lebih mendalam lagi kepada adanya kesadaran, yaitu di pelajar-pelajar Mahat Azaitun ada yang namanya Sabta Janji yang selalu dibacakan. Mungkin hubung kait Paskibra dengan Sabta Janji itu agar lebih sadar lagi tentang apa yang sudah diucapkan ya setiap hari dengan prakteknya. Mungkin Ustaz Doni bisa menjelaskan kepada para pendengar semua.
2: Okay, baik, memang di Azaitun ini kita punya satu ikrar, punya satu apa nama, satu janji yang akan menghujam ke diri kita, yang tidak lebih saya menanamkan karakter bagaimana seorang manusia secara utuh menjadi utuh kita menjadi seorang manusia, dan salah satunya menjadi tujuh janji yang tersebut kita bilang Sabta Janji. Nah, untuk udah pasti Paskibra ini sudah pasti mencoba dan mengimplementasikan ke tujuh janji yang disebutkan itu, baik itu mulai berani berdisiplin, kemudian hidup hemat, semua menjadi karakter. Karena Paskibra ini adalah satu proses, satu ekstrakurikuler yang menanamkan karakter, itu yang terpenting. Bagaimana dia menanamkan karakter disiplin, bagaimana dia menanamkan karakter integritas dan juga solidaritas, dan menanamkan juga cinta bangsa dan cinta negara. Dan sudah pasti, dan itu pun ada dalam Sabta Janji, dan kita akan melaksanakan itu semua, dan kita selalu mengawal, dan Paskibra pun siap mengawal akan Sabta Janji itu.
1: Sebagai closing, berikan motivasi untuk para Paskibra nih yang sudah terpilih dan akan bertugas nanti, silakan.
2: Baik, Paskibra, kita selalu belajar bagaimana langkah itu supaya tegap. Namun yang tegap bukan langkah saja, namun juga pikiran harus tegap, kemudian hati harus tegap, dan yang terpenting lagi, akhlak pun harus tegap. Itu saja.
1: Terima kasih Ustaz Doni, luar biasa sekali. Dan itu dia penjelasan dari pelatih Paskibra yang memang sudah benar-benar intens, mengingat sudah mendekati di hari-hari untuk perayaan di hari ke 17 Agustus ya, 2026, di ulang tahun ke 81. Baik, begitu saja yang sudah dilaporkan, dan juga mudah-mudahan dapat dimengerti dan juga menjadi inspirasi untuk kita semuanya. Dikembalikan kepada Mbak Putri Ayu. Sekian dari RT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, terima kasih ya RT. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih rekan Prima semuanya atas kebersamaannya, dan laporan langsung dari RT sudah sama-sama kita dengarkan. Selamat dan semangat untuk para pelajar di Mahat Azaitun sebagai pasukan pengibar bendera yang nanti akan bertugas di 17 Agustus 2026. Langsung ya kita kembali ke acara musik sore, menemani ke sore harian rekan Prima semuanya.
3: Telah kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indra.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

rekan Prima, apa kabarnya nih hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Kali ini kita hadir di kisah inspiratif yang mengajarkan kita tentang cara bangkit, meski sedang berada di posisi paling sulit. Dikisahkan suatu hari seekor keledai terjatuh ke dalam sebuah sumur tua. Warga desa yang melihatnya mengira keledai itu tidak bisa diselamatkan. Mereka pun memutuskan menutup sumur tersebut dengan tanah. Sedikit demi sedikit, tanah dijatuhkan ke dalam sumur. Namun, hal yang tak disangka terjadi. Setiap kali tanah jatuh menimpa tubuhnya, keledai itu tidak menyerah. Ia menggoyangkan tubuhnya, menginjak tanah tersebut, dan berdiri lebih tinggi. Tanah yang awalnya dimaksudkan untuk menguburnya justru menjadi pijakan. Hingga akhirnya keledai itu berhasil naik dan keluar dari sumur dengan selamat. Rekan Prima, kisah ini sangat dekat dengan kehidupan kita nih. Dalam perjalanan hidup, seringkali kita menerima lemparan tanah berupa kritik, hinaan, kata-kata yang menjatuhkan, atau perlakuan yang membuat kita kehilangan semangat. Semua itu memang tidak bisa kita hindari. Namun, yang paling menentukan bukanlah apa yang orang lain lakukan pada kita, melainkan bagaimana kita menilainya. Ada orang yang langsung merasa hancur karena kata-kata orang lain, tapi ada juga yang menjadikannya bahan bakar untuk bangkit dan berkembang. Pola pikir kitalah yang membentuk arah hidup kita. Nah, pesan dari kisah ini sangat sederhana ya, namun sangat dalam juga nih rekan Prima. Jangan biarkan penilaian orang lain mengubur mimpi dan harga diri kita. Jadikan setiap pengalaman pahit sebagai pijakan untuk naik lebih tinggi. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang dikatakan orang, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana meresponsnya. Rekan Prima, hidup bukan ditentukan oleh suara di luar diri kita, melainkan oleh kekuatan di dalam diri kita sendiri. Teruslah melangkah dan bangkit dengan cara kita masing-masing ya, rekan Prima. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya. Semoga selalu memberi semangat dan makna di setiap langkah hidup kita.

0: Tahu nggak sih dari tadi pagi tuh dingin banget.
1: Betul. Sumpah. Banget ya, dari tadi pagi bahkan dari malam, anginnya wow menggigil rasanya. Sumpah. Ya.
0: Iya, tahu nggak sih?
1: Badan kenapa?
0: Itu akhirnya ventilasi ya?
1: Iya.
0: Itu ventilasi tuh biasanya nggak keluar angin.
1: Uh-huh.
0: Itu keluar angin.
1: Oh gitu.
0: Terus pintu kan pintu emang kalau belakang tuh selalu dibuka kan?
1: Iya.
0: Nah ini tuh ditutup, terus angin-anginnya tuh masuk-masuk ke ini loh, ke bawah-bawah. Sela-sela pintu sama etalase lagi. Bener ya?
1: Etalase ini yang kaca.
0: Apa sih yang atas?
1: Ventilasi.
0: Ventilasi yang di atas itu.
1: Iya.
0: Nah itu asli dingin banget. Udah mah kan kamar itu deket pintu itu ya. Jadi otomatis angin itu langsung masuk ke kamar. Dingin banget asli di situ.
1: Nah,
0: makanya
1: itu
0: kayaknya rada kurang sehat gitu.
1: Kurang
0: kayak
1: sehat kayak makanya dengerin apa kata engkongko Cina. Feng shui-nya itu enggak baik kalau tidur di depan bukan tidur sih. Jadi kan ada kamar tidur. Nah, di mana kamar tidur itu harus tahu layout di mana kasur, di mana lemari, di mana bantal. Segala macem itu logikanya. Tapi, bukan ngomongin mistisnya ya, itu tapi, logikanya kayak
0: ya,
1: gitu.
0: Itu gimana biar layoutnya pas gitu kan, soalnya kasur aja kan nggak punya kasur nih. Kasur bawaan gitu. Ini kasurnya tuh ruangannya tuh gede.
1: Iya.
0: Dan itu hampir 80%-nya isinya kasur,
1: berarti ukuran kasurnya itu 200 kali 160.
0: Pokoknya bisa Ayah tuh pernah tidur pokoknya berempat deh kalau dijajarin ini ya.
1: Iya.
0: Lurus ya. Itu bisa berempat. Empat ngejejer gitu.
1: Oh iya, itu ukuran berarti
0: kan?
1: Iya, ukuran kasurnya itu berarti ya 200-160 atau biasa ukuran kasur ada berapa ya? Pokoknya ada yang gede tuh ada 2 atau 3 macam, 200-160, terus kayaknya ada yang 300 juga deh. 300 kali 200 atau berapa segala macam. Tapi emang kalau kasur yang menuhin kamar itu agak sedikit susah sih ngatur layoutnya sih.
0: Emang, makanya aja ay sempet pengen beli lemari kan. Terus kayak ini kalau ay beli lemari, ay naruh di mana? Pertama, itu tembok yang emang nggak ada apa-apanya gitu ya. Maksudnya kan kasur nih, penuh nih. Kan ada tembok sisaan ya, yang nggak ditempelin apa-apa gitu ya, kasur gitu. Nah itu tuh ngerembes gitu.
1: Jadi itu kan biasanya iya itu aduh, antara dari temboknya atau dari tanahnya. Karena itu rumah ay juga kayak gitu, karena bangunan lama.
0: Emang bangunan
1: serius
0: lama sih.
1: Bangunan lama entah kenapa kalau di Indramayu sini ya, entah apa atau tukangnya atau gimana, pasti kayak begitu.
0: Iya,
1: dia rembes dari temboknya atau dari tanahnya. Sore kan Prima di hari Jumat ini. Hari Kamis. Siapa yang bilang hari Jumat, Disti? Hari Kamis.
0: Hari Kamis.
1: Mang Yudin mau protes itu di luar. Hari Kamis tanggal 9 Juli 2026, Disti dan juga Sahil bakalan nemenin kalian di MP3
0: Muda dan Menginspirasi.
1: Betul.
0: Saking
1: banget
0: inspirasinya, kita bakal datengin dua putri Indramayu.
1: Betul.
0: Tahun 2025.
1: Yes, dua putri Indramayu tahun 2025. Jadi buat rekan Prima yang penasaran sama kecantikan mereka atau kelihaian mereka dalam berbicara, berkomunikasi, makanya pantas jadi putri Indramayu gitu ya.

0: Ini lagu SC12 Putri Iklan ya, bukan asli. Putri Indramayu ya. Putri Indramayu nih, wah kita penasaran banget nih bakalan apa ya yang kita bahas nantinya.
1: Karena pasti bakal seru banget.
0: Betul
1: pasti
0: banget.
1: Rang Prima tetap pantengin terus kita. Karena kita spill jam awalnya aja di jam 6 deh.
0: Iya, jam 6. Betul banget, dari jam 6 ya. Pokoknya stay tune aja nih buat rekan Prima. Atau mungkin ada beberapa dari kalian nih wong reang yang belum tahu bahkan ada Putri Indramayu atau ajang Putri Indramayu ya.
1: Yes, benar banget. Siapa nih yang belum tahu? Karena memang kita juga belum kita juga sebelumnya belum tahu.
0: Iya, jujur kita taunya Noknang Dermayu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya betul, Noknang Dermayu.
0: Iya.
1: Ini fun fact ya. Jadi sebelum nanti kita masuk ke Putri itu, jadi kita tuh lagi makan ramen, salah satu makan ramen di Hargelis gitu kan.
0: Iya.
1: Terus akhirnya kita ngobrol-ngobrol lah sama satu pengunjung.
0: Betul.
1: Dan kebetulan waktu pas kita tanya-tanya, dia adalah Putri Indramayu.
0: Betul banget. Kita tertarik karena badannya yang begitu jenjang gitu.
1: Iya,
0: ya. Dan ternyata
1: udah kayak jenjang karir gitu.
0: Betul
1: ya.
0: Banget. Dan ternyata dari akun sosial medianya kita, wah serius ini top 16 Putri Indramayu.
1: Oke gitu ya.
0: Dan rekan Prima jangan lupa deh juga kalau setiap hari, dan hari ini juga kita puterin lagu pop Indo ya.
1: Yes, betul banget, pop Indonesia. Kalau misalnya pop barat itu nanti di setiap hari Sabtu dan juga Minggu.
0: Betul. Hari ini kita puterin pop Indo. Jadi buat rekan Prima yang mau request lagu pop Indo dari tahun 2000 sampai 2026, Bisa banget
1: di 0853-2189-9582.
0: Yes. Jadi buat rekan Prima yang penasaran sama Putri Indramayu, nanti stay tune di TikTok mana?
1: Betul banget, di Prima 95,8 FM Indramayu. Karena di situ kita bakal nge-live dan pastinya kalian bakal melihat sosok Putri Indramayu. Siapa sih Putri Indramayu gitu kan? Nanti pasti kalian ada dua nih masalahnya, bukan satu ya.
0: Yes.
1: Jadi nanti kita bakal undang dua Putri Indramayu sambil dengerin lagu-lagu yang asik dari Radio Prima FM kayak yang satu ini.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: Halo semuanya, kenalin aku Gege. Di sini aku mau request lagu yang judulnya Kangen dari Dewa 19. Karena lagi relate aja sih. Jangan lupa dengerin lewat 5FM indramayu.com.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: Walah, kenapa?
1: Main ketelit.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung.

0: Flu. Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Setelah ini masih ada lagu yang asik loh, rekan Prima.
4: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MP3 bareng Sahel dan Lisa.

0: ramai banget nih Sahil di Facebook, ya ampun.
1: Rame apa sih?
0: Ini banyak banget warga Indramayu yang ngeluh kalau banyak sawah yang keluar telane, tulisannya gitu, telane. Apa ya itu? Artinya telane ya? Soalnya gambarnya sih tanahnya pecah-pecah gitu loh, udah kayak bibir kita, ya ampun.
1: Kekeringan.
0: Iya, kekeringan. Telane itu apa? Wes muncul telane katanya gitu di Facebook. Banyak nih warga Indramayu yang di daerah Kandang Haur mulai resah gitu ya.
1: Tau gak siapa?
0: Kenapa?
1: Arti telane dalam bahasa Inggris.
0: Jangan Inggris dong, bahasa Indramayu dong. Yang kita tinggal di Indramayu, kita bukan di Inggris.
1: Telane? Oh, tadi telane itu
0: Gak ada ya di Google. Google ya.
1: Kayaknya udah waktunya deh kayaknya.
0: Waktunya apa tuh?
1: Waktunya tiba.
0: Sawahe pada metu telane. Petani mengeluh kesusahan air. Semoga ada solusi dari pemerintah agar sawah-sawah yang mengalami kekeringan bisa segera mendapatkan pasokan air.
1: Itu di mana? Kandang Haur ya?
0: Iya, di Kandang Haur.
1: Karena Kandang Haur itu udah dapat ini bantuan dari Dari mana? Enggak, pokoknya ada Kandang Haur tuh dapat bantuan. Jadi dia tuh kan Kandang Haur tuh ada beberapa sawah kan.
0: Iya.
1: Pokoknya tuh kayak ada 80 hektar atau 100 hektar gitu. Nah, itu dapat bantuan dari Pertamina sama dapat bantuan satu lagi tuh. Jadi kayak pasokan air gitu.
0: Oh, tapi alhamdulillah ya.
1: Karena memang bagian itu doang yang memang kering. Karena di sini ada Waduk Cipancu.
0: Iya, kalau di sini ada Waduk Cipancu. Kalau di daerah timur sana kan agak jauh gitu.
1: Kandang Haur masih barat, by the way.
0: Kandang Haur masih barat bahkan.
1: Kandang Haur masih barat.
0: Oh.
1: Makanya aku bikin artikel kan di locnews.co.id. Itu emang kekeringan benar.
0: Iya. Buat rekan Prima nih mungkin yang lagi dengerin kita yang ada di Kandang Haur, mungkin yang orang tuanya petani juga, ya sabar-sabar aja ya, mungkin bakalan ada bantuan dari pemerintah pasokan air, entah itu dari mana ya.
1: Semuanya dari air hujan.
0: Nah itu air hujan, jangan cuma cuacanya aja nih yang dingin nih, boleh juga airnya nih air juga hujannya ya, juga dateng gitu turun gitu.
1: Betul
0: ya.
1: Jangan cuman apa ya, hawanya doang gitu.
0: Hawanya doang. Enak sih sebenarnya dingin-dinginnya, tapi kata orang sih ada yang bilang dinginnya menyakitkan gitu.
1: Emang
0: sampai
1: bener
0: ke tulang gitu ya.
1: Benar. Tau gak sih, itu malam berani ngerasain dinginnya tuh dingin banget. Lebih dingin dibandingkan di Lembang.
0: Nah,
1: karena di Lembang kan dia kayak tiba enggak tiba-tiba gitu.
0: Iya.
1: Kayak pelan-pelan, oh dingin banget nih, pertama di kulit gitu kan. Terus nusuk ke hati gitu.
0: Iya,
1: pokoknya gak kerasa lah.
0: Gak kerasa gitu ya.
1: Nah, tapi kalau semalam tadi itu benar-benar langsung masuk ke tulang
0: gitu ya. Aduh, rekan Prima semua sehat-sehat deh ya buat kita semua. Jadi buat rekan Prima yang hari ini lagi sedih atau lagi galau, dengerin aja terus MP3 sampai jam 9 malam bareng Disti dan juga
1: Sahil
0: di MP3.
1: Muda dan menginspirasi.

0: gembira,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Mari juga ada. Trijaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Oke, rekam prima. Nanti kita bakal ini ya, karena kita lagi set up gimana biar caranya itu rekam prima tuh ketika visualnya di TikTok itu cakep.
1: Betul
0: gitu.
1: Banget.
0: Soalnya kemarin tuh ada yang muji, katanya ih kok TikToknya cakep banget kayak radio-radio
1: yang
0: modern
1: lain,
0: gitu.
1: Ya.
0: Kita memang udah terkenal guys dari dulu, izin.
1: Bukannya terkenal, maksudnya kita udah modern dari dulu gitu.
0: Nah,
1: ya
0: itu dia.
1: Tapi emang kita mencoba untuk set up biar ini kan ini Putri Indramayu kan cantik ya. Nah sama seperti live kita yang hari ini kita akan ubah secantik dan semenarik mungkin untuk di deleng.
0: Dindeleng.
1: Untuk tuh ditonton gitu.
0: Atau,
1: ya
0: ini kan nanti kita bakal kedatangan Alma dan juga Safira nih. Yeah. Kita spill-spill dulu. Jadi ada yang namanya Alma dan juga Safira.
1: Safira, dan kebetulan Safira juga perwakilan Putri Indramayu dari Kecamatan Haur Gelis ya.
0: Betul banget. Cuman dia sekarang dia OTW tuh dari Kandang Haur.
1: Jauh banget kan? Pertanyaannya bakalan sampai sini jam berapa ya?
0: Tapi Safira udah datang. Safira udah OTW dari tadi.
1: Oke.
0: Okay. Si Alma kan dia di Haur Gelis kan. Ya OTW nunggu si Safira ini. Paling ya bentar pokoknya.
1: Iya, pokoknya diinfoin aja ya rekan prima, pokoknya kalian stay tune aja, tetap pantengin dan tetap dengerin terus Sahil dan juga Disti di siaran hari ini. Jadi yos, untuk Kamis horornya kita libur dulu kali ya.
0: Libur dulu kali ya.
1: Libur
0: aman
1: dulu
0: banget
1: kali ya. Jadi aman nih Disti. Di luar awannya oranye nih.
0: Sunset
1: banget nih dilihat-lihat. Wah, ini para wahai kaum ini ya.
0: Indie.
1: Kaum indie ya, buat kalian yang suka-suka indie nih, pasti spot-spot langit yang kayak gini yang kalian incar-incar.
0: Kacau.
1: Enggak kacau dong. Pasti bagus banget
0: bagus.
1: Apalagi
0: banget
1: kalau kita ada di pinggir pantai ada atau di pinggir danau, apalagi di Waduk Cipancu.
0: Asli. Itu pengen kesana enggak ini.
1: Dari kapan tahu ya? Sampai sekarang belum terrealisasi ya.
0: Ke Cipancunya udah sering.
1: Okay.
0: Cuman waktu pas kayak ada pasar itu aing enggak pernah.
1: Tuh buat rekan prima mungkin kalian ada yang mau ngajak biar Sahil nggak berangkat sendiri gitu ya. Ajaklah si Sahil nih buat ke Waduk Cipancu jalan-jalan bareng kalian ya. Mau hari Minggu, hari Sabtu

0: ya. Pokoknya iya, hari Sabtu sama Minggu yang rame. Tapi kalau hari-hari biasa kurang paham ya, rame apa enggak.
1: Kalau hari-hari biasa tuh kemarin Ai datang siang, itu enggak,
0: iya, enggak ada rame. Apa-apa. Mohon
1: iya
0: maaf
1: sih.
0: Panas. Siang.
1: Panas ya.
0: Iya.
1: Panas. Aduh,
0: ya.
1: Ini Mas teknisi nih, terima kasih banyak loh Mas teknisi, namanya Mas Baim.
0: Yes, betul banget Baim ya, yang biasa siaran sama Disti hari Senin, Selasa, Rabu sama Sahil. Tapi ini Rekan Prima, ada yang viral juga ya di Kliwet. Kliwet, ya benar, Kliwet. Itu salah satu saluran irigasi yang kemarin hari Jumat Disti bilang ke kalian. Di sana kan viral saluran irigasi dijadiin waterpark gratis buat warga.
1: Gitu. Ya, ya, tahu tuh itu di mana sih?
0: Kertas Maya.
1: Kertas Maya ya?
0: Iya, di Kertas Maya itu viral banget tuh. Jadi banyak anak-anak kecil yang main air di daerah sana. Di daerah sana, maksudnya di saluran irigasi sana. Padahal itu mungkin kalau deras airnya tuh agak sedikit bahaya. Soalnya kemarin kan di kali mana itu yang di Indramayu sempat ada yang hanyut kan?
1: Oh gitu.
0: Terus ditolongin sama bapak-bapak. Wah, itu viral banget sih beritanya, se-Indonesia rame, se-Indonesia sejagat raya rame
1: itu
0: banget.
1: Tapi di Indramayu.
0: Iya, di Indramayu, di Indramayu. Iya, tapi kurang paham ya anaknya selamat atau enggak. Jadi
2: selamat.
0: Oh, selamat
2: tinggal.
0: Selamat tinggal. Serius?
2: Enggak tahu.
0: Oh, enggak tahu kan.
1: Seriusan, Om?
0: Iya, itu ada di Indramayu. Jadi buat Rekan Prima nih, hati-hati ya buat kalian yang jalan-jalan atau main di saluran irigasi Kali Kliwet. Kali Kliwet, hati-hati aja.
1: Hati-hati aja ya, Om.
2: Tapi Kliwet enak.
0: Itu nasi liwet. Nasi liwet ya, kliwet ya, benar, nasi liwet beda ya. Tapi emang iya sih, nasi liwet enak. Nah, terus juga di Kliwet itu hampir sama kayak Wadukan Cipancu. Dia jadi rame gitu loh. Banyak tukang jualan yang jualan di sana. Terus ya hampir sama kayak Wadukan Cipancu deh. Bedanya di Kliwet itu dibuat renang sama anak-anak. Gitu. Ya emang rame banget di Kliwet itu. Jadi penasaran sih.
1: Jadi penasaran ya?
0: Iya.
1: Kita juga penasaran sih sebenarnya, kayak itu kita ngomongin apa sih? Lupa. Kita
0: apa?
1: Ay, biasa, ay suka lupa gitu kalau yang diketik. Kita lagi ngomongin ini ya.
0: Kliwet. Iya benar.
1: Di pikiran ay masih irigasi tadi.
0: Iya betul.
1: Oh gitu.
0: Kan Kliwet saluran irigasi namanya
1: gitu.
0: Di Desa Kliwet.
1: Oh ya ampun.
0: Iya, saluran irigasi itu pintu air loh. Sebenarnya agak bahaya,
1: bahaya
0: ya.
1: Tapi kalau misalkan itu kan airnya deras ya. Nanti kan bisa kepentok besi, batu,
0: itu.
1: Apa beton-beton yang di samping kanan kiri itu bahaya juga tuh.
0: Bahaya, Pak. Ya mungkin karena ini musim kemarau, terus juga enggak banyak air yang masuk gitu ke sungai itu, jadi mereka anak-anak kecil pada main di situ kayaknya deh. Jadi airnya enggak gitu deras.
1: Iya sih, make sense. Tapi ada beberapa emang influencer-influencer yang ada di rumah itu akhirnya kesana tuh.
0: Iya, banyak banget, kan? Banyak banget nih. Belum aja kita kesana makin rame. Makin rame. Jadi buat Rekan Prima nih yang mau ke Kliwet ya, mau ajak-ajak Sahil boleh.
1: Boleh. Kalian datang aja ke Radio Prima kayak, Bang, ayo kita ke apa namanya?
0: Kliwet.
1: Kliwet gitu kan. Kalau Kliwonan kan gitu beda lagi.
0: Bukan dong, Seaworld di sana dong, di Ancol ya, bukan di Indramayu.

kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dilimpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

0: Halo?
1: Halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
2: Halo, nama aku Iki. Aku dari Indramayu. Aku pengen request lagunya Bara Suara dong yang Terbuang Dalam Waktu. Soalnya aku suka banget pas bagian instrumennya. Itu mengingatkan aku tentang suatu hal di masa lalu. Makasih ya, sukses selalu buat Prime FM.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: Persembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Setelah ini masih ada lagu yang asik loh rekan Prima.
2: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MP3 bareng Sahel dan

0: Kimas.
1: Oke, kita mungkin stay high dulu karena tadi kita udah ini ya, sounding-sounding kalian. Mungkin kalian bisa perkenalan diri dulu nih dari yang sebelah kiri kalau dilihat dari TikTok. Coba kamu dulu.
2: Aku ya?
1: Iya, boleh. Yeah.
2: Halo semua, aku Alma.
0: Iya, agak deketan lagi mic-nya ya.
1: Oh, boleh.
0: Kenalan
1: dulu diri kamu.
0: It's okay, gak apa-apa. Kamu harus percaya diri karena kalian cantik ya. dari kamu yang paling jenjang sendiri. Perkenalkan ya. Sini kamera sini.
2: Oh, ini kamera.
0: Iya,
2: tadi nyari kamera di mana ya?
0: Di sini kameranya.
1: Kamu boleh, kira boleh. Pasti ini ya, live ini ya kameranya ya?
0: Enggak. Oke, kamu siapa namanya?
2: Halo semua, aku Alma.
1: Halo Alma. Alma.
0: Yang satunya?
3: Hai, aku Safira.
0: Ada Safira. Masya Allah ya, kita nunggu kalian dari jam 5 tadi loh.
1: Oh, iya. Benar. Kita nunggu dari jam 5 nih. Kita sebenarnya udah sounding-sounding kalian gitu kan, ada Safira, terus juga ada Alma di sini. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol kayak, wah, ini keseruannya gimana sih kehidupan seorang Putri Indramayu tahun 2025.
0: Banget. Iya, karena kelihatan dari wajahnya mereka tuh kayak sehat banget gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, benar. Kayak tidak menunjukkan Indramayu mana nih.
0: Iya,
1: gitu.
0: Dilihat-lihat kayak bagian Korea deh kayaknya.
1: Kejauhan ya.
0: Iya, tapi kalian asli Indramayu kan ya?
2: Aku asli Solo.
0: Solo.
1: Oh, asli Solo.
0: Orang tua
1: asli.
0: Tapi Indramayu dong. Yeah. Okay. Cuma lahirnya aja nih di Solo nih.
1: Ah, tapi tinggal di Indramayu. Dari tahun dari kelas berapa?
2: Dari kecil.
1: Kalau kamu Safira?
3: Aku di Indramayu.
1: Di Indramayu. Berarti asli Indramayu.
3: Asli ibunya Indramayu.
1: Indramayu. Lahir di Indramayu.
3: Lahir di Indramayu.
1: Di mana tuh?
3: Di Patrol, Sentot.
1: Di Patrol.
3: Kamu tahu lahirnya.
1: Ini ya, yang dekat area Sentot ya?
3: Iya.
1: Di situ. Oke.
0: Jujur nih, muka kamu Safira Barbie banget.
3: Terima kasih.
0: Kalau Alma tuh Jenny like a Jenny. Bener kan, Korea
1: banget.
0: Korea Ebo.
1: Kita kayak kedatangan artis Korea, jujur ya.
0: Jujur.
1: Ini kembali banget kayak jatuhnya kita yang Indramayu ya.
0: Iya, bener banget kita yang orang Indramayu deh kayaknya. Mungkin buat rekan Prima nih yang di TikTok, kalian mau sapa-sapa Safira dan juga Alma, boleh banget ya Sahil.
1: Boleh
0: ya.
1: Boleh banget.
3: Hai Andika.
1: Halo Andika. Atuh. Andika siapa tuh kalau boleh spill tuh? Doi. Antara kalian berdua kah?
0: Teman
1: aja ya. Oke, by the way nanti kita juga bakal terima telepon loh. Kalau misalkan rekan Prima mau telepon, nanti kalian bisa telepon aja di 0853-2189-9582.
0: Yes.
1: Oke.
0: Betul banget. Aman ya. Jadi buat rekan Prima nih yang hari ini lagi dengerin MP3 bareng Disti dan juga Sahil, kalian bisa dengerin aja, mau tanya-tanya juga boleh banget seputar dua putri Indramayu yang cantik-cantik ini. Nih, Masya Allah, tabarakallah. Rasanya tuh Disti dari tadi pengen Masya Allah aja deh. Stay tune aja ya buat kalian rekan Prima semuanya, tentunya dengan lagu-lagu yang asik dan juga easy listening.

0: Ya, tadi kita udah puterin dua lagu mungkin buat kalian nih, anak Gen Z kan kalian ya. Siapa Safira dan juga Alma. Tahu pasti lagu dari Perunggu dan juga Kotak.
1: Perunggu tahu, Kotak belum tahu deh.
0: Eh, serius Kotak enggak tahu?
2: Enggak tahu.
1: Enggak tahu.
2: Kotak enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa deh. Enggak apa-apa deh.
2: Kamu tahu Itgitaf enggak?
3: Tahu.
2: Tahu lagu kesukaan kalian Itgitaf apa? Dari Itgitaf.
3: Satu-satu.
2: Oke.
0: Kalau Alma apa nih? Serius? Seria aku sebelum hujan.
1: Tahu itu. Aku tahu ininya aja pas apa namanya? Pas
2: rapnya
0: doang. Oke. Oke, gak apa-apa ya. Karena banyak dari Gen Z kan mereka aktifnya media sosial ya.
2: Yes,
0: terus tahu lagunya aja dan penyanyinya namanya lupa gitu.
2: Tuh, tau gak sih ada yang komen?
0: Apa tuh?
2: Seperti Korea.
0: Oh my god. Yang mana tuh? Yang kiri apa yang kanan? Yang
2: namanya bagian Korea tuh. Jujur. Kalau bilang kamera ke kita, kita yang Indramayu. By the way, yes. Kalian ini udah berapa berarti kalian kan tahun 2025 ya? Setahun berarti ya?
1: Iya.
2: Setahun. Itu kalian di sana ngapain aja? Jadi putri Indramayu.
3: Di sana banyak belajarnya lebih ke modeling.
2: Gitu. Terus
1: kita juga kalau jadwal tuh di hari weekend, Kak. Jadi setiap seminggu sekali ya?
3: Iya.
1: Seminggu sekali di hari

0: Dari Safira dulu deh.
1: Aku masuk top 16 di bagian apa kategorinya? Putri Drama Inspirator.
0: Oh, putri. Yeah. Oke, okay, inspirator. Okay. Kalau Alma?
2: Kalau aku top 16 aja sih.
3: Top 16. Oh. Berarti bagian-bagian Putri Drama itu banyak banget. Ada apa aja tuh, bisa disebutin enggak?
1: Ada apa aja? Ada Putri Drama, ada 6 besar. Terus habis itu buat kategori itu ada inspirator, ada popularity, terus ada berbakat, intelligent, sama persahabatan.
0: Okay. Nah, kalau kamu sendiri nih Safira, kamu kan di bagian inspirator ya. Pasti banyak dong anak-anak muda di Indramayu ini yang ya mungkin pengen jadi kayak kamu gitu. Gimana sih caranya biar bisa jadi wah, bisa dikatakan aku masuk kategori putri inspirator loh di Indramayu gitu.
1: Kalau aku nanya ke Kak Sakti sendiri sih.
0: Terus siapa itu Kak Sakti?
1: Kak Sakti itu lebih ke apa ya, pencetusnya gitu. Iya gitu.
0: Oh, mungkin kalau di sekolah-sekolah tuh kayak pembina gitu.
1: Pembinanya, iya kayak gitu. Terus aku nanya ke Kak Sakti, kenapa aku dimasukin ke kategori inspirator? Katanya, kata Kak Sakti ya, aku tuh mandiri, Kak.
0: Mandiri.
1: Iya, kalau selama aku karantina itu aku dari patrol ke Indramayu sendiri.
3: Gitu. Yeah. Jadi kayak independent woman.
0: Independent woman banget ya. Jangan bilang kamu anak tunggal.
1: Iya, aku anak tunggal.
0: Oh, bener dong.
1: Emang kelihatan ya, Kak?
0: Kelihatan banget.
3: Kelihatan biasa sama anak tunggal nih sama.
0: Iya.
1: Oh, sama anak tunggal juga.
3: Pilihnya kuat.
0: Pilihnya agak kuat ya.
3: Tuh, iya. Gini, lumayan ya public speakingnya tuh. Mantap sih kalian berdua, keren banget. Kasih plus dulu dong.
0: Kasih plus dulu dong. Dan kalian juga kan Putri Indramayu tuh enggak main-main ya terpilihnya ya. Mungkin dari komunitas itu ada enggak sih yang terbentuk dalam diri kalian? Satu-satu dulu nih dari Alma.
2: Ada
0: apa tuh?
2: Yang dari awalnya aku gak mandiri tuh jadi mandiri, lebih percaya sama diri aku sendiri. Yang biasanya aku insecure tuh, Kak. Terus kayak aku didorong sama kru aku buat jadi apa ya, lebih percaya gitu.
3: Lebih percaya diri.
2: Terus juga banyak banget yang ngerubah diri aku pas aku ikut Putri Indramayu tuh.
3: Sampai kamu sempat dinotis sama Bupati Indramayu ya?
2: Oke,
0: mantap. Diajakin syuting, Kak.
3: Oh, gitu. Oh gitu, beneran. Mantap, udah syuting dulu. Kayaknya aku harus telepon ajudannya deh.
0: Iya.
3: Ini jujur aku punya telepon ajudannya nih.
0: Bilang aja Alma hadir di Radio Prima gitu ya.
3: Mantap.
0: Mau menindaklanjuti syutingnya gitu.
3: Nah, gitu. Itu beneran kan diajak kan? Beneran diajak kan? Oke, siap.
0: Nah, kalau kamu Safira,
1: aku selama di Putri Drama itu diajarin banyak banget tentang public speaking, sama belajar percaya diri, diajarin sama Kak Dia, sama Kak Sakti sendiri. Aku tuh minderan banget sama juga kayak Kak Alma. Cuman di sana tuh kita tuh kayak di apa ya, di tempat terus-terusan. Ayo kamu harus bisa. Kita diajak ke sini buat
2: belajar.
1: Iya, datang ke tempat ini buat dia belajar ngomong. Terus juga setelah kegiatan kita ada evaluasi. Satu persatu tuh kayak ngomongin selama kita hari ini nih. Ada kegiatan tuh, apa aja sih yang kita rasain, apa aja yang kita rasa berubah gitu. Dan itu tuh wajib satu-satu bisa ngomong, Kak. Jadi sampai sekarang kebawa bisa ngomongnya tuh.
0: Wow,
1: walaupun
0: mantap,
1: belum terlalu sempurna ya.
3: At least berani. Itu yang perlu ya. Berani
0: anak
3: dulu.
0: Anak muda harus berani ya.
3: Terus kan tadi kamu bilang udah belajar public speaking, mandiri gitu kan. Berarti diajakin konten juga dong.
1: Iya, itu dari awal pertama kali kita
2: masuk
1: technical meeting tuh langsung diajarin bikin konten tuh gimana.
3: Oh, diajarin bikin konten.
1: Iya.
3: Dari awal-awal kayak masuk-masuk gitu. Halo guys gitu ya.
2: Iya. Jadi kita juga harus punya ide sendiri, Kak.
3: Oh gitu. Kukira idenya tuh dari agensi gitu ya, bukan?
1: Enggak, harus bisa bikin ide konten yang
2: kreatif mungkin lah ya.
0: Oke. Keren sih, keren. Tapi biasanya kan kalau apa ya, komunitas putri atau miss atau ya segala macam gitu, ada apa ya itu namanya, kayak satu bulan kalian gak boleh pulang gitu. Itu apa itu namanya?
3: Asrama, karantina.
0: Karantina. Kalian di karantina juga?
1: Kita kalau

0: Di
1: panjang banget
2: panjang
1: kan. Kita dari bulan September sampai kita grand final itu bulan Desember.
3: Berapa main bulan lama. Itu?
0: Itu di sana tuh.
2: Enggak, jadi PP bolak balik itu.
0: Setiap hari.
2: Enggak, seminggu sekali. Kalau enggak kadang dua kali gitu. Itu antara Sabtu sama Minggu.
3: Lumayan ya kalau karantina sebegitu lamanya gitu. Tapi kan akhirnya membuat diri kalian kebentuk gitu ya, dari public speaking, percaya diri dan segala macam. Terus pasti kalian Putri Indramayu diajarin untuk make up, skincare gitu,
2: ada kelasnya juga. Dari makeover.
3: Ini ya jadi iklan.
0: Ya. Mungkin Liu nanti next di makeover nih sama mereka nih.
3: Bukan, maksudnya itu brand.
0: Oh, brand.
3: Iya, kita jadi iklan. Jadi tapi iklan. Keren sih. Keren banget nih. Mungkin buat rekan Prima yang ada di TikTok mau tanya-tanya ya.
0: Bisa banget nih. Kalian tanya-tanya apapun deh. Kalau misalkan ada yang bilang next draft Nokna Indramayu ya, boleh. Nah, sekarang kita depan ini ada Alma dan juga Safira, Putri Indramayu tahun 2025. Keren banget. Mereka udah belajar banyak hal dari public speaking, terus dari yang mungkin dulu masih bergantung sama orang lain, tapi sekarang udah bisa mandiri.
3: Yes.
0: Bisa bilang independent woman sih.
3: Betul banget. Independent woman. Abis ya.
0: Abis.
3: Nah,
0: rata kanan sih.
3: Apa?
0: Rata kanan. Abis rata kanan.
3: Oh, iya, betul.
0: Independent
3: betul.
0: Woman banget.
3: Iya. Rata kanan.
0: Tadi aja
3: ya.
0: Jauh-jauh. Kamu dari patrol kan?
3: Iya.
0: Sendiri ke Hargilis.
3: Coba.
0: Kalau aku sih, aku mendingan
3: tidur.
0: Kamu gak mau patrol ya? Jauh banget.
3: Ngapain gitu kan ke Harko gitu ya? Apalagi kehalang sama jembatan yang lagi diperbaiki.
2: Iya, tadi kita lewat sini tahu.
0: Oh gitu.
2: Balik lagi.
3: Muter-muter.
0: Muter-muter.
3: Ya Allah, maaf ya. Maafkan mereka.
0: Parori. Gitu ya, gini. Wanita karir sih katanya. Oke, wanita karir. By the way, kamu nanti setelah misalkan kamu udah jadi Putri Indramayu nih ya, kamu masih sekolah, Alma udah lulus, next kedepannya achievement apa yang pengen kamu ambil dari Alma sendiri dulu deh? Apa nih? Apakah kamu ingin melanjutkan kayak misal aku next mau jadi Putri Indonesia, mewakili Indonesia gitu?
2: Awalnya aku ditawarin sama kru aku kak buat jadi Putri Indonesia, cuman kan aku masih bimbang ya karena keluarga aku bisa dibilang gak dukung.
3: Kurang ya.
2: Sebenarnya mah ngedukung pas masih ada papa aku. Cuma sekarang udah enggak ada, jadi enggak ada yang ngedukung. Jadi ya udah.
0: Oke, okay, kita semua ngedukung
3: kita
0: kamu
3: semua
0: ya.
3: Sekabupaten ya.
0: Nah, ini Pak Luki wajib dengar sih. Nanti aku omongin deh ke Pak Luki. Pak Luki. Kalau kamu, Safira.
1: Aku sebenarnya mau lanjut nyemplung lagi ke dunia entertainment kayak gitu. Cuman buat sekarang nanti deh aku mau bawa bekal yang udah didapat di Putri Indramayu buat nyobain hal-hal yang lain lagi.
3: Iya sih, emang kita harus perbanyak pengalaman atau bekal yang ada ya. Nah, mungkin buat rekan Prima nih yang mau tanya-tanya via telepon ya.
0: Bisa
3: boleh
0: banget.
3: Di
0: 0853-2189-9582. Kayaknya tadi ada WhatsApp ya?
3: Ada WhatsApp, coba nanti kita baca dulu ya. Tapi sebelum itu, nantinya kita juga bakalan ada dua game seru nih buat kalian berdua ya. Gamesnya apa nih bikin mereka deg-degan ternyata Sahih.
0: Sebenarnya mereka datang di sini juga. Apa sih? Sebelum datang sini juga, mereka juga deg-degan sebenarnya.
3: Iya. Kalau aduh gimana ya aku deg-degan. It's okay. Aman kita enggak
0: sakit.
3: Aman okay, banget
0: deh.
3: Ya.
0: Kita mau lanjut lagi nih ke lagu berikutnya nih. Lagu apa, Dis?
3: Ada lagu Rizky Febian sama Adrian Khalif. Pasti kalian udah enggak asing banget sama satu lagu ini nih.

gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya

0: dengan Prima. Tentunya kalian masih dengerin MP3 bareng dua putri Indramayu 2025. Sik banget nih ya, makin kesini makin panas kayaknya,
1: makin
0: di TikTok
1: panas,
0: juga
1: ya.
0: Makin rame ya.
1: Makin rame ya, ada sekitar 24 orang yang melihat dan 462 yang melihat.
0: Nah itu, coba disapa-sapa boleh kali mereka.
1: Boleh, sapa-sapa dulu.
0: Tadi yang komen-komen juga kayaknya ada teman dari mereka berdua nih.
1: Aduh, ada siapa tadi? Faiza.
2: Kak Faiza.
0: Kak Faiza. Halo Faiza.
1: Dia katanya juga ini ya, Putri
2: Indramayu.
1: Indramayu?
2: Iya.
0: Persahabatan. Kategori persahabatan ya.
1: Persahabatan.
0: Nah, ini kita kedatangan dari Kak Opik yang sekarang merantau di Korea. Katanya gini, coba tanyanya awal mula sejarah Tarling tahun berapa dan gimana? Ada yang bisa jawab enggak?
1: Aduh.
2: Ini kita diajarin juga waktu pada karantina.
3: Soal ya?
2: Iya.
0: Coba. Yang ingat siapa dulu. Nih? Boleh
1: Putri Indramayu harus tahu. Nanti kita kasih waktu deh. Nanti kita kasih waktu buat pertanyaan itu ya. Nanti kita main tebak-tebakan dulu deh mendingan.
0: Kita main tebak-tebakan dulu ya. Terus kata Kopik, Putri Indramayu harus tahu loh katanya. Nah, ini masih diingat-ingat ya rekan Prima semua ya, sama Shafira dan juga Alma. Nih kita mau ikut kita mau games nih.
1: Mau games
0: dengan mereka berdua nih seputar Indramayu tentunya.
1: Pertanyaan-pertanyaan simpel aja.
0: Betul.
1: Yang emang enggak semua orang tahu tapi warga Indramayu udah pasti tahu.
0: Udah pasti tahu nih.
1: Pertanyaan pertama nih.
0: Pertanyaan
1: nanti kalian
0: pertama.
1: Bisa angkat tangan aja ya, angkat tangan ya, angkat tangan. Aduh gitu ya. Kalian ini deh, kalian kasih ciri satu suara khas buat menunjukkan bel kalian.
0: Yes.
1: Kalian, Safira mau kayak gimana nih bela nih?
3: Ting.
1: Ting, makanya. Alma apa, ayo Alma.
0: Prinsen itu lagi, gitu. Bukan. Jangan dong, jangan.
1: Kalian apa, bebas?
2: Angkat tangan aja deh.
1: Angkat tangan aja.
0: Oke. Angkat tangan ya.
1: Safira ini... dan Alma cantik banget.
0: Masya Allah ya.
1: Lore.
0: Ya, mungkin buat kita orang Indramayu pasti tahu kan, Indramayu itu identik apalagi di tugunya ada gambar, bukan gambar, ada bentuk satu buah. Itu buah mangga. Mangga khas Indramayu adalah
2: ting cengkir.
1: Apa?
2: Cengkir.
0: Jawabannya
1: adalah
2: gedung kincu.
0: Betul.
1: Yang mana nih? Alma yang mana?
0: Jujurnya aku baru tahu kalau ada mangga cengkir ya.
2: Ih, justru aku tahunya cengkir, Kak.
0: Oh.
2: Iya, kalau misalnya aku beli mangga cengkir tuh, ini tuh khas Indramayu katanya gitu. Kalau lagi di luar kota juga beli nih mangga Indramayu gitu. Mangga apa ini? Cengkir.
0: Cengkir. Nah, kalau yang kamu tahu nih Alma dari mangga gincu tuh apa? Ciri-cirinya?
1: Iya. Boleh deh.
2: Aduh ya. Gede ya, Kak. Terus manis juga. Terus kan sering banget buat oleh-oleh dari Indramayu kan itu. Itu tuh. Dia sih tahu itu.
0: Kalau dari warnanya kan warna kuning terus ada merah-merahnya gitu ya.
2: Di tengahnya kan, di tengahnya.
0: Makanya makanya dia dikatakan mangga gincu.
2: Kayak gincu.
1: Betul. Iya, merahnya merah gincu, benar. Kata gini, gincu itu kayak apel kecil bentuknya. Emang ya? Jadi gimana nih?
0: Yang bener nih? Aku juga kayaknya belum pernah makan deh mangga gincu deh.
1: Sebenarnya aku gak tahu ya, semua mangga aku makan sih sebenernya.
0: Iya. Nah, ada lagi nih,
1: siap-siap ya.
0: Pasti di Putri Indramayu belajar ini, tari ini. Karena ini adalah tari khas Indramayu. Apakah tari khas Indramayu itu?
2: Ting topeng.
0: Jawabannya yang betul adalah
1: Betul,
0: tari topeng.
1: Tari topeng. Mantap.
2: Gak bisa, Kak. Susah soalnya aku bukan anak tari. Cuman aku sering nonton. Kan di CFN juga banyak tuh.
1: Gimana?
2: CFN, Car Free Night.
1: Car Free Night.
2: Selalu tampil. Situ tuh banyak orang.
1: Oh gitu?
0: Iya, sering tampil.
1: Oh berarti kamu sering ini ya ke CPN ya?
0: Iya, suka banyak jajanan di sana.
1: Oh gitu. Sebenarnya aku juga pengen ke situ sih, cuma jauh banget.
0: Jauh banget.
1: Capek di jalan, betul. Mendingan tidur di mana gue? Di mana gue nanti?
0: Iya. Terakhir nih, terakhir games tebak-tebakan buat kalian. Ada kan kalau tadi kita ngomongin tari dan juga makanan ya. Nih ada kesenian musik khas Indramayu yang kalian tahu itu kesenian apa? Coba siapa yang tahu? Tadi kayaknya sempat ada yang nanya deh di TikTok.
1: Iya benar.
0: Tarling, ting, tarling.
1: Tarling, ting, tarling. Tarling. Yang benar sendi.
0: Tarling, ting, tarling.
1: Tarling,
0: jawabannya tarling. Adalah benar.
1: Tarling.
0: Tarling. Mantap. Nah, jawaban pertanyaan dari Kaupik tadi bisa dijawab nggak nih dari Kak Safira? Waktu apa tadi jawab pertanyaannya?
1: Ini pertanyaannya itu
0: awal mula
1: sejarah tarling.
0: Seingat aku ya waktu pas itu dikasih tahu tuh sejarah tarling itu tuh awalnya dari gitar.
1: Gitar
0: yang dipetik gitu itu waktu pas zaman penjajahan sekitar tahun 1920 atau 30-an gitu kak.
2: 1982 kalau nggak salah.
0: Agak jauh ya. Sebelum itu kak, sebelum merdeka. Iya, 20 atau 30-an gitu.
3: Agak.
0: Iya, terus tuh kayak aku lupa deh detailnya kayak gimana, tapi tuh kayak dimodifikasi gitu enggak sih kak? Apa gimana? Terus dicampur-campur sama seruling-seruling gitu.
3: Oh iya. Oh,
0: iya.
3: Iya.
0: Gitu.
3: Oke.
1: Karena tarling kan gitar dan
0: seruling.

0: pinter itu desa ke Pandean. Mantap. Halo Alma tuh.
1: Halo, ada yang siapa?
2: Tuh kak pemuda yang dari ini ya, dari mana? Dari Tangerang. Ini ada Kak Hans yang ada di Sukahati Haurgelis, katanya dia nanya, Putri Indramayu ada dua orang yang pernah menang jadi Putri Indonesia di TV bukan?
1: Bukan kak.
0: Kayaknya itu Naknung ya? Apa?
1: Iya Naknung deh kayaknya.
0: Naknung ya?
1: Iya soalnya Putri Indramayu baru generasi satu kak.
0: Baru generasi
1: pertama.
0: Baru generasi mungkin. Noknang ya.
2: Noknang. Baru itu sih yang chat WhatsApp, yang nanya di chat WhatsApp. Mungkin ada yang nanya lagi di TikTok.
0: Waduh. Gak ada sih ini kayak.
2: Belum ada sih.
0: Belum
2: ya.
0: Ada. Jadi buat orang prima nih kalau mau telepon-telepon juga boleh banget ya.
2: Boleh
0: ya.
2: Banget nih.
0: Nah, di sini juga ada Bu Ulfa.
2: Ya.
0: Yaitu gurunya.
1: Halo Ibu.
2: Sapa-sapa dong, Bu Ulfa, apa kabar?
1: Ibu Ulfa, apa kabar?
0: Ini Alma, mantap. Apa namanya? Lulusan dari SMA
2: Anjatan.
0: Ya, ini dia Alma, keren banget. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi di...
2: Mungkin untuk yang terakhir kali ya, nanti kali ya, sebelum itu kita dengerin satu lagu lagi kali ya yang asik nih. Ada lagu Ceylon 7, kalian tahu kan Ceylon 7 kan?
0: Tahu dong.
2: Ceylon 7 yang bakalan kita puter ini ada lagu yang judulnya Melo.

0: Oke, kita balik lanjut lagi bersama Alma dan juga Safira.
1: Ternyata nama panggilan sayangnya Safira itu Fia.
0: Iya, betul.
1: Kalau Alma, Almut. Alma Imut gitu ya.
0: Oh iya, Alma Imut bisa.
1: Gitu ya.
0: Oke, kita nanya-nanya nih, dari mana ini? Boleh kamu jelasin lagi deh sekali lagi. Dari Safira baru ke Alma.
1: Betul.
0: Bisa sebutin nama lengkap, asal, dan sebagai apa?
2: Putri, aku tentu. Safira Alessandra dari Indramayu, dari Kecamatan Patrol, tapi mewakili Kecamatan Hargelis. Sebagai Putri Indramayu Inspirator 2025.
0: Okay. Kalau Almut?
3: Kalau aku Alma Dieta Putri, top 16 Putri Indramayu dari Anjatan.
1: Perwakilan
3: Anjatan.
1: Anjatan juga. Oke. Nah ini kayaknya udah ada rekan prima kita yang masuk di WhatsApp nih. Waduh, baru mau kita angkat ternyata mati. Coba kita angkat lagi ya.
0: Oke.
1: Halo, halo. Assalamualaikum. Merdeka.
0: Boleh, selamat kamu pakai headphone ya?
4: Selamat malam.
0: Ngerin dikit.
1: Apanya tuh? Oke.
0: Dikit aja dikit.
4: Selamat malam Prima FM.
0: Halo, selamat malam. Radio dengan siapa
4: nomor
0: nih?
4: Satu di Indramayu Barat.
1: Betul banget. Betul. Radio nomor satu di Indramayu Barat. Halo, ada siapa dari mana nih?
4: Dari Devil.
1: Devil? Hah, dari Devil. Waduh, Devil agak serem ya. Kalian pendengarnya Devil loh. Serem ya. Devil ya pendengarnya ya. Devil,
4: dari
1: gimana
4: Jakarta.
1: Devil?
4: Dari Jakarta.
0: Dari jauh. Jakarta jauh ya loh. Jauh loh. Oke, okay, yeah. Devil boleh mau nanya apa nih ke dua putri Indramayu tahun 2025 nih?
4: Iya, yang pertama saya apresiasi ya buat anak muda, tapi mau diwawancara oleh radio.
0: Mantap Alma dan juga yeah. Safira.
4: Keren.
2: Terima kasih. Muda.
4: Ayo, terus masih concern dengan radio. Pertanyaan saya satu. Pertama nih buat keduanya silakan jawab. Ketika kalian memutuskan untuk mengikuti kontes Putri Indramayu itu untuk siapa? Untuk diri kalian kah? Untuk kota Indramayu kah? Atau untuk teman-teman kalian? Satu.
1: Satu. Okay. Nah,
4: kedua.
1: Kedua.
4: Walaupun kalian tidak berhasil ya menjadi Putri Indramayu yang pertama, tapi buat orang tua kalian, buat teman-teman kalian dan buat pendengar Prima, kalianlah yang jadi nomor satu Putri Indramayu.
2: Wah.
4: Ya kan? Kenapa? Karena kalian yang tampil di Prima FM sebagai Radio Indramayu. Tuh. Nah, ketika kalian ada di Prima FM, apa usia kalian ini kan bukan usia mendengarkan radio, tapi lebih kepada medsos. Pertanyaannya buat kalian, radio itu masih ada atau sudah tergantikan? Oke, okay. Terus yang ketiga.
1: Yang ketiga atau yang terakhir. Oke.
4: Di benak kalian tahu enggak kalau Indramayu itu sudah tersiar ke seluruh dunia? Ya, di mana ada satu landscape, ya landscape berupa menara tertinggi di dunia nomor 3. Kalian tahu atau tidak? Kalau kalian memang benar orang Indramayu dan sekarang walaupun kalian tidak berhasil, tapi buat kita pendengar Prima FM, kalian sudah menjadi Putri Indramayu. Ya, tiga itu silakan dijawab. Saya tutup dulu ya, saya mendengarkan saja dari TikTok. Terima kasih untuk kalian siapa? Alma dan
2: Safira.
4: Alma dan Safira, terima kasih. Sahil dan Disti, selamat bertugas. Selamat malam, Deleng TikTok Prima FM.
1: Oke. Terima kasih Devil yang ada di Jakarta sana ya.
0: Jauh-jauh memberikan pertanyaan, 3 pertanyaan untuk kalian berdua.
1: Betul.
0: Tahu gak sih ada yang komen gini?
1: Apa tuh?
0: Bagus nih pertanyaannya, udah kayak dosen saya.
2: Jujur iya.
1: Coba satu-satu dulu nih.
0: Oke. Satu-satu nih ya. Pertanyaannya nih, ketika kalian memutuskan untuk kontes Indramayu, untuk siapa kalian menjadi Putri Mayu? Apakah untuk diri kalian, untuk diri untuk teman-teman kalian, atau untuk Indramayu? Silakan dijawab dari Safira.
2: Kalau aku ya, aku memutuskan buat ikut Putri Indramayu yang pertama buat diri aku sendiri dulu. Karena aku mikir bakal dapat banyak pengalaman yang berharga buat diri aku sendiri. Terus juga yang kedua itu buat orang tua aku. Orang tua aku itu salah satu faktor kenapa aku disuruh jadi Putri Indramayu gitu. Terus yang ketiga itu ya buat Indramayu sendiri, karena aku merasa aku kan suka konten ngevlog gitu. Jadi buat bahan vlog aku gitu. Dibanding yang lain, aku lebih baik nge-vlog tentang Indramayu, hidden gem yang ada di Indramayu gitu.
1: Nah, kalau versi Alma nih, gimana nih?
3: Kalau aku ya pastinya buat diri sendiri ya. Karena dari awal juga, dari dulu banget tuh aku pengen banget jadi dunia permodelan gitu loh kak. Kayak banyak banget yang bilang tuh kayak, kamu cocok deh jadi model, kamu cocok deh dari jadi model gitu. Kan jadi dari situ tuh aku mulai kayak, ih ada ajang Putri Indramayu nih. Jadi kayak tertarik tuh kak. Pas tertarik jadi aku mau ikut, mau nyoba gitu. Dan dari situ juga banyak banget yang support aku ternyata ya, dari teman-teman aku, saudara aku, papa aku sendiri kan. Yang kedua juga dari ini buat papa aku juga kan, karena papa aku juga pengen kalau aku juga jadi model gitu. Gitu deh sih.
1: Itu sih dari mereka.
0: Keren banget jawabannya. Kita kasih aplaus dulu buat Alma dan juga Safira. Mantap. Oke, pertanyaan kedua dari siapa? Devil ya?
1: Iya, Devil.
0: Kak Devil nih. Nih, tadi kata Kak Devil, walaupun kalian tidak berhasil menjadi yang pertama, ya kan? Tapi kalian menjadi yang pertama di Indramayu karena kalian pertama kalinya masuk radio nomor 1 di Indramayu. Nah, pertanyaannya dari Kak Devil adalah menurut kalian radio itu masih ada atau sudah tergantikan?
1: Menurut kalian gimana nih sebagai Gen Z dan juga Putri Indramayu?
0: Dari pertama dulu, kan tadi Safira udah, berarti Alma.
3: Ini aku ya. Awalnya tuh aku ngira kalau radio itu udah gak ada ya, karena udah tergantikan sama sosmed gitu. Sosial media kan udah banyak banget tuh yang di sosmed tuh, jadi gantiin radio. Jadi kayak mungkin bisa dibilang radio itu udah nggak terlalu menonjolkan ya, karena udah ada media sosial yang udah banyak banget berita-berita dari situ, terus kayak info-info dari situ. Jadi kayak kita tuh ngedengerin radio tuh kayak udah nggak perlu gitu kak.
0: Kalau dari Safira sendiri,
2: kalau menurut aku juga sama ya kayak Kak Alma. Jarang banget ngedenger radio. Terakhir kali aku punya radio itu radio yang itu tuh
3: jadul.
2: Iya, yang jadul itu aku mikirnya ke situ tuh waktu aku masih kecil banget ya. Cuman ternyata sekarang masih ada ini buktinya. Radio
0: prima itu masuk sendiri
2: di sininya gitu.
0: Kalian adalah Putri Indramayu pertama yang didengar langsung ke Korea, Jepang, Taiwan, Singapura, bahkan sampai ke Eropa, yaitu Prancis dan juga Austria. Keren banget.
1: Karena kan
3: Bangga banget.
0: Bayangin kita undangnya top 15, bukan top 1. Karena rezeki kalian, kalian emang ditakdirkan untuk mendunia.
1: Banget. Barangkali kan nanti kalian bakalan jadi Miss Universe
0: Keren banget. Terus pertanyaan terakhir dari Kak Devil katanya gini.
1: Apa tuh?
0: Kalian di benang kalian nih, kalian kan udah tersiarkan ke seluruh dunia. Kalian tahu nggak nih kalau di Indramayu juga masuk ke deretan dunia melalui menara tertinggi, menara masjid tertinggi nomor 3 di dunia. Kalian tahu menara itu atau tidak?
2: aku tahu. Aku itu kan masih dia, Kak.
1: Iya.
2: Dan di Indramayu itu ada satu pondok pesantren yang mendiang banget.
1: Oke.
2: Pondok Pesantren Al-Zaitun. Di situ ada menara muda. Setahu aku itu tingginya tuh melebihi Monas.
0: Iya, melebihi Monas.
2: Iya.
0: Yang kamu tahu tingginya berapa meter? Hmm. Berapa ratus meter, Safira?
2: 200.
0: Iya, 200. Yang tepat adalah 201 meter.
3: Oh, 1 meter.
0: Beda meter kamu itu keren kamu.
1: Keren
0: tahu loh.
1: Kamu tahu ya, keren ya.
0: Kamu tahu itu dari mana?
2: Dari mama.
0: Dari mama?
2: Iya. Aku mau dipondokin
0: kan. Oh, gitu.
1: Aku mau dipondokin di sana.
0: Oh, gitu. Keren-keren. Mama kamu orang dalam.
1: Ya, maksudnya berarti pernah dong kamu masuk ke Al-Zaitun sana?
2: Pernah. Itu berasa kayak masuk dunia lain, kayak bukan di Indramayu. Itu asri banget sih.
0: Asri banget ya?
1: Asri banget ya.
0: Nah, by the way, Kak Devil telepon lagi nih.
1: Coba,
0: coba
1: kita
0: kamu
1: lagi ya.
0: Dengerin lagi nih. Dengerin Kak Devil ini telepon lagi. Halo Kak Devil.
4: Saya sekali lagi menyampaikan buat kalian berdua, kalian keren. Saya yakin kalian bisa sukses sesuai dengan cita-cita kalian. Karena kalian mampu juga mengetahui ada menara tertinggi nomor 3 di dunia. Betul. Di Mahat Al-Zaitun dengan nama Menara Pemuda Perdamaian. Keren, keren, keren, keren. Thank you. Tapi tetap dengerin Radio Prima ya.
1: Iya, tetap dong.
4: Oke, okay, thank you, matur suwun.
0: Matur suwun, oh, orang Jakarta kok matur suwun.
1: Oke.
0: Mantap.
1: Tapi keren loh, serius keren banget. Safira, kamu tahu nama menaranya juga, Menara Pemuda ya.
0: Yes.
1: Lain kali kamu harus datang lagi sih ke Mahat Al-Zaitun, ajak Alma, ajak Putri Indramayu yang lainnya juga.
0: Untuk lebih mengenal bahwa di Indramayu tuh juga bukan hanya apa ya, mangganya aja gitu.
1: Betul.
0: Tetapi sekolah ya kan, menara itu juga tertinggi di dunia, bayangin guys.
1: Betul banget, keren ya.
0: Boleh ambil lah, baca-baca gitu. Ini
1: wow,
0: ya kan?
1: Tinggi banget
0: kan?
1: Serius kan?
0: Fun fact, kita berdua kemarin habis ke menara itu.
1: Betul banget. Habis naik ke atas.
0: Iya, sana. Keren banget kan?
1: Coba.
0: Kalian kalau misalkan kalian ke atas sana ke posisi 201 meter itu, kalian bakal ngelihat seluruh tataran kota Indramayu dari Kroya, terus Gantar, Ragilis. Terus kemana lagi ya? Ke arah sono tuh mana? Suka Selamat, Trisi.
1: Iya, Trisi.
0: Trisi, terus mana lagi ya? Sono tuh Kandang Haur berarti ya. Kandang Haur, Patrol. Itu kelihatan semua. Seperti itu.
3: Kandang Haur.
0: Kandang Haur kan?
1: Iya, mungkin gitu. Buat kalian berdua udah gak bisa ini ya, sekolah lagi di sana. Jalan-jalan lah ke sana sekali-kali ya. Apalagi kamu ajak Mama, ayo ke Mahat Al-Zaitun lagi yuk. Ada Kak Disti sama Kak Sahil di sana.
0: Boleh banget. Nanti sebutin aja mamanya, nanti kita yang nyamperin mamanya.
1: Ya, mama-mama kamu siapa?
3: Ntar diledekin.
1: Jangan dong, enggak lah.
0: Enggak apa-apa. Nanti kita cari tahu sendiri ya.
1: Kita cari tahu sendiri ya.
0: Pers wartawan.
1: Betul. Nah, terakhir nih, tebak-tebak. Bukan tebak-tebakan sih, kayak sambung kata aja ya. Buat kalian, kita seru-seruan aja nih. Sambung kata dan cepet-cepetan nih buat kalian. Indramayu adalah
2: Kota Mangga.
0: Kota Mangga.
1: Oke, kalau Safira, Alma. Indramayu adalah versi Alma apa nih?
0: Kalau versi Alma apapun itu, Indramayu adalah
3: menghibur.
1: Menghibur. Ya. Indramayu menghibur.
0: Benar sih, itu dulu ya, itu dulu ya.
1: Oke.
0: Lanjut.
1: Lanjut lagi nih. Anak muda itu harus
3: berani.
1: Oke, kalau versi Safira berani, kalau Alma?
3: Nurut.
1: Iya sih, kita emang harus nurut sama orang tua kita, Sahil.
0: Benar,
1: disuruh pulang, jangan pulang malam terus.
0: Benar, kalau langsung pulang hati-hati tuh biasanya langsung suruh pulang.
1: Iya.
0: Gak boleh main-main sih.
1: Nah, itu.
0: Tadi katanya ada yang mau main. Ma, ini ada yang mau main nih, Ma.
1: Soalnya udah bilang hati-hati, Novia, hati-hati ya pulangnya.
0: Nah, itu.
1: Mantap. Nah, kalian kan cantik gitu ya. Secara kalian Putri Indramayu. Definisi kalian itu cantik itu
0: seperti apa?
2: Itu relatif.
0: Oke, okay, dari Safira dulu nih. Safira, boleh. Kamu ngomong ke situ ya. Oke. Okay. Menurut kamu cantik itu seperti apa?
2: Cantik itu
3: Ya, sedih itu relatif, Kak.
1: Mungkin ada penjelasannya.
0: Kayak cantik.
3: Cantik itu menurut aku enggak cuma dari tampangnya aja, tapi harus dari hati sama attitude-nya juga, itu baru bisa disebut cantik. Cantik luar dalam gitu.
1: Cantik. Kalau versi Alma nih, apa nih versi Alma? Alma udah cantik, tinggi gitu.
0: Wah,
1: ya.
0: Idaman
1: banget nih.
0: Ini pintu prima aja sampai nunduk.
1: Iya lagi, takut banget tadi, takutnya kejedot gitu ya anak orang gitu. Apa nih kalau versi Alma?
3: Kalau menurut aku cantik itu penting ya. Karena zaman sekarang kalau gak cantik gak bakal dihargain.
1: Aduh,
3: sih.
1: Pengalaman ini ya.
0: Pengalaman ya.
2: Ya katanya cantik itu bisa membantu 50% masalah
3: kan?
2: Hidup kita.
0: Bukan menyelesaikan sih, tapi menghilangkan.
1: Menghilangkan.
0: Gitu. Jadi cantik. Lanjut. Gitu, paham lah ya. Ada lagi, Des?
1: Ada lagi nih, kalau tadi kan si Alma bilang cantik itu penting, terus membantu lah segala macam. Pasti kamu pernah merasakan galau ya. Nah, kalau kamu lagi sedih, kamu harus
3: minum kopi.
1: Kalau Alma minum kopi, aku kira mau makan ramen ya. Soalnya kita ketemu di ramen.
0: Benar, sama kamu juga enggak sih, Safira?
3: Enggak.
0: Oke, kalau Kak Safira sendiri gimana?
2: Kalau lagi galau, dengerin lagu, Kak.
0: Dengerin lagu.
3: Yang relate ya.
2: Udah jangan dengerin lagu yang relate, yang happy dong.
0: Yang happy. Benar. Kalau yang relate kita makin malam malam makin berlarut-larut.
3: Tapi aku suka sama yang relate tau.
1: Oke, terakhir. Kalau kita tahu kan ya, di hidup ini tuh ya berusaha untuk menyenangkan mungkin untuk diri kita sendiri atau orang lain. Kalau dari kalian, bahagia itu apa?
3: Wajib.
1: Wajibnya kayak gimana tuh?
3: Wajib karena kayak kalau bahagia tuh kita tuh jadi gak stres tuh, Kak. Jadi lebih happy aja ngejalanin hidupnya juga gitu.
1: Nah, kalau versi Safira nih,
2: bahagia itu ya harus juga sih. Kita harus bahagia walaupun kita lagi sedih juga harus tetap kelihatan bahagia. Gitu. Karena bahagia tuh bisa nyalurin apa ya?
3: Energi positif, vibe positif banget gitu ya.
1: Tapi kalian setuju enggak sih sama kata bahagia itu sederhana?
2: Iya.
1: Setuju ya. Nah, bahagia sederhana versi kalian kayak gimana tuh?
2: Aku nyeblak sama Kak Alma juga, itu bahagia sih.
1: Nyeblak, ayo kapan kita nyeblak Sahil?
0: Boleh, besok sih.
1: Ngikutin mereka ya.
0: Besok kita nyeblak bareng deh.
2: Boleh, aku sih free ya.
0: Best ya, atau best gak?
2: Apa best?
0: Bayar sendiri.
1: Kalau Alma, bahagia itu sederhana. Nah, versi kamu gimana?
3: Ketemu teman-teman.
1: Sesederhana itu ya.
3: Soalnya kalau ketemu teman tuh lebih happy aja tuh, Kak.
2: Kamu happy ketemu aku?
3: Iya.
1: Nah, kita juga happy ketemu kalian berdua. Coba deh, terakhir ada pertanyaan gak nih dari TikTok sebelum kita berakhir berbincang-bincang dengan Putri Indramayu 2025 yang hadir di malam hari
0: ini. Nih, ada pertanyaan nih dari Kaopik, dia dari Korea. Jadi, ya dia dari Korea. Jadi pertanyaan langsung fresh from Opa.
1: Opa.
0: Nah, kalian kan sebagai ex Putri Indramayu nih, gimana cara kalian buat ngenalin budaya Indramayu secara luas?
2: Of course, dari konten. Karena dari konten itu dari mana-mana juga pasti ngelihat gitu. Semua orang pasti tahu.
0: Bener banget.
1: Betul.
0: Ada lagi selain konten?
3: Iya, intinya kuncinya di sosmed sih, Kak. Sumpah deh.
0: Mantap.
1: Selain itu gak ada ya? Maksudnya selain konten, entah itu kalian yang jalan-jalan ke luar negeri harus public speaking, ini loh Indramayu gitu. Ada niatan sih.
2: Bisa ya. Cuman berat ya, Kak.
1: Agak berat gitu ya. Tapi kamu sendiri tadi dengar-dengar pengen ke luar negeri cita-citanya.
2: Iya,
1: Safira.
2: Cuman kan maksudnya bukan sekarang-sekarang.
0: Tapi ada satu lagi nih katanya nih. Ada satu lagi yang apa sih, cara mengenalkan budaya Indramayu, yaitu dengan cara di radio. Bener kan? Ini kopikanya di Korea, dia tahu lagu-lagu Tarling ya, itu bisa mengenal budaya-budaya kembali ya kan, yang diangkat di Radio Prima gitu. Keren banget sih.
1: Keren banget.
3: Berarti kita nggak boleh ngeremehin radio ya.
1: Betul.
0: Gak boleh ya, gak boleh. Bener-bener gak boleh.
1: Karena kan media pertama yang ada di dunia juga radio. Betul.
0: Radio itu nggak bakal mati sampai kapanpun. Sosmed udah mati, kita masih hidup.
1: Betul.
0: Kiamat kurang dua juga.
1: Kita masih ada. Bersiar di gitu ya.
0: Itu kata Kak Opik di chatnya kali ya. Coba bacain, Safira.
1: Gimana?
0: Kata Kak Opik yang paling bawah tuh.
1: Gimana kak? Yang terakhir, yang terakhir.
2: Radio masih relevan dong.
0: Nah, itu.
1: Gokil kan, aman banget.
0: Oke deh, terakhir. Sekalian closing statement dari Safira dan juga Alma, pesan kamu buat anak muda di Indramayu biar balik lagi dengerin radio deh. Dari mana dulu nih? Bisa
3: Safira dulu.
2: Sama yang tua dulu
3: Safira
2: dong.
3: Ayo dong.
0: Guys, coba di voting siapa dulu nih? Alma dulu atau Safira dulu sambil mikirin jawabannya nih.
1: Gitu. Karena emang ini banget ya, anak muda sekarang tuh ya mereka mainnya sosial media. Pun kalau mereka dengerin radio pasti dari mobil ya kan.
0: Terus lewat juga sebenarnya kita ada punya di aplikasi Noise. Jadi aplikasi Noise tuh kalian bisa dengerin gitu kan kapan aja, kayak Kak Opik, karena Kak Opik tuh suka banget dengerin kita di aplikasi Noise.
2: Aku tahu aplikasi Noise karena aku dengerin, tahu nggak yang kisah horor Moibi sama Nat.
0: Kita juga sebenarnya ada tahu cerita horor. Sebenarnya malam ini cerita horor. Karena kalian ada kalian spesial. Jadi cerita horornya kita enggak ada horor.
1: Enggak ada horor.
0: Happy kita di sini ya.
3: Bilang kita horor.
1: Enggak ada. Ini tadinya ada pocong yang masuk nih, udah enggak ada. Minder ngelihat kalian ya cantik-cantik gitu.
0: Aduh, kalau katakan ini ya, kalau kata Kak Nashwa, katanya Safira dulu.
3: Safira dulu.
2: Ini Kak Awa, ini Kak.
0: Kak Awa.
1: Oke.
0: Boleh Safira. Sesuai requestan.
2: Oke. Tadi gimana Kak? Anak muda.
0: Pesan untuk anak muda agar mendengar radio kembali, bahwa radio tuh masih relevan yang sesuai dibicarakan di TikTok.
2: Buat anak-anak muda ya, kalian harus dengerin radio karena di radio itu apa ya? Setiap konten-kontennya tuh enggak kayak yang di sosial media gitu Kak. Kalau di radio itu pasti banyak yang positifnya gitu. Kalau misalnya di sosial media kan tercampur gitu, ada yang negatif, ada yang positif. Tapi kalau misal kalian dengerinnya radio, itu semuanya ada ilmu gitu. Pemberitahuan-pemberitahuan yang enggak tersebar luar di sosmed pasti ada di radio.
1: Betul banget, apalagi ketambah musik-musik yang baru ya kan. Nah, kalau versi Alma nih, gimana Alma? Kamu juga pasti sering dengerin radio kalau di mobil kan?
3: Iya.
1: Nah, kalau versi kamu gimana nih?
3: Ya pokoknya setiap ada luang atau waktu kalian harus dengerin radio ya, karena itu kan emang dari dulu banget udah ada gitu. Jadi jangan pernah ngeremehin radio deh intinya. Karena banyak banget ilmunya. Jadi kayak banyak banget relasi yang kita dapat setelah kita kesini nih. Kan banyak banget pertanyaan tuh dari netizen-netizennya kan.
1: Mantap ya.
0: Dapat salam kalian berdua, Alma dan juga Safira, dari Pak Kapolsek Trisi, yaitu Bapak Ian Hermawan. Halo, saya hai dulu dong Pak Abbas. Pak Ian, mantap nih Pak Ian. Terus di Trisi juga ada Pak Camatnya, Pak Camat Pak Boy.
1: Pak Boy.
0: Oke, Rekan Prima, thank you banget udah nyaksin kita berempat ya.
1: Betul.
0: Di sini. Terima kasih udah nanya-nanya buat Kak Devil juga. Tuh, karena radio kan kalian dikenal, mantap.
3: Emang. Iya,
0: makasih.
1: Karena radio radio kalian mendunia sekarang.
0: Bukan dengar lagi tapi mendunia.
1: Mendunia ya. Oke deh, terima kasih juga buat kalian berdua ya yang udah mau datang ke Radio Prima.
3: Sama-sama.
1: Udah diusahain gitu secantik mungkin dan semenarik mungkin untuk ditonton.
0: Bener banget, cantiknya bener-bener cantik. Gue kira kayak ya udah biasa aja gitu. Tapi cantiknya luar biasa ya.
1: Luar biasa.
0: Luar biasa sekali. Mantap. Thank you banget buat Safira dan juga Alma yang udah jauh-jauh datang ke sini. Thank you, mungkin nanti next kita bakal bikin project bareng. Ya kan? Kita mungkin nanti ada konten-konten menarik gitu kan. Kalian wajib follow juga sosial media kita di itu Prima 95,8 FM.
1: Yes.
0: Karena nanti kita bakal bikin konten
1: perusahaan
0: bareng sama Alma dan juga Safira.
1: Yeah.
0: Kalau Safira kayaknya mau dance Brazil nih ya dari tadi.
1: Yeah. Dari tadi nih ya.
0: Oke deh, nanti kita bakal dance Brazil ya berempat ya. Oke.
1: Okay. Jadi buat rekan Prima nih. Okay. Terima kasih yang udah nanya-nanya bareng Safira dan juga Alma sebagai Putri Indramayu 2025. Dan MPT tentunya masih lanjut lagi ya.
0: Masih lanjut lagi sampai jam 9 malam. Jadi buat orang Prima jangan kemana-mana, tetap di MPT, muda dan menginspirasi.

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan.

Proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: asik banget kedatangan mereka berdua ya.
1: Iya betul banget. Ini ada yang komen katanya suka deh, pinter-pinter anak sekarang, jago public speaking juga itu Safira. Emang sih anaknya zaman sekarang tuh pinter-pinter, contoh iya, kayak Sahil, Disti,
0: Asik Alma dan juga Safira.
1: Itu emang pinter banget, betul. Apalagi public speakingnya di mana ya, di radio di konten-konten itu emang luar biasa sih, mantap.
0: Iya jujur nih kita agak capek ya konten apa bikin konten sama mereka berdua, yes. Aktif ternyata pas udah selesainya,
1: lebih aktif pas udah selesainya ya.
0: Iya apalagi si Alma lucu banget, Alma Safira mereka berdua hebat, anak-anak muda Indramayu itu bertalenta semua ya. Alhamdulillah ada yang masuk top 16, itu oke, nggak apa-apa masuk top 16, tapi udah berkarya untuk Kabupaten Indramayu ya Sahil ya.
1: Yes betul banget. Aku mau ubah layout gitu sih, kayak gini.
0: Ubah layout apa? Coba. Disini mau baca WhatsApp ada yang masuk nggak nih? Oh ada Kak Hans katanya good luck dengan good luck baik untuk dua putri cantik, bisa mengharumkan nama baik Haur Gelis Indramayu sekitarnya wilayah Indramayu lainnya. Yes, betul banget. Mereka aktif sekali juga di sekolahnya. Kayak si siapa namanya Safira jadi
1: juga
0: duta,
1: masih sekolah
0: ya?
1: Dia.
0: Jadi duta Saka tuh. Mereka pinter guys. Udah cantik, pinter pula ya. Berbakat juga. Ya patutlah ikut komunitas Puteri Indramayu 2025. So buat rekan Prima gimana nih hari ini? Kalian udah happy kan tentunya dengan lagu-lagu yang kita puterin, terus juga dengan kita perbincangan kita dengan Puteri Indramayu 2025 ini. Jadi kalian
1: malah fokus ngedit ya?
0: Iya kan, jadi fokus ngedit ya. Aduh.
1: It's okay,
0: nggak apa-apa ya. Mungkin nextnya kita bakalan kedatangan Nok Nang Dermayu. We never know. Atau Miss Universe?
1: Miss Universe, wow. Itu sih yang saya tunggu-tunggu ya.
0: Miss Universe ya. Atau enggak Miss Indonesia deh, paling enggak deh Miss Indonesia dulu.
1: Tuh kata gini,
0: Miss
1: kirim salamnya buat Kakak Disti, Kak Baim sama. Salam kenal Kak dari Odoy buat Kak Baim.
0: Salah. Hari ini Disti lagi sama Sahil. Ada Sahil. Ada Kak Opik katanya undang Bape sama Halan katanya.
1: Aduh.
0: Boleh deh.
1: Boleh. Bisa dipertimbangkan.
0: Bisa dipertimbangkan ya. Tapi sebelum itu kita mau undang Cristiano Ronaldo dulu sih tapi.
1: Oh gitu.
0: Iya, Cristiano Ronaldo di Indramayu kali ya. Ada kali.
1: Boleh.
0: Versi Indramayu. So buat rekan Prima nih, kita masuk jam 23.08, masih ada waktu 22 menit lagi buat kita puterin lagu-lagu yang asik dan easy listening di malam hari ini, tentunya di MP3. Ya kan, di MP3 maksudnya. Boleh banget kalian yang tadi belum bisa request lagu, komentar aja di kolom komentar. Atau
1: kalian bisa chat aja di 0853 2189 9582.

0: gembira, gembira,
1: kabar,
0: kabar gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

0: Nah, pokoknya pantengin terus Radio Prima 95,8 FM.
1: Betul banget. Sama kayak yang Ram Prima nih, yang di TikTok, yes. Katanya sih pengen ini ya, pengen dengerin Radio Prima gitu sambil kerja malam, lembur gitu ya. Nanti dengerin aja karena kita nanti sampai jam 11.
0: Yes. Ini 10. Streamingnya. Betul. Benar banget.
1: Dan besok pagi ada ngopi saya, dan besok yes. juga ada penyanyi Tarling fans Pantura ya.
0: Jangan di ketinggalan jam, ya.
1: Iya betul, jangan sampai ketinggalan karena besok kita juga live streaming bareng sama Tenining Sanjaya,
0: penyanyi Tarling nih. Siapa nih yang suka sama lagu-lagu Tarling khas Indramayu Cirebonan ya?
1: Betul. Berarti kan tadi kita lagi ngobrolin tentang ini ya, Menara Pemuda dan Perdamaian.
0: Betul.
1: Katanya gini sih, ada yang komen.
0: Apa
1: kata
0: tuh?
1: Kata Kopik, banyak mitos tentang Azzaitun yang sering aku dengar pas bocil.
0: Aduh, mitos.
1: Aduh,
0: ya.
1: Mitos.
0: Emang semenyeramkan itu? Tentu enggak dong.
1: Enggak dong.
0: Mata
1: coba
0: Azzaitun.
1: Coba mitosnya salah satunya apa deh nih?
0: Iya, mitosnya Kopik. Apa nih? Ada yang nanya juga besok siaran siapa Mbak?
1: Besok sama kita berdua.
0: Betul, besok hari Jumat ada Disti dan juga Sahil lagi.
1: Yes, betul banget. Kenapa kenapa?
0: Apanya yang kenapa?
1: Tadi lanjut.
0: Pasir bisa ada sendiri.
1: Buset, itu mitosnya berlebihan itu sepertinya ya.
0: Padahal banyak pekerja yang membawa pasir ke situ ya. Bukan pasir ada sendiri, itu udah kayak ini candi mana? Candi Prambanan yang 3 hari 3 malam. Sehari semalam tuh.
1: Tapi itu kayaknya ini sih.
0: Apa?
1: Menurutku ya. Kenapa disebut sehari semalam?
0: Kenapa?
1: Karena banyak yang bikin. Jadi karena orang Jawa tuh kayak dia mikir, kayak misal contohnya Lawang Sewu.
0: Iya.
1: Dia tuh pokoknya apapun yang banyak
0: okay.
1: dan cepat itu pasti disingkat. Kayak misal pintunya ada banyak nih, sebutnya Lawang Sewu gitu. Padahal Lawang Sewu kan gak ada 1000.
0: Betul banget.
1: Kayak mungkin cuman sehari gitu ya, mungkin orangnya banyak dan cepat gitu, kilas. Makanya orang-orang Jawa tuh, itu sih analogiku aja ya.
0: Iya.
1: Menurutku segitu.
0: Iya kan, kalau di mitos-mitosin kan itu yang bangun jin-jin, iblis-iblis.
1: Iya.
0: Iblis,
1: betul.
0: Gitu ya. Jin bukan iblis. Serem banget ya kalau iblis.
1: Kalau iblis kayak raja terakhir banget gitu ya.
0: Iya.
1: Sama-sama bangunannya katanya enggak ada yang kerja juga tiba-tiba jadi bangunan. Nah, ini
0: ada yang kerja kok, tenang aja.
1: Nah, ini jadi fun fact ya, Rang Prima. Aku juga kenapa kok bangunannya cepat banget? Karena memang pekerjanya waktu itu banyak.
0: Betul.
1: Banyak banget
0: ya. Itu dari tahun 9. Kalau Disti pernah baca sih, awal bangunannya dimulai itu dari 96
1: kan.
0: Betul.
1: Tuh gitu, bangunannya 96 terus jadi tahun 2000-an ya.
0: 2000 udah
1: karena
0: beroperasi.
1: Karena memang banyak pekerjanya, dan salah satunya adalah Ayah Ai juga dulu kerja di situ.
0: Betul banget.
1: Jangan sampai Ayah Ai juga dibilang mitos ya.
0: Iya dong, jangan dong. Apa jadi jinnya gitu?
1: Aduh.
0: Ayahnya Sahil masih ada.
1: Pulang katanya disuruh pulang kita, guys.
0: Oke. Deh, kita udah disuruh pulang nih. Tapi rekan Prima, pantengin terus pokoknya Radio Prima karena banyak banget bintang tamu yang bakalan hadir tentunya di setiap hari ya kan.
1: Yes, betul
0: entah
1: banget.
0: Entah itu hari apa ya, pokoknya pantengin aja terus setiap hari Radio Prima 95,8 FM Indramayu.
1: Aku Sahil
0: dan aku Disti.
1: Pamit undur diri.
0: Assalamualaikum.
1: Merdeka.
0: Selalu dengarkan Radio Prima 95,8 FM, radio nomor 1
1: di Indramayu Barat. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Bye bye.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses cepat,
0: cepat. Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP.

Padmin angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Flu. Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: kabar gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

Hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami. Indonesia Raya. Indonesia.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita berhenti sejenak untuk merenung tentang waktu dan kehidupan. Dalam kisah ini ada seorang pria berusia 101 tahun. Rambutnya memutih, tubuhnya renta, namun sorot matanya menyimpan sesuatu yang dalam. Bukan sekedar lelah karena usia, melainkan pengalaman hidup yang panjang. Dari matanya kita bisa melihat penyesalan yang tak ingin ia ulangi, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk kita semua. Ia telah melewati lebih dari satu abad kehidupan, menyaksikan zaman berganti, orang-orang datang dan pergi, mimpi lahir dan runtuh. Dalam perjalanan sepanjang itu, ia sampai pada satu kesadaran sederhana, yaitu kemarin hanyalah sejarah. Hari esok adalah misteri, dan hari ini adalah anugerah yang sering kita abaikan. Nasihat itu bukan lahir dari buku, bukan pula dari ruang kelas, melainkan dari hidup yang benar-benar dijalani. Dari kehilangan yang tak sempat dicegah, dari cinta yang mungkin terlambat diungkapkan, dan dari kesempatan yang dulu dianggap bisa ditunda. Kadang kita lupa, orang-orang yang telah hidup sangat lama menyimpan ribuan cerita. Cerita tentang perjuangan di masa sulit, tentang jatuh dan bangkit, tentang pilihan-pilihan kecil yang ternyata membawa dampak besar. Tidak semua cerita itu sempat mereka ceritakan, namun jejaknya terlihat jelas di wajah dan tatapan mata mereka. Melihat sosok itu menjadi pengingat bagi kita. Hidup bukan soal seberapa panjang usia, tetapi seberapa sadar kita menjalani setiap hari. Bukan tentang berapa banyak rencana besar yang kita susun, tetapi tentang seberapa sungguh-sungguh kita hadir di hari ini. Pesan dari kisah ini sederhana ya rekan Prima, namun sangat bermakna. Jangan menunda hidup, lakukan kebaikan selagi bisa. Ungkapkan rasa sayang sebelum terlambat. Manfaatkan hari ini dengan cara terbaik yang kita mampu. Karena waktu tidak pernah benar-benar menunggu siapapun. Rekan Prima, semoga kisah ini mengingatkan kita untuk lebih menghargai hari ini ya, sebelum ia berubah menjadi kenangan. Terima kasih sudah menyimak dan sampai kita bertemu lagi di cerita inspiratif berikutnya yang akan kembali menemani langkah kita.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa jadi pengingat kecil untuk hidup kita hari ini. Rekan Prima, kalian pernah gak sih bertanya ke diri sendiri, kenapa kita sering merasa hidup ini baik-baik aja, padahal pelan-pelan justru makin lelah, makin kosong, dan makin jauh dari versi diri yang kita inginkan. Hari ini kita akan belajar dari sebuah kisah sederhana tentang seekor katak dan sebuah kondisi yang disebut Boiling Frog Syndrome. Ada sebuah kutipan yang berbunyi, "When you put a frog in hot water, it will instantly jump out. However, when you put a frog in cold water and then set it on flame, it will gradually adjust itself to the rising temperature and ultimately it boils itself to death." Nah, kita bisa bayangkan seperti ini ya rekan Prima. Ada seekor katak dimasukkan ke dalam air yang sudah mendidih. Karena kaget dan kepanasan, ia langsung melompat keluar dan menyelamatkan diri. Tapi, berbeda ceritanya ketika katak dimasukkan ke dalam air dingin. Air itu dipanaskan perlahan dan awalnya terasa biasa saja. Hangat sedikit, lalu lebih hangat lagi. Katak itu tetap diam karena merasa masih bisa menyesuaikan diri. Sampai akhirnya, tanpa disadari air itu mendidih. Dan saat bahaya benar-benar datang, katak itu sudah kehabisan tenaga untuk melompat keluar. Rekan Prima, kisah ini sering terjadi dalam hidup kita. Zona nyaman yang terasa aman, rutinitas yang diulang tanpa arah, kebiasaan menunda, malas bergerak, dan merasa nanti saja. Semuanya tidak terasa berbahaya di awal. Tapi kalau dibiarkan, perlahan-lahan menghabiskan waktu, tenaga, dan semangat kita. Pesan dari cerita ini sederhana tapi penting nih rekan Prima. Bahaya terbesar dalam hidup seringkali bukan yang datang tiba-tiba, tapi yang datang pelan-pelan sampai kita terbiasa. Jangan menunggu hidup terasa mendidih, baru sadar ada yang salah. Selagi masih punya tenaga, masih punya banyak waktu, dan masih bisa bergerak, beranilah keluar dari zona nyaman. Karena lebih baik capek mencoba daripada lelah menyesal. Semoga kisah hari ini bisa menjadi pengingat untuk rekan Prima semua ya. Kita sudahi kisah inspiratif kali ini dan semoga kita bisa bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya dengan semangat yang baru.

0: Ingatkan Prima, cinta sejati itu tak selalu berbunga. Kadang ia justru gugur seperti daun yang diam-diam memberi makna. Kisah ini datang dari sebuah kota yang pernah punya tradisi kejam, membuang orang tua yang sudah renta ke dalam hutan. Pada suatu pagi, seorang pemuda berjalan cepat dengan punggung yang menahan beban. Bukan kayu, bukan barang dagangan, tapi ibunya sendiri. Sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Di kota itu, orang yang sudah tua dianggap beban dan harus dibuang ke hutan. Anak itu sebetulnya ragu, tapi tekanan lingkungan dan hidup yang semakin berat membuatnya mengikuti tradisi lama. Sepanjang perjalanan, tanpa disadari sang anak, sang ibu mematahkan ranting-ranting kecil dari pohon, lalu menebarkannya satu persatu di jalan yang mereka lalui. Sesampainya di tengah hutan, pemuda itu menurunkan ibunya. Air matanya mulai menggenang.
1: Bu, maaf, aku gak tahu harus bagaimana lagi.
0: Bisiknya lirih. Sang ibu memandang anaknya, lalu tersenyum tenang.
2: Nak, ibu tahu ini berat buat kamu. Tapi tadi ibu sudah menandai jalan pulang dengan ranting-ranting kecil. Ibu takut kamu tersesat. Jadi pulanglah dengan selamat ya nak.
0: Si anak terdiam, hatinya runtuh. Tanpa banyak kata, ia memeluk erat ibunya lalu menggendongnya kembali pulang. Sejak hari itu, sang ibu tak pernah lagi sendiri. Dan sang anak belajar bahwa cinta seorang ibu tak mengenal batas. Rekan Prima, mungkin kita tak selalu bisa membalas cinta orang tua. Tapi jangan sampai kita jadi orang yang menyesal karena tak sempat menjaga mereka saat mereka masih ada. Demikian kisah inspiratif hari ini. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.

0: Gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Prima. Kali ini Prima 95,8 FM hadir membawakan cerita baru nih. Sebuah kisah dari seekor belalang yang mengubah segalanya hanya dari lompatan. Penasaran gak sih lompatan apa maksudnya? Nah, sini-sini Prima ceritain. Di sudut gelap sebuah gedung tua, terdapat sebuah kotak kayu yang sudah usang. Di dalamnya terkurung seekor belalang kecil. Ia sudah lama berada di sana, hingga lupa rasanya melihat dunia luar. Setiap hari, belalang itu hanya melompat-lompat rendah, terbatas oleh dinding kotaknya. Ia tak tahu bahwa dunia di luar sana luas tak terbatas. Ia hidup dalam keyakinan bahwa lompatannya yang pendek dan terbatas itu adalah batasan maksimal dari kemampuannya. Hingga suatu hari, tanpa disangka, kotak itu terbuka. Entah angin yang menghirup tutupnya atau seseorang yang tak sengaja menggesernya. Yang jelas, belalang itu kini bebas. Awalnya ia ragu, tapi kemudian ia melompat. Kali, dua kali, tiga kali. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan tanah rerumputan, langit terbuka, dan angin yang bebas mengalir. Ia begitu bahagia. Di dunia ini ternyata lebih luas dari yang pernah ia bayangkan. Rasanya bebas banget. Angin menyentuh badannya. Rumput hijau terbentang luas. Langit biru di atasnya. Itu semua baru pertama kali dia lihat. Dia bahagia banget. Senang bukan main. Namun, di tengah kebahagiaan itu, ia bertemu dengan kawanan belalang lainnya. Mereka melompat jauh lebih tinggi, lebih cepat, lebih lincah. Melihat itu, belalang yang baru saja bebas jadi penasaran. Ia pun bertanya,
1: "Apa rahasiamu? Kenapa lompatmu bisa sejauh dan setinggi itu? Bukankah kita seumuran? Tubuh kita pun hampir sama."
0: Salah satu dari mereka menatapnya heran lalu menjawab,
1: "Loh, kamu selama ini di mana? Ini sudah hal biasa bagi kami yang hidup di alam bebas."
0: Saat itulah belalang kita tersadar. Selama ini ia terjebak bukan hanya dalam kotak kayu, tapi juga dalam pikirannya. Ia terlalu lama menyerah pada keadaan. Ia terlalu lama percaya bahwa ia tidak mampu, hanya karena terbiasa hidup dalam batas. Ia lupa bahwa dunia tidak terbatas seperti kotaknya. Bahkan Prima, bukankah seringkali kita juga begitu? Kita hidup dalam kotak yang kita bentuk sendiri. Terbatas oleh rasa takut, komentar orang lain, pengalaman gagal, atau bahkan keraguan yang tidak berdasar. Kita terlalu takut melompat, terlalu takut mencoba. Padahal, seperti belalang tadi, siapa tahu satu lompatan kecil bisa membuka dunia yang lebih luas. Kita tidak akan pernah tahu seberapa tinggi kita bisa lompat, kalau kita sendiri tidak pernah mencobanya. Nah, rekan Prima, ayo kita berani, ambil resiko. Jangan pilih-pilih dulu, jangan terlalu takut salah. Kadang yang kita butuhkan bukan bakat luar biasa, tapi keberanian untuk menyebur lebih dulu. Seperti yang ditulis Nicholas Marpaung dalam bukunya, "Kancil loncat, meloncat lebih tinggi." Karena, seperti yang kita pahami rekan Prima, keberhasilan tidak datang pada mereka yang paling siap, tapi pada mereka yang paling berani mencoba lebih dulu. Semoga pesan dari cerita ini dapat tersampaikan kepada kalian semua ya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya rekan Prima.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 95,8 Prima FM.

0: Kita seringkali menganggap masalah kecil itu sebagai pengganggu yang sepele. Tapi tahukah kamu, terkadang hal kecil itu bisa mengajarkan pelajaran besar loh. Kali ini kisah inspiratif yang aku bawakan berjudul Batu Kerikil di Sepatu. Di sebuah desa, hiduplah seorang anak muda bernama Ulan yang ingin sekali menjadi petualang. Ia selalu bermimpi menjelajahi hutan, mendaki gunung, dan menemukan harta karun yang tersembunyi. Suatu pagi, sang guru yang bijaksana memberinya sebuah tantangan.
1: Ulan, pergilah ke puncak bukit. Kalau kau berhasil sampai ke puncak dan kembali ke sini sebelum matahari terbenam, ibu akan memberimu sebuah hadiah.
0: Ulan pun tersenyum penuh semangat. Ia berusaha meyakinkan gurunya bahwa dia pasti bisa. Dengan langkah mantap, Ulan mulai berjalan. Namun baru beberapa langkah, ia merasa ada kerikil kecil yang masuk ke dalam sepatunya. Tapi Ulan mengabaikannya. Tapi semakin jauh Ulan berjalan, rasa sakit di kakinya makin terasa. Setiap langkah jadi berat, setiap nafas terasa sesak. Ulan pun merasa heran, kenapa kakinya makin sakit begini ya? Padahal cuma batu kecil. Akhirnya di tengah jalan, Ulan duduk kelelahan. Ia melepaskan sepatu dan melihat batu kerikil kecil yang selama ini mengganggunya. Dengan kecewa, ia berkata,
2: walah, ternyata cuma ini penyebabnya.
0: Saat ia kembali ke desa, matahari sudah terbenam. Sang guru menyambutnya dengan senyum lembut dan bertanya,
1: Nak, kenapa kau gagal?
0: Puan pun menjawab dengan rasa sedih,
2: Bu guru, ternyata aku terlalu memaksakan diri berjalan dengan kerikil yang ada di sepatuku. Aku pikir itu hal kecil yang bisa diabaikan, ternyata tidak.
0: Namun sang guru mengangguk sambil mengelus pelan rambut Ulan.
1: Ingatlah nak, masalah kecil yang diabaikan akan menjadi beban besar. Batu kecil itu hampir saja menghentikan langkahmu ke puncak.
0: Nah baik rekan prima, seringkali kita mengabaikan masalah kecil seperti ego, salah paham, rasa malas. Padahal jika tidak segera diselesaikan, hal-hal itu bisa menghambat kita meraih mimpi loh. Rekan prima, jangan tunggu sampai terlambat ya untuk memperbaiki. Keluarkan batu kerikilmu itu dari sepatu dan teruslah melangkah menuju puncak kehidupanmu. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum Merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama.

hari ini. Apa kabarnya? How are you today? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, paripurna, dan juga lancar deh segala urusannya hari ini. Hari Jumat yang penuh berkah. Hari keberapa nih? Hari ke-10 di bulan Juli 2026. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Selamat pagi, Putri Ayu hadir kembali di pagi hari ini menyapa pagi rekan prima semuanya di program acara yang setiap hari hadir dari mulai pukul 7 pagi sampai dengan 10 pagi ya di acara Ngopi Say dengan tagline-nya kopinya diseruput.